95,2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ada satu informasi lagi nih, teman Pro 2. Jemaah Haji Kabupaten Madiun Kloter 24 saat ini berada di Madinah, bersiap melanjutkan perjalanan ke Mekah ya. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj ya Kabupaten Madiun, Bisri Mustafa ini menyampaikan jemaah menjalankan ibadah dengan lancar ya. Bisri mengatakan jemaah dijadwalkan bergerak ke Mekah untuk melaksanakan umroh wajib ya sebagai bagian dari rangkaian haji tamatu. Pergerakan ini menjadi tahap penting karena menandai dimulainya haji ibadah ya di Masjidil Haram nih. Teman Pro 2. Dan Bisri ini mengungkapkan secara umum kondisi jemaah dalam keadaan sehat selama berada di Madinah. Namun terdapat satu jemaah yang menjalani perawatan di rumah sakit dan akan menyusul rombongan setelah pulih. Dia menambahkan kondisi cuaca di Arab Saudi yang mulai panas menjadi tantangan bagi jemaah selama menjalankan ibadah. Oleh karena itu, Bisri ini mengimbau jemaah disiplin menjaga kesehatan dengan rutin minum air, menggunakan pelindung seperti masker dan payung, serta menghindari paparanan langsung sinar matahari. Selain itu, Bisri ini mengingatkan jemaah untuk mematuhi aturan selama berada di kawasan ibadah karena pelanggaran dapat berujung sanksi. Dia menegaskan aktivitas seperti live streaming atau pembuatan konten di area tertentu harus dihindari. Nah, ini peran ketua rombongan ya dan ketua kloter ya sangat penting banget karena mereka ini bertugas mengingatkan kembali jemaah agar tetap disiplin. Bisri ini menambahkan informasi perkembangan jemaah haji di Kabupaten Madiun dapat diakses melalui berbagai kanal resmi, salah satunya media sosial Kemenhaj Kabupaten Madiun serta kanal digital lain yang memantau kondisi jemaah di Arab Saudi nih, teman Pro 2. Jadi sampai saat ini jemaah haji Madiun sudah bersiap ke Mekah ya dan dipastikan harus disiplin dan untuk menjaga kesehatan.

0: Hai, nama saya Muhammad Zahrul Hamid Zamri Zamri. Saya sekarang mahasiswa dekat Universiti Darussalam Gontor. Saya di sini ingin mengucapkan tahniah atas terpilihnya Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar resmi bagi penyiaran audio program Piala Dunia 2026. Semoga melalui siaran ini dapat memberikan manfaat dan hiburan serta impak yang luar biasa kepada masyarakat, khususnya para peminat bola sepak di seluruh Indonesia. Jangan lupa untuk terus ikuti program siaran bola Piala Dunia ini hanya di RRI. Sekali lagi, tahniah dan semoga terus maju jaya RRI. Bye-bye.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan

Aksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Kejaksaan Negeri Ponorogo atau Kejari Ponorogo ini memusnahkan 121.632 item barang atau benda di hari Kamis kemarin ya, 7 Mei 2026. Jumlah barang bukti yang dimusnahkan ini berasal dari 44 perkara tindak pidana umum periode Desember 2025 hingga April 2026. Kepala Kejaksaan Negeri Ponorogo, Julmar Adi Surya ini mengatakan pemusnahan BB ini atau barang ini sendiri ya teman Pro 2 dilakukan setelah dinyatakan berkekuatan hukum tetap ya. Adapun barang bukti yang dimusnahkan ini terbanyak dari kasus narkotika dan penggunaan obat-obatan terlarang. Julmar ini mengungkapkan dari 44 perkara yang sudah inkrak sendiri terdiri 29 perkara narkotika dan obat-obatan terlarang, yakni sabu seberat 4,29 gram, pil double L sebanyak 16.645 pil, ada pil juga trihesi Penedil ya 150 butir, ada juga pil tramadol 116 butir serta obat-obatan lain 104.640 butir. Kemudian 8 perkara dalam kaitan orang dan harta benda atau oharda ya, seperti pencurian, penipuan, penggelapan, penganiayaan, pembunuhan dan asusila, barang buktinya berupa pakaian dan juga HP. Berikutnya 7 perkara terkait ketentraman dan ketertiban umum seperti perkara balon udara, perjudian, amunisi dan senjata api. Untuk balon udara dan amunisi, Kejari Ponorogo ini bekerja sama dengan tim penjinak bom Gegana Satbrimob untuk melakukan pemusnahan. Jadi ada 1 balon udara, 1 senpi dan 13 amunisi. Kejaksaan Ponorogo memusnahkan barang bukti dan ternyata memang terbanyak adalah narkotika nih teman Pro 2. Duh, jauhin deh. Bakso masih enak, pecel masih enak nih. Bener.

0: Akhir-akhir ini sedang banyak dibicarakan tentang remaja jompo. Remaja? Kok jompo?
1: Oh, no.
0: Istilah remaja jompo adalah untuk milenial yang mengalami kondisi lemah fisik, renta, dan cepat lelah. Selain itu, mereka juga merasakan nyeri pinggang, pusing, dan penyakit yang lainnya yang lazimnya dialami oleh lansia. Terdapat beberapa penyebab yang bisa menyebabkan fenomena remaja tersebut terjadi. Di antaranya, kurangnya aktivitas fisik, anemia, gangguan kesehatan mental, dan yang terakhir adalah rokok dan alkohol. Untuk mengatasi generasi jompo yang dialami oleh para remaja, ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Di antaranya, rutin melakukan olahraga minimal 2 kali seminggu, melakukan peregangan otot atau stretching, meditasi, kurangi aktivitas gadget, sesuaikan beban tas bawaan, dan yang terakhir, konsumsi makan-makanan yang sehat dan bergizi.
1: Alright.
0: Tubuh yang sehat dimulai dari diri sendiri.
2: RRI.co.id, sumber terbaik.

Thank you banget ya teman Pro 2 buat kalian yang masih stay di 95,2 di rri.co.id ataupun RRI Digital. Dan kebersamaan kita masih sampai jam 9 nanti. Buat kamu, nanti kita bakal kasih satu tema buat kita bahas bareng-bareng ya sampai jam 9. Temanya apa? Tunggu aja, ntar aja. Yang udah pada berangkat sekolah, yang udah mulai belajar, belajar yang keren ya. Yang mau kuliah dan kerja, semangat juga.

0: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
1: Bisnis apaan? Coba lihat, kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
0: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
1: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kalilah kau ditipu orang.
0: Ah, sok tahu kali pun kau.
1: Begini. Kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join. Terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia gak mau. Dan kau lihat akunnya, nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
0: Bah, iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lo ya bro ya, sudah mengingatkan.
1: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?
2: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Tapak Sejarah.
1: Prasasti Watu Ongko. Prasasti Watu Ongko adalah salah satu destinasi wisata yang berlokasi di Desa Ngancar, Kecamatan Plausan. Prasasti Watu Ongko ini sebagai bagian dari objek wisata air terjun yang dikembangkan oleh pemerintah Kabupaten Magetan. Watu Ongko memiliki arti tersendiri. Watu berarti batu dan Ongko berarti nomor. Sanskrit ini merupakan warisan kerajaan Majapahit. Ini adalah batu tulis dan sebuah kuburan tua yang dirawat oleh masyarakat dan digunakan untuk upacara ritual. Ini adalah prasasti yang masih diperhatikan oleh masyarakat setempat dan telah menjadi tempat ritual dalam kurun waktu tertentu.
0: Tapak Sejarah. Produ FM, teman terbaik kamu. Produ FM.

0: 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu teman Pro 2. Sekarang sekolah ya, sekolah-sekolah ada di Indonesia tuh pastinya mewajibkan banyak hal, termasuk salah satunya adalah mengenakan seragam sesuai dengan aturan ya, baik sekolah dasar maupun sekolah menengah. Jadi bisa kalian bayangkan gak sih kalau tidak ada seragam? Karena seragam itu adalah salah satu hal yang bisa membentuk karakter siswa juga, selain untuk yang namanya kesetaraan juga, terus ciri khas gitu ya, sekolah ini seragamnya ini, walaupun ada beberapa hari seragamnya tuh sama, kayak hari Senin pasti merah putih, buat yang SD, SMP ada putih biru gitu ya, kalau SMA ada abu-abu sama putih gitu dan lain-lain. Jadi ini obrolan ini tuh Mona sempat ngobrol sama beberapa teman-teman yang enak banget ya, kayak di luar negeri kalau sekolah tuh nggak usah pakai seragam, udah bebas aja. Tapi ada loh beberapa yang memang ini ya, tidak semuanya tidak pakai seragam gitu. Ada yang pakai seragam lucu, kalau di Korea, Jepang tuh seragamnya kan bagus-bagus ya, lucu-lucu gitu. Kadang-kadang ada yang pengen pakai baju seperti itu. Nah, di Indonesia pun juga pakai seragam itu menjadi ciri khas gitu ya, dan menjadi satu apa ya, keharusan gitu ya. Tapi kalau menurut kamu sebagai seorang mahasiswa gitu ya, atau mantan kok mahasiswa sih, pelajar, mantan pelajar gitu ya, karena sekarang udah jadi mahasiswa, ini menurut kamu seragam tuh perlu gak sih, ataukah mending bebas aja? Boleh gabung di 0811-369-7755 atau melalui instastorynya kita juga boleh di @rri_pro22nya angka Madiun. Menurut kamu mendingan pakai seragam atau baju bebas aja ya?
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

0: sekilas mirip tapi tak sama. Kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya, kura-kura dan penyu?
1: Yuk, segera download RRI Digital.

Sebenarnya banyak sih yang menganggap bahwa aduh kalau pakai seragam tuh ribet banget ya. Hari Senin apa, Selasa apa, Rabu apa, bebas, mending lebih enak aja kita bebas pakai apa. Tapi jujur sih kalau Mona ya, kalau Mona suruh milih, Mona pasti memilih yang namanya pakai seragam aja. Lebih enak pakai seragam ketimbang baju bebas. Karena kenapa? Yang pertama, kayak kesetaraan sosial gitu loh. Seragam ini membantu kita meminimalkan perbedaan status ekonomi karena semua siswa terlihat sama tanpa memandang latar belakang. Ya bajunya merah putih, biru putih, abu-abu putih, ya abu-abu putih gitu ya. Jadi kita udah nggak mandang ih ini bajunya bagus banget, yang satu bajunya kok biasa cuma kaos oblong apa segala macam gitu. Terus yang kedua, kelihatan lebih sopan aja. Dan kita kalau sekolah kan formal ya, jadi lebih formal, lebih enak aja dilihat gitu ya, nggak berbeda-beda dalam satu kelas gitu. Terus aku udah nggak perlu pusing lagi memilih baju setiap hari. Aku besok pakai apa ya, besok pakai apa biar bisa gonta-ganti. Cuma ya ini kalau seragam kan ya kayak bosan ya, gitu-gitu aja ya. Tapi kita udah nggak bingung milih. Kalau hari Senin, Selasa pasti merah putih deh, pasti biru putih atau abu-abu putih deh. Terus hari Rabu, Kamis biasanya baju sekolah. Baju sekolah tuh biasanya identitas ya teman pro 2, entah itu pakai batiknya sekolah atau pokoknya jadi identitasnya sekolah masing-masing gitu ya. Terus kalau Jumat biasanya seragamnya adalah pramuka, Sabtu kan libur ya. Jadi kayaknya praktik saja dan udah gak bingung. Dan seperti yang hari Rabu Kamis itu kan merupakan identitas diri sekolahan gitu ya. Jadi sekolahan ini pakai batiknya warna biru, oh pakai batu itu, oh berarti itu anak SMA 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu contohnya. Jadi kayaknya kalau aku sih mending pakai seragam. Tapi kalau menurut kamu gimana? Mending pakai seragam atau enggak gitu ya teman pro 2 ya? Karena sebagian besar ini kita kan sekolahan wajib ya, wajib 12 tahun. Eh benar enggak 12 tahun? Jadi kelas 1 2 3 4 5 6 terus SMA, SMA, SMA itu benar-benar wajib 12 tahun. Harus keharusan ya. Kita enggak asing sama yang namanya aktivitas beli seragam baru mau di koperasi sekolah atau toko gitu ya untuk setiap tahunnya. Karena yang namanya seragam dipakai setiap hari kan pasti ada lusuhnya ya. Dan layaknya seragam pada umumnya, ini pasti memiliki yang namanya standar dan aksesoris wajib. Kayak contohnya hari Senin pasti harus pakai yang namanya topi, dasi, kaos kakinya.

juga mesti harus panjang, logonya, terus warnanya, sepatu, kalau sepatu oke lah aksesoris ya. Seragam ada contohnya kalau batik, warna apa segala macam tuh harus benar-benar ada gitu ya teman Pro 2 ya. Jadi memang udah suatu keharusan. Kenapa yang namanya sekolah itu pasti pakai seragam. Beda sama kuliah. Pasti seragamnya bebas gitu kalau kuliah ya. Ada yang sudah masuk di sini di 08113697755. Dari Abdi, halo Kamona, ingat aku enggak? Hai. Abdi, saya kayaknya lama banget loh kamu enggak ini ya. Enggak WA Pro 2. Kemana aja? Masih di Madiun kah? Iya deh. Sukses ya. Kalau aku pilih pakai seragam. Karena kalau di foto jadi pelajar banget. Abdi mah lucu. Kalau di foto jadi pelajar banget katanya gitu ya. Beda kalau kuliah gitu ya. Kuliah udah beda karena pasti seragamnya beda-beda. Tapi ada perkuliahan beberapa yang mungkin pakai seragam yang sama gitu ya sebagai identitas ya teman Pro 2. Oke. Terus dari Bas yang katanya milih pakai seragam tapi nggak seragam terus, seragamnya cuma hari Senin, Selasa, Rabu aja, Kamis, Jumatnya bebas gitu gimana, kan jadi nggak bosen. Oh, jadi pilih pakai seragam tapi nggak hari Senin sampai Jumat, tapi hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumatnya bebas gitu. Jadi ada berapa hari yang dia bisa bebas pakai seragam apapun. Oke, yang lain gimana? Kamu mending milih pakai seragam atau bebas aja?

0: Don't feel stupid if you don't like what everyone else pretend to love. Jangan merasa bodoh jika kamu tidak menyukai apa yang orang lain pura-pura cinta. Emma Watson.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Hari Wuryanto, Bupati Madun, mengucapkan selamat dan sukses kepada Radio Republik Indonesia yang telah mendapatkan kepercayaan sebagai radio pemegang hak siar Piala Dunia. Prestasi ini menjadi kebanggaan tersendiri, sekaligus bukti bahwa RRI terus hadir sebagai media yang terpercaya bagi masyarakat. Saya mengajak seluruh masyarakat, khususnya warga Kabupaten Madiun, untuk menyaksikan dan mendengarkan berbagai konten menarik seputar Piala Dunia melalui RRI. RRI Radio Piala Dunia. Semoga RRI senantiasa menjadi mitra pemersatu bangsa dan terus berkontribusi dalam menyebarkan informasi yang berkualitas. Dingin-dingin makan lumpia, isinya telur ayam cemani. Ingin nonton Piala Dunia? RRI setia menemani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ada lagi yang sudah masuk di sini ya melalui Insta story-nya kita di @RRI Pro 2 duanya Kamadion ya, teman Pro 2. Siapakah yang sudah masuk di sini? Ada dari April yang katanya seragam biar enggak ada kesenjangan sosial. Rata gitu semua, request lagunya Mesa Hiranya ditungguin. Oh, ini banyak banget yang ini ya. Suka sama Mesa Hira ya, ditungguin Mesa Hiranya. Abis ini diputerin sama kita ya, yang di ujung minggu. Terus ada lagi dari Hasis, seragam biar kelihatan disiplin dan gak jadi ajang ekspresi individual kak. Bener. Dari Mesa Hira ditungguin ya. Dari Yeni, seragam biar gak repot sediain baju, request lagunya Fajar Nur. Fajar Nur yang sembuh tanpaku ya, ditungguin juga nih. Terus dari Puspa katanya seragam biar gak ada kesenjangan. Cuma sekarang seragam pun 5 hari ada 5 macam, tiap hari beda-beda katanya. Ya bener juga ya, 5 macam tiap hari udah beda-beda loh. Wes keren. Terus di 0811-369-7755 dari siswa yang katanya, sebenarnya sih pengen bebas aja ya biar gak repot, tapi seragam tuh lebih bagus karena semuanya rata sama, gak ada yang paling bagus dan paling jelek. Oh iya benar. Minta lagu dari Tisa Biani. Tisa Biani yang mana? Cukup Aku ya? Oh iya, ditungguin ya. Memang benar ya teman Pro 2, kalau yang namanya seragam sih enaknya adalah kita tuh jadi udah gak repot, memangkas waktu lah, udah gak kepikiran. Hari Senin pasti ya merah putih, biru putih, atau abu-abu putih gitu ya. Terus habis gitu meningkatkan fokus belajar juga, karena kita gak ngeliat teman kita yang itu bajunya bagus banget, belinya di mana ya, jadi gak fokus belajarnya ya kan. Jadi seragam itu lebih enak karena juga bisa menjadi identitas sekolah, karena ada beberapa sekolah yang memakai seragam. Biasanya hari Rabu Kamis tuh beda gitu ya, batiknya beda atau bentuknya beda, itu sebagai identitas sekolah. Oh, sekolah A seragamnya batik biru, sekolah B batik hijau, sekolah C batik merah gitu ya. Motifnya, modelnya juga biasanya menunjukkan yang namanya identitas kita ya teman Pro 2 ya. Dan tidak seperti karakter dalam kartun Doraemon contohnya ya. Nobita kan seragamnya itu-itu aja, Shizuka, Giant, Tsuneo bebas memilih pakaian sekolah. Kita diwajibkan untuk menggunakan yang namanya pakaian yang sama ya. Meski sudah jelas bahwa alasan seragam ini sendiri juga pasti biar untuk identitas, biar kita juga sama rata gitu ya teman Pro 2. Dan kita jadi aman kalau kita perumpamaan di jalan gitu ya, ada sesuatu hal, kita jadi tahu, oh itu anak SMA ini nih gitu ya. Jadi akan lebih aman karena tahu seragamnya. Terus biaya yang harus dikeluarkan juga satu sama lain sama ya teman Pro 2. Standar banget kayak seragam atasan bawahan, topi, terus dasi, logo itu kan sama. Terus juga menghemat waktu juga karena kita udah gak ribet, udah gak minta orang tua, aku bajunya udah bosen nih yang ini, minta baju yang lain dong. Minta baju yang lain paling setahun sekali ya kalau seragam. Ya paling ujung-ujungnya seragam putih atau rok bawahnya yang beda ya, merah, biru atau abu-abu. Enak ya pakai seragam ya, gak ribet.

0: Ini Vika, si pecinta pedas. Lagi, dan lagi. Dan inilah reaksi organ di dalam tubuhnya.
1: Hai Lambu, siap-siap kamu ya. Seblak level mampus mau lewat.
2: Edah kerongkongan, luka dindingku saja belum sembuh. Ini ditambah seblak lagi, asam lambungku bisa naik ini.
1: Yang benar aja kok.
3: Sabar kerongkongan, lambung, usus, cabe juga ada manfaatnya buat kalian.
1: Tapi nggak setiap hari juga. Aku yang merdu ini bisa radang.
4: Iya, mana musim pandemik lagi.
1: Bisa-bisa virus masuk ke aku nih.
0: Nah, sudah tahu kan bagaimana curhatan para organ dalam kalau kamu makan seenaknya. Yuk, sayangi tubuhmu, jaga pola makan teratur, makan makanan yang sehat, konsumsi vitamin, dan cukup minum air putih.
5: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

Satu lagi yang sudah masuk di sini dari Aviv yang ada di Sumenep, Hai, katanya lebih enak pakai seragam. Alasannya karena sebagai identitas, simbol kekompakan dan penanda kedisiplinan. Bener banget ya teman Pro 2. Jadi kalau kamu sekarang lagi pengen banget gak pakai seragam, bukan buat pelajar kali ya. Next, kalau kamu udah selesai sampai SMA, kamu kuliah, kamu boleh gak pakai seragam ya. Karena biasanya sekolah itu pasti harus ada seragam. Apalagi di Indonesia itu masih kewajiban banget gitu ya. Mengenakan seragam itu adalah aturan dan harus sesuai dengan aturan, baik itu sekolah dasar, menengah, ataupun SMA. Jadi SD, SMP, SMA tuh harus gitu ya. Karena ya itu, karena harus ada aturan, disiplin, dan sama rata. Gak ada yang membeda-bedakan. Beda lagi nanti kalau kamu udah kuliah, itu baru bebas seragamnya ya. Ya wis deh, setelah ini bakal ada Spada Brem ya, barengan dengan Maitoru, dan juga ada Hit List nih di jam 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat. Stay tune ya di 95,2 di RRI.co.id ataupun RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya F. Bagus Panuntun, PLT Wali Kota Madiun, mengucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan yang telah diraih sebagai radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia. Ini merupakan kebanggaan tersendiri, tidak hanya bagi RRI, tetapi juga bagi masyarakat Indonesia, khususnya warga Kota Madiun, yang kini dapat menikmati informasi dan siaran pertandingan Piala Dunia lebih dekat, akurat, dan berkualitas. Mari kita dukung dan saksikan bersama berbagai konten menarik Piala Dunia melalui RRI. RRI Radio Piala Dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.
2: Segera download RRI Digital.

95,2 Pro 2 dari Medium, teman terbaik kamu. Sepada, selamat pagi teman Pro 2. Ketemu lagi sama Meitoru di Sepada Sesi Brem ya, di hari Jumat 8 Mei 2026. Kita pastinya di setiap Jumat bakal ngebahas seputar lingkungan hidup. Hari ini udah fresh lagi nih teman Pro 2, karena ada narasumber yang bergabung ya. Nanti kita bakal sharing-sharing sama salah satu narasumber, anak muda gitu ya, gaul banget tapi tetap peduli sama lingkungan. Nah, kok bisa sih peduli lingkungan tapi masih bisa up to date, masih bisa gaul? Nah, nanti kita coba tanya-tanya ya, gimana tipsnya buat ngebikin balance ya kehidupan anak muda yang gaul up to date tapi juga tetap peduli sama lingkungan. Nanti 9.30 kita bakal on air di YouTube juga, live streaming maksudnya ya, live streaming di YouTube. Jadi ramein live chatnya RRI Madiun ya teman Pro 2. Kamu juga boleh gabung melalui WA kita di 0811-369-7755 ataupun melalui Instagram kita di RRI Pro 2 Madiun, duanya angka. Meitoru tungguin, nanti kita bakal ngebahas tentang jelajah alam, jelajah makna.

0: 95,2 Pro 2 dari Madiun, teman terbaik kamu. Spada, brem brem. Selamat pagi teman Pro 2. Ketemu lagi ya sama Meitoru di Spada sesi brem buat ngobrolin beragam topik astacita ya. Jadi apapun topiknya, susah atau gampang, kita bakal tetap gas brem ya teman Pro 2. Dan buat kamu yang pengen tanya-tanya, boleh di 0811 369 7755 ataupun melalui Instagram kita di @rripro2madiun, duanya angka. Hari ini kita juga live YouTube ya teman Pro 2. Ada narasumber kece yang hadir di @rripro2madiun ya, melalui sambungan telepon hari ini. Iya, setiap Jumat kita pastinya bakal ngebahas tentang lingkungan hidup ya teman Pro 2. Kali ini kita coba yang bikin refreshing gitu ya. Kita cari teman-teman yang anak-anak muda ini ya, yang suka menjelajah alam gitu ya. Dan dari penjelajahan alam itu juga kita bisa menemukan makna-makna tersendiri gitu teman Pro 2. Jadi cus, kita coba tanya-tanya sama narasumber kita ya. Ada alumni biologi Universitas Pajajaran ini ya, ada Kak Rizka Amalia. Kita sapa terlebih dahulu ya teman Pro 2. Halo, selamat pagi Kak Rizka.
1: Halo, selamat pagi Kak Toru.
0: Iya,
1: Kak Meitoru.
0: Oke, boleh dilengkapin ya. Boleh, boleh perkenalan diri dulu dong Kak Rizka ini, dari Unpad ya, alumni Unpad ya. Boleh dikenalin dulu.
1: Betul sekali. Halo para pendengar RRI Madiun. Perkenalkan ya, saya Rizka. Kebetulan partner sama itu juga saat kuliah. Jadi kita ketemu lagi saat ini.
0: Iya, partner banget ini malah. Jadi Kak Rizka Amalia ini termasuk yang sangat aktif ya teman Pro 2 dalam menggiatkan lingkungan hidup gitu. Jadi kita mau tanya-tanya, ini anak muda tapi kok masih update, masih aware sama lingkungan hidup gitu. Kita coba kepo-kepo ini Kak Rizka ya. Ini manggilnya Kak Rizka atau Kak Amal nih maunya?
1: Boleh senyamannya Kak Toru.
0: Oke. Oke, Kak Amal aja ya. Biasanya dipanggil Amal soalnya. Oke. Iya, Kak Amal. Boleh nih diceritain gimana dulu mulai tertarik sama dunia lingkungan ini ya. Dunia lingkungan hidup mungkin ya, dan mungkin kegiatan alam nih Kak Amal.
1: Oke, waktu pertama kali sebenarnya pas SMP juga udah mulai tertarik. Tapi memang belum dapat izin yang sepenuhnya ya, karena mungkin masih SMP. Terus mulai deh SMA ikut ekskul pencinta alam. Nah, di situ mulai main keluar. Khususnya sebenarnya masih main ya waktu SMA, belum yang aware banget tentang lingkungan hidupnya banget. Nah, saat itu mulai dari situ sih, mulai dari SMA, dari main ke alam gitu ya, judulnya gitu, karena jelajah alam. Jadi waktu itu ya mulai main aja gitu ke alam-alam gitu.
0: Kalau mulai awal mainnya tuh ada komunitasnya sendiri di sekolah, ikut mapala gitu, atau
1: Betul.
0: Main sendiri nih ya, Kak?
1: Ikut-ikut ekskul, ekstrakurikuler. Kebetulan ada ya waktu SMA, itu sispala gitu, ya sispala yang pecinta alam gitu. Jadi memang ya lebih ke penggiat hobi ya saat itu gitu. Belajarnya mulainya dari situ sebenarnya.
0: Kalau mulai joinnya ini, biasanya kan kalau pecinta alam itu agak serem ya, kayak diklatnya ya gitu kan, lumayan keras ya dibentuknya ya Kak Amal. Ini waktu gabung pertama kali nggak ada kepikiran takut kah atau gimana?
1: Kalau takut pasti takut ya. Justru di situ memang mulai rasa apa ya, kayak ngeberaniin diri sendiri gitu kalau takut. Cuma memang dari awal kita dibekalin juga sih, baik dari fisiknya, mental, sama teori dan praktek di lapangannya sendiri. Alhamdulillah sampai saat ini masih sering terpakai gitu untuk ya survive ketika di luar.
0: Oke, dimulai dari SMP ya tadi ya, berkembang di dunia perkuliahan ini. Pasti jangkauannya juga lebih luas ini ya, pengalaman jelajah alamnya nih Kak.
1: Alhamdulillah, mungkin memang dikasih kesempatan saat itu pas kuliah juga memilih akhirnya untuk di jurusan biologi karena berpikir pasti banyak nih kegiatan-kegiatan di lapangannya seperti itu.
0: Oh, jadi jurusan biologi itu juga dipengaruhi sama kecintaan sama lingkungan tadi ini berarti?
1: Sama nilai akademik juga kayaknya saat itu.
0: Oke, okay, unggul di biologi. Aduh, ini berarti cukup menghafal nama-nama Latin ini ya?
1: Ya, cukup ya. Ya, cukup. Khatam gitu setiap khatam. Ujian. Khatam.
0: Dan tentunya kalau misalnya yang biologi Unpad ini lebih ke teoritis atau memang juga praktikumnya cukup banyak di lapangan ini, ke alam ini. Ke alam, ke amal. sorry.
1: Jadi ganti nama ya?
0: Iya, gara-gara alam banget nih, amal kebalik. Emang udah bersinergi.
1: Okay. Kalau di biologi Unpad sebenarnya general. Ada yang laboratoriumnya juga, ada yang di lapangannya juga, tergantung konsentrasi kita saat itu memilihnya kemana gitu. Karena kan ada ekologi lapangan, ada yang benar-benar full di laboratorium juga kayak gitu.
0: Jadi ya cukup ini ya, seimbang ya, balance ya. Ditambah lagi kegiatan dari UKM mungkin ya. Banyak
1: ya,
0: ini.
1: Ya, salah satunya itu, lebih ke mencari dan aktif mencari-cari di luar sih.
0: Oke. Ada pengalaman jelajah alam yang paling berkesan nggak, Kak, selama kuliah? Atau setelah lulus nih mungkin?
1: Oke, kalau misalnya selama kuliah, mungkin salah satunya itu waktu itu seperti yang disebutkan oleh Kak Toro juga ya, karena kita waktu itu sempat menjadi anggota organisasi BEM ya.
0: Iya.
1: Dan di lingkungan hidup gitu. Jadi lumayan kita mengedukasi dan aware juga ya di campaign-campaign tentang lingkungan hidup. Nah, salah satu programnya saat itu BEM sendiri gitu ya, setelah generasi kita ya, saat itu dipercayai lagi untuk mengikuti salah satu program eksplorasi namanya. Okay. Itu kita mengunjungi dan melakukan penelitian ke daerah Nusa Tenggara Timur seperti itu. Itu cukup menantang juga.
0: Seru pastinya ya, karena nggak semua orang dapetin kesempatan itu.
1: Alhamdulillah. Ya, imbang ya, ada seru, ada capeknya juga.
0: Karena datang ke sana bukan buat liburan ya, karena membawa misi.
1: Betul, misi betul sekali.
0: Okay. Jadi kita mau komodo ya di sana, Kak Amal ya?
1: Iya, alhamdulillah kata komodo di sana misalnya itu ada salah satu saat itu mahasiswa untuk tinggal di rumahnya.
0: Oh, jadi ini ya ada koordinasi terlebih dahulu tentunya ya sebelum berangkat di sana. Tentunya dirancang sebaik mungkin karena jauh juga. Bawa banyak. Betul. Orang. Okay. Nah, kalau kelanjutan dari eksplorasi itu apa ya, Kak Amal, kalau boleh diceritain ke teman-teman Pro 2?
1: Oke, untuk tujuannya saat itu kita ada tiga sebenarnya, di bidang pendidikan, penelitian di bidang pendidikan, di pengabdian, sama di lapangannya tersendiri. Kalau di pendidikan, kita edukasi murid-murid gitu ya, murid-murid di sana, sekolah dasar di Desa Komodo untuk mengetahui satwa-satwa endemik khususnya di Indonesia. Sebelumnya kita juga bikin apa ya, poster gitu, poster yang memang kita bikin sendiri untuk dibagikan gitu ke murid-murid di sana. Waktu itu targetnya di sekolah dasar. Lalu untuk di pengabdian sendiri waktu itu kita berusaha untuk bisa membantu apapun program yang sedang dilaksanakan gitu ya di desa saat itu. Dan untuk lapangannya membuat jalur trekking. Waktu itu kebetulan kebagian di tim di lapangan kan, membuat jalur trekking di desa Komodonya itu. Membuat jalur trekking karena desa, kalau dibayangkan gimana ya, itu kan desa desa kecil ya, cukup kecil gitu di pesisir laut. Okay. Nah, di situ kita nge-track jalur mana sih yang setiap harinya tuh bakal ditemukan komodo gitu, komodo saat itu, karena mereka sebagai warga itu hidup berdampingan tuh sama komodo sehari-harinya, bahkan di dekat-dekat rumah mereka pun kadang melewat gitu ya di depannya. Cuma di belakangnya itu perbukitan. Nah, di situ kita tracking setiap hari menitikan titik koordinat mana aja yang mungkin berpotensi nih untuk para wisatawan yang berkunjung ke sana, karena sebenarnya jarang yang diketahui saat itu, jarang para wisatawan untuk mengunjungi desa komodo ini, karena ada salah satu tempat yang memang menjadi tempat wisatawan untuk berkunjung kayak gitu. Tapi bukan desa komodo.
0: Oke, jadi ini juga meluaskan jangkauan di pariwisata yang ada komodonya itu ya, Mal ya?
1: Betul, jadi kita pengen share kalau di desa komodo juga bisa nih wisatawan untuk berkunjung. Memang titik-titiknya belum tahu gitu, jadi belum ada trackingnya. Kalau misalnya salah satu tempatnya yang benar-benar diarahkan ke sana tuh, ada kan salah satu tempat yang wisatawan baik mancanegara gitu ya apa luar, itu benar-benar diarahkan ke sana. Sedangkan desa komodo ini jarang gitu yang berkunjung. Kita pengen tahu titik mana sih yang benar, titik mana aja yang bisa ditemukan komodo dan satwa-satwa lainnya. Waktu itu memang karena fokusnya di keanekaragaman hayati, kita fokus di mencari hewan-hewan gitu ya saat itu. Cuma yang benar-benar dicari ya si komodo ini, karena kita kayak nggak bisa menerka-nerka, wah di sini ada komodonya.
0: Oke, nah itu juga mendapat persetujuan dari warga ya pastinya, Mal. Disambut baik itu niatnya kah? Atau ada kontroversi juga?
1: Alhamdulillahnya saat itu disambut baik, karena sebelum kesana kita memang sounding ya, maksudnya sounding dulu, ketemu apa ya, bukan leluhur, kayak kita ketemu
0: tetuahnya gitu ya, yang dituakan di
1: sana. Iya betul. Tetuahnya, ketemu kalau di sini mungkin ketua RW gitu. Kita benar-benar mengunjungi baik di balai desanya, kita mencatat ada berapa RT, karena kan itu waktu itu yang pengabdian kita buat penelitian juga. Nah, kebetulan aku nggak bergabung di tim penelitian yang pengabdian itu benar-benar kita mengirim kuesioner dan wawancara gitu ke setiap warga, jadi harus tahu samplingnya berapa gitu kan dari setiap RT dan kepala keluarga di sana saat itu. Jadi benar-benar sounding, karena kita kan mungkin asing juga ya, pasti asing juga. Jadi gimana caranya biar masyarakat di sana juga tidak terganggu dengan kedatangan kita gitu saat itu. Jadi benar-benar biar tidak mengganggu dan kita bisa diterima, alhamdulillahnya diterima dengan baik.
0: Oke, alhamdulillah. Nah, ini berkaitan sama komodo, tentunya berkaitan juga dengan tempat wisata ya. Ini banyak orang yang lihat alam tuh sebagai tempat wisata kan, Mal ya. Nah, kalau menurut kamu sendiri, gimana cara ngubah mindset itu jadi nggak cuman nganggap suatu tempat tuh tempat wisata, tempat liburan doang, tapi juga lebih meningkatkan awareness kita terhadap lingkungan nih, Mal?
1: Iya betul, banyak banget kan sebenarnya tempat wisata di Indonesia gitu ya. Nah, hal yang paling disayangkan tuh sebenarnya soal sampah sih. Balik lagi, memang ya berat banget kalau ngomongin sampah itu, kita nggak bisa benar-benar ngilangin kan, karena pasti kehidupan sehari-hari kita menghasilkan sampah gitu. Mungkin bisa dikurangi, dan bahkan kita tahu bahwa ya komodo aja gitu ya, maksudnya daerah di sana Labuan Bajo yang terkenal sampai orang-orang asing gitu ya, luar negara kita tuh berkunjung ke sana karena keindahannya gitu. Tapi ketika berkunjung ke desa komodo sendiri pun itu di daerah situ gitu ya, di pinggir lautan itu benar-benar sebenarnya ada sampah gitu, sampah yang banyak gitu di laut itu, karena kan
0: tersapu ya, itu bawa ombak gitu.
1: Tersapu terus, jadi ya memang sebanyak itu dan di balik keindahan yang disebarkan gitu ya. Di balik keindahan itu tuh banyak banget sampahnya, cuma ya hal yang seperti itu yang mungkin tidak tersorot di banyak media seperti itu.
0: Di permasalahan utama kita ya tentang sampah ini. Aduh.
1: Selalu.
0: Padahal udah coba untuk dipilah juga ya kan, tapi kalau di tempat wisata karena banyak orang juga ya, latar belakang yang berbeda dan tentunya sudut pandang mereka ya, mindsetnya juga beda, jadi susah untuk menyeragamkan, ayo kita jaga lingkungan kita. Aduh
1: ya.
0: Jadi ini sendiri ya, gambling. Nah nih kalau sebagai alumni biologi nih ya, kalau dari kegiatan-kegiatan tadi tuh sebenarnya ilmu-ilmunya ada yang diterapin nggak dari mata kuliah di kampus itu, Kak Amal?
1: Ada ya, kalau misalnya pasti ada gitu, karena ngebalikin lagi ke kegiatan lagi, kegiatan tadi yang tujuannya penelitian, pasti banyak faktor-faktornya ya untuk identifikasi di lapangan, terus apa aja sih yang dibutuhkan ketika di lapangan, untuk melihat faktor iklimnya di suhu kayak gitu, itu ada salah satunya itu di ilmu ekologi juga kayak gitu, itu ekologi lapangannya kepake waktu dia di sana. Dan dibantu oleh alat juga ya, karena tidak bisa menerka-nerka ini suhunya berapa derajat ya, walaupun panas banget pasti kan harus secara faktual dan tergantung data saat itu.
0: Jadi apa yang dipelajari ya di biologi, data dan fakta itu sangat valid ya, Kak Amal ya. Memang dijadikan tolok ukur di situ, pengukurannya di situ. Nah, kalau dari jelajah alam sendiri nih, sesuai judul kita ya, jelajah alam, jelajah makna nih. Kira-kira ada nggak sih makna yang apa ya berkesan gitu buat Kak Amal sejauh ini jadi bagian dari lingkungan hidup?
1: Kalau sejauh ini gitu ya, karena setiap mungkin setiap menjelajahi kan, jelajah tuh kita
0: eksplorasinya
1: berjalan-jalan pun kan berjelajah.
0: Iya.
1: Itu kalau maknanya pasti pertama kita ketemu sama tempat dan budaya yang berbeda gitu. Kedua, karena berbeda lokasi, berbeda wisata, itu pasti karakteristiknya berbeda juga. Salah satu yang paling bermakna sih bisa lihat langsung ya hewan-hewan yang, maksudnya mungkin bisa lihat nih di kebun binatang Bandung gitu ya, misalnya orang utan, tapi ketika dikasih kesempatan ke Kalimantan lihat langsung gitu ya orang utan, gimana mereka hidup di alam liar gitu, tanpa apa ya, tanpa dibatasi oleh kandang, tanpa dibatasi oleh kandang, atau bertemu langsung komodo dan hewan endemik seperti burung-burung yang cuma ada di daerah tersebut. Lebih ke situ juga sih makanya, kayak oh gini ya cara, oh gini ya ketemu sama hewan endemik. Terus mungkin salah satu hal yang bersyukur tinggal di Indonesia ya, kita tuh sebenarnya sekaya itu sebenarnya.
0: Makanya
1: oh, dari keanekaragaman hayatinya.
0: Okay. Dan tentunya harus dilestarikan ya, kita di sini nggak boleh merusak alam gitu ya pastinya, Amal ya, karena udah disuguin kekayaan yang luar biasa nih di Indonesia nih teman-teman Bro 2. Mungkin ini terakhir nih Kak Amal, tadi sempat disinggung-singgung juga sih pesannya, tapi kira-kira ada nggak pesan spesifik gitu ya untuk generasi muda sekarang, untuk apalagi untuk teman-teman Bro 2 ya yang lagi dengerin Bro 2 dari Madiun nih, tentang hubungan manusia dan alam gitu sebaiknya, dan mungkin harapannya nih ke depannya seperti apa, boleh Kak Amal?
1: Oke, untuk hubungan antara manusia dan alam sebenarnya kita sangat-sangat bergantung ke alam ya, karena apa yang kita makan pun berasal dari tanah gitu, ditanamnya. Jadi pasti kita sangat-sangat bergantung itu sama alam kita sendiri. Jadi kalau ketika alam kita rusak, mungkin kalau misalnya rusaknya kecil tidak terlalu terlihat, tapi ketika itu menjadi kerusakan yang besar sebagaimana yang telah terjadi saat di Aceh kemarin ya, itu kan benar-benar kita sedih juga gitu sama korban, karena itu benar-benar kerusakan yang cukup besar, kerusakan alam yang cukup besar. Jadi ya pesannya apapun kedepannya gitu ya, semoga ya alam kita gitu khususnya di Indonesia ini bisa tetap dilestarikan dan sesuai fungsinya gitu. Ketika memang hutan pun bisa digunakan sebagai lahan yang memang untuk masyarakat gitu, untuk warga, tapi ketika itu dipergunakannya berlebihan gitu kan, kita juga jadi dapat dampaknya juga. Jadi sebenarnya bukan sama sekali tidak menggunakan gitu ya hasil dari alam. Kita semua pasti menggunakan hasil dari alam, tapi ya itu sih kembali lagi bagaimana cara pemanfaatan alam itu sendiri gitu.
0: Oke. Pemanfaatan alam yang lebih bijak gitu ya, yang betul, sustainable juga ya, karena di mana lagi kita tinggal ya kalau nggak di bumi ini, kalau nggak kita jaga ya siapa lagi gitu yang akan melestarikan apa yang ada di bumi ini gitu. Ah, terima kasih betul banyak sekali, Kak Amal. Asik, karena keterbatasan waktu ya, aduh sampai tipu ini ngomongnya. Karena keterbatasan waktu nih, Kak Amal, sorry banget kita harus berpisah ya di pukul 10 ini. Tapi terima kasih banyak udah sharing ilmunya nih ke teman-teman Bro 2. Mungkin nanti kita bisa ketemu lagi di episode selanjutnya ya, Kak Amal, di kesempatan lain gitu ya.
1: Amin, semoga bisa bertemu lagi.
0: Iya. Dan terima kasih banyak untuk teman-teman Bro 2 yang udah gabung ya, udah gabung dari WA, IG maupun YouTube ya. Semoga ilmu yang dibagikan bermanfaat ya, dan tentunya pesan-pesan tadi bisa diterapkan ya teman Bro 2, sampai lingkungan hidup kita ini menemukan kestabilan gitu ya, dan tetap lestari. Oke, okay. Sampai di sini. Amin ya Allah. Iya, terima kasih ya teman-teman Bro 2, dan kebersamaan kita berakhir sampai di sini ya. Metoru pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata gitu ya. Sampai ketemu lagi di Spada Brem episode berikutnya.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Info Pro 2.

0: Selamat pagi teman Pro 2, saatnya info Pro 2 pukul 10 lebih 4 menit. Pembalap muda Indonesia Sabian Fathul Ilmi berhasil menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih juara Race One pada seri kedua Yamaha R3 Blue Crew Asia Pacific Championship yang berlangsung di The Bend Motorsport Park 1-3 Mei 2026. Rider berusia 13 tahun asal Berau, Kalimantan Timur tersebut tampil impresif sejak sesi latihan hingga kualifikasi dan berhasil start dari posisi kedua sebelum finish di podium pertama, mengalahkan pembalap dari berbagai negara Asia Pasifik. Kemenangan ini menjadi pencapaian penting bagi Sabian dalam debut full season bersama Yamaha Racing Indonesia. Indonesia dikabarkan menjadi pelanggan ekspor pertama di dunia untuk drone tempur siluman Kızılelma buatan Turki. Informasi ini mencuat setelah adanya laporan terkait potensi kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Turki dalam pengadaan Unmanned Combat Aerial Vehicle atau UCAV generasi terbaru tersebut. Drone tersebut sendiri dikembangkan oleh Baykar, perusahaan teknologi pertahanan Turki yang sebelumnya sukses lewat drone Bayraktar TB2. Kehadiran drone siluman ini dinilai menjadi langkah strategis bagi Indonesia dalam memperkuat modernisasi alat utama sistem senjata atau alutsista, khususnya pada sektor pertahanan udara dan operasi tempur tanpa awak. Kamu bisa simak informasi lainnya melalui rri.go.id maupun RRI News.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok males gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya post holidays blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post holidays blues itu tuh perasaan males, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita.

0: Udah deh, yuk yuk yuk, semangat kerja lagi. Ntar gak kerasa, juga udah gajian lagi.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
2: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
1: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
2: Kalau emang bisa salah. Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
1: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
2: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
3: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
4: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Ya teman Pro 2 menari-nari dari Rhyme Laude ya. Ini rilis di 2026 nih teman Pro 2. Lagu ini punya makna tentang proses mengikhlaskan perpisahan dan belajar merelakan seseorang yang pernah berarti. Tapi kok menari-nari ya? Nah, di sini kedewasaan kita diuji ya teman Pro 2. Jadi untuk menggambarkan kedewasaan dalam menerima kenangan masa lalu, terus mengubah rasa sakit menjadi keikhlasan, serta menghargai kenangan tersebut tanpa harus kembali bersama. Kenapa menari-nari ya? Karena ya, pernah gak sih kamu dengar kalau hujan tuh ada puisi yang menari-nari di bawah hujan gitu ya? Karena kita perlu memberikan respon terhadap masalah-masalah tuh dengan chill teman Pro 2. Chill aja, santai aja gitu ya. Jalanin, enjoy aja gitu ya. Kata anak muda zaman sekarang mah gitu. Ketika ada sesuatu yang mengganggu, ya itu memang di luar kontrol kita gitu. Yang ada dalam lingkup kita atau kontrol kita adalah bagaimana cara kita merespon. Jadi responnya ya, kalau misalnya ada yang ganggu banget nih, udah ganggu kehidupan, jangan mau kehidupan kita diganggu sama hal-hal di luar kendali kita gitu ya teman Pro 2. Dan ya, di lagu menari-nari itu ada seseorang yang terjebak dalam bayang-bayang masa lalu gitu ya, bayang-bayang tawa, kebersamaan gitu. Tapi ya balik lagi, berusaha untuk berdamai dengannya, mengikhlaskan gitu ya, menerima bahwa kebahagiaan itu gak harus bersama gitu ya. Membangun kebahagiaan, misalnya aku bahagia denganmu, tapi tidak selalu bersama teman Pro 2. Kadang aku bahagia melihatmu, aku bahagia bersamamu, aku bahagia melihatmu bersamanya. Ya, itu mah ngenes ya teman Pro 2. Tapi ya pasti ada enggak sih sesi-sesi kehidupan yang kayak gitu, yang memang mengajarkan kita untuk menyediakan ruang ikhlas di dalam lubuk hati kita gitu. Tapi ya ada yang masih responnya tuh kayak Bang Raim ya, yang menari-nari gitu. Jadi ada sendu, ada apa ya, tenangnya gitu ya, damainya. Tapi juga ada yang tengil. Nah, yang tengil tuh versi Sabrina Leonor. Haha, kayak yang satu ini.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Hari Urianto, Bupati Madun, mengucapkan selamat dan sukses kepada Radio Republik Indonesia yang telah mendapatkan kepercayaan sebagai radio pemegang hak siar Piala Dunia. Prestasi ini menjadi kebanggaan tersendiri, sekaligus bukti bahwa RRI terus hadir sebagai media yang terpercaya bagi masyarakat. Saya mengajak seluruh masyarakat, khususnya warga Kabupaten Madiun, untuk menyaksikan dan mendengarkan berbagai konten menarik seputar Piala Dunia melalui RRI. RRI Radio Piala Dunia. Semoga RRI senantiasa menjadi mitra pemersatu bangsa dan terus berkontribusi dalam menyebarkan informasi yang berkualitas. Dingin-dingin makan lumpia, isinya telur ayam cemani. Ingin nonton Piala Dunia? RRI setia menemani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Waktunya 100% musik Indonesia.

Aku Bukan Dia dari Kesia Lefron kan nih teman bro dua. Ini lagunya diproduseri sama Lava Pratomo dan liriknya nih yang nulis adalah kekasih hatinya atau yang kita kenal sebagai Paul Aro ya. Dan Aku Bukan Dia ini mengangkat sudut pandang seorang yang sadar kalau dirinya tuh gak pernah benar-benar jadi pilihan utama nih teman bro dua. Karena hati pasangannya udah tertinggal di masa lalu dengan dinamika pop rock yang intens namun emosional. Lagu ini tuh ngebangun lagi klimaks yang kuat, ngasih ruang vokal gitu ya bagi Kesia untuk menyampaikan rasa rapuh sekaligus tegas dalam satu tarikan nafas. Emang kayak gitu harusnya ya gak sih teman pro dua kalau cewek-cewek tuh. Ya memang rapuh, tapi kita punya pilihan untuk jadi tegas gitu ya. Untuk bilang aku tuh bukan dia gitu ya. Ya udah dia aku gitu. Kalau cinta kamu masih sama dia, ya udah sih. kalau maunya sama aku, ya udah bayang-bayang dia tuh jangan muncul lagi di aku gitu, teman pro 2 kayak harus tegas gitu ya. Kita harus bisa tegas, teman pro 2. Meskipun kita cewek ya. Ini bukan berarti mau kuat-kuatan ya, teman pro 2. Kuat-kuatan gender atau gimana enggak ya. Kita cuman berusaha empowering woman ya, woman support woman gitu ya. Kalau misalnya kamu ada di kondisi kayak gini, ya tirulah Kesia gitu ya, atau Sabrina Leonor tadi ya yang pakai haha gitu ya, dengan versi tengilnya gitu ya. Cobain deh cara-cara kayak gitu. Semoga bisa lebih mewarnai hari-hari kamu ya, teman pro 2. Dan habis ini bakal masuk ke hitlist manca ya, teman bro 2. Nanti sampai pukul 12 masih Metoru temenin. Kamu juga boleh request ataupun kalau mau kirim-kirim salam boleh di WA kita di 0811-369-7755 ataupun melalui Instagram kita direct message di RRI Pro 2 Madiun, duanya angka.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: Esteler, Esteler, Estelernya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

was a pessimist just trying to be an optimist. Yeah, lagu Mariah ya. Mariah dari Love, ya, menceritakan tentang seseorang yang awalnya pesimis dan menjalani hidup sendirian seperti lone wolf. Tapi semuanya berubah setelah bertemu dengan orang yang ia cintai nih, teman Pro 2. Sejak pertemuan itu, ia merasakan perubahan besar dalam dirinya. Cinta tersebut terasa kuat dan adiktif, seperti pil yang harus ia telan. Orang itu masuk ke dalam hidupnya dan mengubah cara pandangnya, emosinya, bahkan kebiasaan kecilnya seperti mendengarkan lagu-lagu lama Mariah, menandakan betapa dalam pengaruh cinta tersebut. Secara singkat ya, lagu ini menggambarkan transformasi diri karena cinta. Dari seseorang yang tertutup dan ragu menjadi pribadi yang lebih terbuka dan penuh perasaan. Ini teman Pro 2. Ia pun menyadari bahwa setelah merasakan cinta seperti itu, ia gak bisa kembali jadi dirinya yang dulu gitu, karena pengalaman tersebut udah mengubah hidupnya selamanya. Ever since you came into my life, baby, used to be alone. Nah, ini bagus nih teman Pro 2. Kalau cinta itu bisa merubah kita menjadi pribadi yang lebih baik, jadi pribadi yang lebih positif gitu ya, positive vibes. Itu pasti menyenangkan sekali dan dunia ini penuh damai ya teman Pro 2. Tapi kalau kebalikannya, aduh, bikin repot. Orang patah hati, bikin semua rencana, semua hal-hal baik tuh kayak kelihatannya cuman di negeri dongeng gitu. Padahal mah banyak banget berkah dalam hidup kita ya teman Pro 2, di luar percintaan itu sendiri. Nah, kamu tipe yang mana? Tipe yang selalu bersyukur ya karena dapat vibes positif dari cinta itu tadi, atau termasuk yang patah hati ini? Nah, semoga kamu bagian dari orang yang mendapatkan vibes yang positif dari cinta itu tadi.

0: Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya.

Iya, Kitchen dari Aespa featuring Anderson .Paak ya, teman bro dua. Aha, itu kayak hobinya anak-anak zaman sekarang gak sih, Gen Z? Suka gantungan kunci, tapi di sini gantungan kuncinya beda ya, teman bro dua. Di sini tuh gantungan kuncinya sebagai majas metafora ya, artinya ya kayak melambangkan satu hubungan dekat, santai, tapi tidak mengikat gitu, teman pro 2. Seringkali digambarkan dengan sikap flirtatious atau menggoda ya. Flirtatious, menggoda dan dominan. Metafora gantungan kunci ini melambangkan seseorang yang ingin selalu bersama dan dipamerkan, tapi enggak ada komitmen serius nih, teman pro 2, atau enggak ada ikatan emosional yang berat. Cuman buat dipamerin aja kayak gantungan kunci, teman pro 2. Bagus, berisik. Ya, ada sarannya kan gantungan kunci, tapi tidak untuk diseriusin. Menyeramkan ini, teman bro dua. Tapi semoga kamu jadi gantungan kunci favorit orang favoritmu ya.

0: Waktunya kentongan.
1: Rem adalah salah satu komponen penting dalam kendaraan. Dengan rem, kamu bisa mengendalikan laju kendaraan, kapan harus berhenti, atau untuk mengurangi kecepatan kendaraan. Tapi ada saatnya rem tidak bisa berfungsi, alias tiba-tiba blong. Harus bagaimana ya saat rem blong? Ketimbang panik dan gugup, ada baiknya lakukan beberapa langkah ini. Saat rem blong tiba-tiba ketika berkendara, segera turunkan gigi secepat mungkin. Turunkan gigi mobil secara bertahap dari 5, 4, 3, 2, sampai 1, sembari kurangi intensitas gas. Kemudian, gunakan rem tangan setelah menurunkan gigi. Rem tangan dapat menghentikan mobilmu sampai benar-benar berhenti saat kecepatan sudah rendah. Arahkan mobilmu ke jalur lambat. Jadi, jika sudah menurunkan gigi dan menekan rem tangan, maka segera arahkan mobilmu ke jalur lambat atau bahu jalan. Hal ini perlu dilakukan agar tidak terjadi tabrakan dengan mobil lain yang sedang melaju di sekitarmu dalam kecepatan tinggi. Kemudian, jauhkan kaki dari pedal gas. Gak benar-benar jauh sih, tapi jangan menekan kaki terlalu lama pada gas ketimbang hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Sempatkan cek benda yang menghalangi pedal rem. Percaya atau tidak, benda-benda yang kamu taruh di bawah kursi dapat maju ke depan akibat gaya inersia pengereman dan memblokir pedal rem dari belakang. Kemudian, injak dan kocok rem berkali-kali. Khusus kendaraan tanpa sistem ABS, coba injak pedal rem berkali-kali. Soalnya, terkadang rem blong juga bersifat sementara. Kalau rem blong terjadi saat kamu berkendara di jalanan yang cukup ramai, maka usahakan untuk memberi peringatan kepada pengendara lain. Caranya adalah dengan menyalakan lampu sein atau beri tanda dengan mengeluarkan seutas kain dari jendela dan lambaikan. Jika terpaksa menabrak, tabraklah sesuatu yang lunak dan aman. Dan kunci dari mengatasi rem blong saat berkendara adalah tetap tenang. Dengan tetap tenang dan percaya diri, maka langkah-langkah tersebut bisa kamu lakukan dengan baik.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

95,2 Pro 2 dari Madiun, teman terbaik kamu. Sudah hampir pukul 12 ya, teman Pro 2. Ini Metoro juga udah agak lemas nih. Mau cari makan siang ya. Ini udah ada teman-teman yang menunggu ini ya, untuk mencari menu makan siang hari ini. Kalau kamu ada ide, boleh kasih tahu Metoro ya, teman Pro 2. Biar abis ini bisa langsung cus cari makanan gitu ya. Anak kos banget ini, pusing kalau ditanya soal makanan. Tapi kalau kamu tanya soal beberapa topik pada brem, bisa sih teman Pro 2. Jangan lupa di WA kita di 0811 3697755, ataupun melalui Instagram kita di @rripro2. Madiun, duanya angka. Nah, 12 kurang 4 menit nih ya. Metoro sekalian mau pamit undur diri ya dari perjumpaan kita di hari ini. Dan kita bakal ketemu lagi di hari Senin ya, teman Bro 2. Habis ini bakal ada Nabila Nagari ya, yang bakal nemenin kamu semua sampai sore nanti. Kalau gitu, Metoro pamit dulu ya, teman Bro 2. Sampai jumpa di lain kesempatan. Selalu jadikan generasi muda sebagai headline.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: RRI bekerja sama dengan Kementerian Ekonomi Kreatif mempersembahkan musik Ekra.

95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang teman Pro 2. Apa kabarmu semuanya? Semoga senantiasa sehat, bahagia. Pastinya di weekend kali ini ya, menuju weekend. Edisi hari Jumat 8 Mei 2026, Nabila menjumpai kamu semuanya di Santai Siang ya. Pastinya di Santai Siang hari Jumat ini, Nabila ingin membagikan informasi-informasi ya, jadi menemanimu dengan up to date apa sih yang lagi hits-hits gitu ya, mulai dari informasi, lifestyle, olahraga, entertainment, dan sampai dengan nanti menjelang sore ceria nih ya teman Pro 2 pukul 17 waktu Indonesia Barat, Nabila akan temani kamu. Dan nanti di sore ceria tenang aja, nanti bakal ada teman-teman yang berprestasi di sore ceria ya, yang mana bakal ngobrol-ngobrol barengan sama siswa-siswi berprestasi dari SMA Negeri 1 Madiun. Nah, jadi teman Pro 2 bisa simak nih ya. Selain di frekuensi 95,2, kamu juga bisa menyimak melalui streaming di rri.co.id maupun aplikasi RRI Digital. Mungkin buat kamu yang lagi beristirahat, santai gitu ya, santai dari pekerjaan, lagi cari makan siang, nah sambil dengerin program 2 RRI Madiun, terang aja, Nabila akan membagikan lagu-lagu hits dan juga informasi up to date. So, stay tune!

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya,
1: yuk kita hemat listrik.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

Hati-hati di jalan buat kamu semuanya yang sedang ada di jalan untuk saat ini sambil dengerin program 2 RRI Madiun ya. Pastinya gelombang panas ekstrim kita rasakan akhir-akhir ini ya teman Pro 2. Termasuk ada dua negara destinasi wisata yang terpopuler di Asia Tenggara, di antaranya Malaysia dan juga Thailand, yang mengeluarkan adanya peringatan darurat akan tersebut, hal tersebut ya, menyusul adanya gelombang panas ekstrim yang melanda di kawasan tersebut. Jadi otoritas kedua negara mendesak untuk para turis, bagi para wisatawan untuk membatasi aktivitas fisik di luar ruangan dan menghindari paparan sinar matahari langsung dalam waktu lama. Dan sampai dengan bulan Mei 2026 ini, teman Pro 2, Malaysia sudah melaporkan 2 kematian tragis dan juga 56 kasus penyakit terkait cuaca panas berdasarkan laporan surat kabar The Stars. Sekitar 58% kasus tersebut dipicu oleh aktivitas fisik berat di bawah terik matahari. Dan 2 kematian ini akibat head stroke atau sengatan panas yang menimpa seorang balita berusia 2 tahun yang tertinggal di dalam kendaraan, serta seorang pria berusia 42 tahun yang kolaps saat mengikuti lari maraton di Pulau Penang. Udah, kalau aku jadi kita, kasih. Dan sebagai informasi teman Pro 2, titik wisata utama seperti Pulau Penang tersebut mencatatkan suhu mencapai 37 derajat Celcius. Jadi bisa dibayangkan gitu ya panasnya seperti apa. Dan otoritas sempat mengimbau wisatawan untuk rutin mengonsumsi air mineral dan menghindari matahari pada tengah hari. Sementara itu untuk kondisi di Thailand ini dilaporkan jauh lebih mengkhawatirkan. Dan sejak tanggal 4 Mei lalu, indeks panas di kota Bangkok tersebut melonjak melampaui 52 derajat Celcius yang masuk ke dalam kategori bahaya ekstrim. Jadi buat teman-teman Pro 2, kembali lagi Nabila ingatkan gitu ya. Apalagi kita rasakan sekarang kalau siang hari panas sekali. Jadi buat teman-teman jangan lupa untuk kalau misalnya keluar rumah memakai tabir surya atau sunscreen dan juga perbanyak untuk minum air mineral. Melansir dari VN Express, pemerintah Metropolitan Bangkok atau BMA merilis peringatan risiko tinggi penyakit terkait panas yang bisa mengancam nyawa, dan guna melindungi warga serta turis, pemerintah akhirnya sudah mendirikan lebih dari 300 titik ruang pelarian panas di seluruh penjuru kota Bangkok. Adapun wisatawan, di sini sangat disarankan untuk tetap berada di dalam ruangan dan juga diharapkan kamu peka terhadap gejala awal heat stroke seperti pusing ataupun detak jantung cepat. Karena memang gelombang panas ini bisa menjadikan tantangan besar, mengingat kedua negara tersebut baru saja mencatatkan angka kunjungan yang impresif di awal tahun 2026 ini. Termasuk Malaysia yang masih memimpin sebagai negara paling banyak dikunjungi di Asia Tenggara dengan 10,6 juta turis pada kuartal pertama atau sekitar naik 5%. Sedangkan Thailand berada di posisi kedua dengan 9,3 juta kunjungan, sedikit menurun dibandingkan periode tahun sebelumnya. Jadi buat teman-teman Pro 2, pastikan kamu untuk tetap jaga stamina dan kesehatan di cuaca panas ekstrim ini.

0: Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan

siapkan pesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya F. Bagus Panuntun, PLT Wali Kota Madiun, mengucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan yang telah diraih sebagai radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia. Ini merupakan kebanggaan tersendiri, tidak hanya bagi RRI, tetapi juga bagi masyarakat Indonesia, khususnya warga Kota Madiun, yang kini dapat menikmati informasi dan siaran pertandingan Piala Dunia lebih dekat, akurat, dan berkualitas. Mari kita dukung dan saksikan bersama berbagai konten menarik Piala Dunia melalui RRI. RRI Radio Piala Dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tapak Sejarah. Monumen Soco. Monumen Soco merupakan bangunan yang dibangun untuk mengingat peristiwa berdarah tentang partai terlarang di Magetan. Monumen ini berbentuk gerbong kereta api yang disebut Kertopati. Gerbong tersebut digunakan untuk mengangkut para korban peristiwa berdarah partai terlarang. Ketika berada di Monumen Soco, kita dapat melihat dan belajar sejarah tentang sebuah peristiwa tentang politik dan kemanusiaan, sehingga dapat menjadi memahami sejarah perjalanan bangsa Indonesia, khususnya yang ada di Magetan. Lokasi Monumen Soco terletak di Desa Soco, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih di Santai Siang, teman Pro 2 ya. Nah, kali ini ada suatu hal berkaitan dengan kosmetik. Jadi buat ciwi-ciwi, buat para perempuan nih ya, Badan Pengawas Obat dan Makanan kembali lagi menemukan sejumlah kosmetik berbahaya yang masih beredar di masyarakat. Nah, jadi buat kamu, para teman Pro 2 yang perempuan nih ya, harus waspada banget. Karena menurut pantauan dan dalam pengawasan triwulan pertama tahun 2026, BPOM di sini mengidentifikasi 11 produk kosmetik yang terbukti mengandung bahan berbahaya dan bahan yang dilarang digunakan pada kosmetik. Terkait hal tersebut, Taruna Ikrar selaku kepala BPOM mengatakan bahwa temuan tersebut diperoleh dari hasil pengawasan rutin terhadap produk kosmetik yang beredar di berbagai wilayah Indonesia. Dan dari hasil temuan tersebut, ini ada penemuan gitu ya, sebanyak 4 merek yang merupakan kosmetik hasil kontrak produksi, 2 merek kosmetik lokal, 2 merek kosmetik import, serta 3 produk tanpa izin edar atau TIE. Dan seluruhnya ini sudah diuji di laboratorium BPOM dan dinyatakan tidak memenuhi standar keamanan, teman Pro 2. Ditemukan sejumlah kandungan berbahaya dalam produk tersebut, mulai dari asam retinoat, dexamethasone, hidrokinon, merkuri, pewarna merah K10, hingga senyawa 1,4 dioksan. Yes. Jadi bahan-bahan tersebut diketahui memiliki resiko serius terhadap kesehatan apabila digunakan dalam kosmetik tanpa pengawasan yang tepat. Jadi contohnya nih ya, teman Pro 2, asam retinoat contohnya. Ini bisa memicu iritasi kulit dan bersifat teratogenik atau berbahaya bagi janin. Sementara itu, dexamethasone berisiko menyebabkan dermatitis, jerawat, sampai dengan gangguan hormonal jika digunakan dalam jangka panjang. BPOM juga menyoroti adanya bahaya hidrokinon dan juga merkuri yang selama ini sering ditemukan pada produk pencerah kulit ilegal, di mana penggunaan dua bahan tersebut bisa menyebabkan perubahan kulit permanen, iritasi, sampai dengan kerusakan organ seperti ginjal. Tidak sampai di situ aja, teman Pro 2, tapi ada juga senyawa 1,4 dioksan dan juga pewarna merah K10 yang disebut-sebut bisa berpotensi memicu kanker. Khususnya pewarna merah K10 nih ya, yang merupakan suatu pewarna yang juga bisa mengganggu fungsi hati. Menindaklanjuti temuan tersebut, ya, BPOM sudah melakukan pencabutan izin edar dan penghentian sementara bagi kegiatan terhadap produk terkait. Dan langkah tersebut meliputi penghentian produksi, distribusi, sampai dengan impor produk kosmetik yang terbukti melanggar aturan. Jadi BPOM di sini juga melakukan penertiban terhadap fasilitas produksi dan sarana distribusi termasuk retail, sekaligus menelusuri rantai produksi dan juga peredaran produk-produk tersebut. Nah, jadi kalau di dalam daftar nih ya, teman Pro 2, ada sebanyak 11 kosmetik yang ditemukan mengandung bahan berbahaya dan atau dilarang. Jadi buat teman-teman Pro 2, ini perhatikan baik-baik ya. Nama-namanya cenderung asing gitu ya, dan memang tergolong asing. Ada sejumlah 11, di mana di sini ada berbagai macam kosmetik, di antaranya lokal, impor, dan juga hasil kontrak. Maksudnya dari beberapa produksi gitu ya. Nah, ini di antaranya ada Buy Out Skincare Brightening Spot Cream mengandung hidrokinon dan asam retinoat, ada juga Brush Soft Nail Polish mengandung pewarna merah K10, LD Beauty Skin WHC mengandung merkuri, Madame G Madame mengandung pewarna merah K10. Ada juga Salsun 7 Herbal mengandung cemaran 1,4 dioksan yang melebihi batas, dan juga Salsun 7 Flowers yang mengandung cemaran 1,4 dioksan melebihi batas. Samalnya juga dengan ini ada Suyu Skin Care Day Cream Protection mengandung dexamethasone, dan juga Suyu Skin Care Gold Expert Night Cream mengandung dexamethasone juga. Ada juga Beauty Wise Rejuvenating Facial Toner mengandung hidrokinon dan juga asam retinoat, dan juga dua di antaranya ini Monesia Apothecary Melano Glow Duo Night Cream dan Night Melano Cream, di mana di sini masing-masing mengandung hidrokinon dan juga asam retinoat. Nah, beberapa produk yang sudah Nabila sebutkan itu diketahui sudah dibatalkan nomor izin edarnya oleh BPOM ya, teman Pro 2. Sementara itu untuk produk seperti Beauty Wise Rejuvenating Facial Toner serta dua produk Monesia Apothecary ini diketahui tidak terdaftar di BPOM.
So buat teman-teman Pro 2, apabila membeli skincare ataupun kosmetik, ini benar-benar harus diperhatikan ya, bagaimana izin edar, lalu sudahkah mendapatkan izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ini perlu dipantau sekali lagi ya teman Pro 2 ketika kamu membeli sebuah skincare ataupun sebuah kosmetik.

Buat kamu jangan lupa ya untuk minum air mineral banyak-banyak teman Pro 2, karena sehari minimal usahakan minum 2 liter gitu ya. Karena memang cuaca lagi panas ekstrim, dan kalau misalnya dilihat suhunya ini luar biasa nih ya teman Pro 2. So buat kamu jangan sampai kamu terkena dehidrasi, karena memang kadangkala teman-teman itu kayak menyepelekan. Bukan kadangkala lagi, tapi seringkali menyepelekan. Padahal dampaknya itu cukup besar sekali kalau misalnya kamu kurang minum air putih. Karena kalau misalnya udah kena dehidrasi nih ya teman Pro 2, atau kurang cairan, ini bisa membuat kulit kamu menjadi kering, otak sulit fokus, dan pastinya tubuh itu akan terasa lebih lemas. Dan di dalam jangka panjangnya, kondisi ini juga bisa mempercepat namanya penuaan, karena sel-sel tubuh kamu tidak bekerja dengan optimal. Apalagi yang lagi bekerja, lagi beraktivitas, ini tentu saja harus banyak-banyak minum air mineral. Karena biar bisa menjaga stamina, biar menjaga kesegaran, agar kamu tidak terjadi dehidrasi ya teman Pro 2. Karena benar-benar sangat berbahaya kalau sudah terkena dehidrasi. Jangan sampai kamu lalai, sudah keasikan bekerja, sudah keasikan bermain gitu ya, bermain handphone ataupun tablet ataupun laptop gitu. Jangan sampai kamu lupa sama namanya air putih, air mineral. Oke teman Pro 2, pastikan kamu tetap stay tune ya, karena sesaat lagi Nabila akan memberikan informasi-informasi update seputar dunia olahraga, dan nanti akan dilanjut dengan informasi dari dunia entertainment.

0: mas-mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matcha-nya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2, undian resmi Piala AFF U19 2026 sudah sukses dilaksanakan di kantor Gubernur Sumatera Utara pada hari Kamis 7 Mei kemarin. Adapun acara tersebut dihadiri oleh Presiden AFF yaitu Chef Samet, Ketua Umum PSSI Erick Thohir, dan juga Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution. Adapun Iwan Karuk di sini sebagai mantan pemain timnas Indonesia yang bertindak sebagai pelaku drawing hari itu, dan berdasarkan hasil, Indonesia resmi menghuni grup A bersama dengan Vietnam, Timor Leste, dan juga Myanmar. Sementara untuk Thailand dan juga Malaysia akan saling sikut di grup B. Dan terkait kekuatan yang ada nih ya teman Pro 2, yaitu kekuatan Vietnam, disebutkan bahwa lawannya memiliki karakter permainan yang kuat terutama dari segi fisik dan juga mental bertanding. Selain itu, 100 sebagai juara bertahan tentu akan menambah tekanan bagi mereka. Namun, kondisi ini juga menjadi kesempatan bagi timnas Indonesia bersiap menuju target yang lebih besar di kualifikasi Piala Asia U20 2027. Dan timnas U19 Indonesia sendiri bersatu sebagai juara bertahan di sini ya teman Pro 2, setelah meraih trofi pada tahun 2024 silam di bawah asuhan pelatih Indra Syafri. Di Piala AFF U19 2026 ini, pelatih Nova Arianto akan melanjutkan estafet untuk menangani Garuda Muda di ajang tersebut. Nantinya Piala AFF U19 2026 akan digelar di 3 stadion, diantaranya Stadion Utama Sumatera Utara, Stadion Teladan, dan Stadion Mini Pancing. Dan sebanyak 5 lapangan latihan juga dipersiapkan untuk memfasilitasi tim selama turnamen berlangsung, meliputi Stadion Mini Pancing, Stadion Madya Sumatera Utara 1, Stadion Madya Sumatera Utara 2, serta lapangan PPLP Sumatera Utara dan lapangan Candika Medan.

Meski termasuk ke dalam penemuan sepele, resleting memiliki sejuta manfaat bagi kehidupan manusia saat ini. Siapa sangka, ternyata penemuan alat ini adalah hasil dari ketidaksabaran sang penemunya yang bernama Whitcomb Judson pada sekitar tahun 1890-an. Saat itu, ia berusaha mempersingkat waktu untuk melepas sepatunya yang membutuhkan waktu hingga 15 menit. Hasilnya, ia sukses mencetak sejarah penemuan resleting sebagai sebuah pengait untuk melepas dan mengunci sepatu ketika dipakai. Alat ini mulai dipatenkan pada tahun 1983.

0: Eskalator atau tangga berjalan adalah salah satu transportasi vertikal berupa konveyor yang terdiri dari tangga terpisah yang dapat bergerak ke atas dan ke bawah mengikuti jalur yang berupa rail atau rantai yang digerakkan oleh motor. Muasal eskalator sudah pasti menyebut nama Jeff Wilfred Reno, pakar dari Amerika Serikat pada abad ke-19. Sementara di Indonesia, eskalator pertama terletak di Mall Sarinah Jakarta. Ternyata, pihak pengelola masih mempertahankan beberapa memori masa lalu seperti eskalator lawas yang merupakan pertama di Indonesia. Walaupun sudah beroperasi sejak tahun 1966, eskalator merek Hitachi tersebut sampai saat ini masih berfungsi dengan baik.
1: Yuk, segera download RRI Digital.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman

Masih di Santai Siang Olahraga, teman Pro 2, kali ini kita bergeser ke informasi dari cabang olahraga basket, di mana tim basket 3x3 putri Indonesia sayang sekali gagal lolos ke babak utama FIBA Women's Series Manila 2026 setelah telan 2 kekalahan. Nah, adapun turnamen ini berlangsung di SM Mall of Asia Manila, Filipina pada hari Kamis 7 Mei kemarin. Dan skuad Merah Putih bergabung dalam draw B bersama dengan Mongolia dan juga Singapura. Hanya juara grup berhak melaju ke babak utama turnamen tersebut. Dan Indonesia mengawali perjuangannya dengan menghadapi Mongolia di laga pertama kualifikasi. Tapi sayang banget, Indonesia kalah telak dengan skor 9-21. Termasuk pada pertandingan kedua, Indonesia kembali gagal meraih kemenangan atas Singapura dengan meraih kembali tumbang dengan skor identik 9-21. Dengan hasil tersebut, Indonesia harus finish di posisi terbawah klasemen draw B, di mana Indonesia hanya mengumpulkan total 18 poin nih, teman Pro 2, dari 2 pertandingan kualifikasi. Di sisi lain, Mongolia memastikan tiket menuju babak utama Women Series Manila 2026, dan di situ Mongolia lolos setelah mengalahkan Singapura dengan skor 18-16. Indonesia sendiri menurunkan 4 pemain di ajang internasional tersebut. Di antaranya ada Angelica, Jennifer Chandra, Diva Intan Nurfadila, Evelyn Vio,

dan Tasya Heri Saputra. Pelatih kepala Fandi Andika Ramadhani menilai turnamen ini penting bagi perkembangan tim, apalagi mereka ini juga lagi menyiapkan teman Pro 2 untuk menuju Asian Games 2026 di Nagoya nantinya. Sebelumnya, Sekjen DPP Perbasi Nirmala Dewi mengingatkan agar tim bisa menikmati pertandingan untuk tampil maksimal di level internasional. Jadi selain fokus pada target, juga pemain dihimbau untuk terus enjoy di dalam bermain karena itu bisa penting banget ya teman Pro 2 untuk meraih kemenangan.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angen yang pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

Okay, teman Pro 2, satu informasi terakhir dari dunia olahraga, di mana lembaga penyiaran publik TVRI membebaskan biaya lisensi nonton bareng atau nobar Piala Dunia 2026 bagi UMKM. Nah, meskipun demikian, penyelenggara tetap diwajibkan untuk melakukan pendaftaran resmi ya, sebelum menggelar kegiatan nonton bareng. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Pengembangan dan Usaha TVRI, Retno Wulan Kartiko Purbojati. Dan dikatakan bahwa UMKM bisa memperoleh lisensi gratis setelah melakukan pendaftaran lebih dulu. Jadi buat kamu, teman-teman Pro 2 pelaku UMKM nih ya, yang mau menggelar nonton bareng di TVRI ya. Jadi maksudnya nonton bareng siaran Piala Dunia 2026 ini bisa mendaftarkan dulu. Dan pendaftaran lisensi nobar ini dilakukan melalui laman resmi TVRI secara satu pintu, di mana masyarakat bisa mengakses pendaftaran tersebut melalui situs bolagembira.tvrinews.com. Jadi kamu bisa mengakses itu ya teman Pro 2 di situs bolagembira.tvrinews.com. Dan TVRI di sini membagi dua jenis lisensi nobar, antara lain non-komersial dan juga komersial, di mana non-komersial sendiri ini artinya diselenggarakan tanpa sponsor maupun penjualan tiket kepada penonton. Sementara untuk nobar non-komersial ini tidak akan dikenai biaya lisensi, contohnya seperti warung makan dan warung-warung kecil lainnya gitu ya teman Pro 2 yang pengen mengadakan nonton bareng ataupun mengadakan ini nobar ini. Jadi akan diberikan lisensi secara gratis. Nah, selain UMKM, instansi pemerintah juga dibebaskan dari kewajiban pembayaran lisensi nobar karena kebijakan tersebut memperluas akses masyarakat untuk menikmati pertandingan Piala Dunia nantinya. Sementara itu, untuk penyelenggara nobar komersial akan tetap dikenakan biaya lisensi resmi dari TVRI, di mana kategori komersial ini meliputi hotel, kafe, tempat hiburan, dan juga kegiatan bersponsor lainnya. Nah, untuk kategori ini berkapasitas 1 sampai dengan 50 penonton dikenakan 10 juta untuk 104 kali pertandingan. Jadi bukan sekali menonton ya, teman Pro 2. Adapun TVRI sendiri berkomitmen untuk menayangkan 104 pertandingan Piala Dunia 2026. Dengan jumlah itu terdiri dari 98 siaran langsung dan 6 siaran tunda yang akan disiarkan di TVRI dan juga TVRI Sport. Hingga sekarang ini sekitar 200 penyelenggara sudah tercatat memiliki lisensi nobar resmi, dan TVRI mengingatkan kembali buat teman-teman, bagi penyelenggara lain segera mengurus izin untuk menghindari pelanggaran hak siar.

0: Tapak Sejarah. Situs Pagar Ukir. Situs Pagar Ukir merupakan situs batu tulis atau batu prasasti yang ada di Desa Pagar Ukir, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo. Situs ini terdiri dari balok altar atau meja dan 4 batu kursi, batu salju, sendang watu dukun, batu berundak, batu suci, serta batu menyerupai ranjang, lalu tugu menhir dengan tulisan huruf Palawa. Situs sejarah yang berada di Desa Pagar Ukir ada 5 titik, mulai dari kaki Gunung Suci hingga puncak. Paling bawah ada sendang watu dukun yang tidak pernah kering airnya, sehingga situs Pagar Ukir juga disebut situs watu dukun. Disinyalir, situs Pagar Ukir berhubungan langsung dengan lahirnya Kerajaan Wengker yang dipimpin Prabu Kelono Sewandono. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: station. Call of the day. Pendidikan adalah sahabat terbaik. Orang terpelajar dihormati di mana-mana. Pendidikan mengalahkan kecantikan dan kaum muda. Education is the best friend. An educated person is respected everywhere. Education beats the beauty and the young. Chanakya.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

Kabar baik untuk kamu penggemar musik jazz, karena perambanan jazz 2026 kembali hadir dengan konsep yang lebih fresh. Selain itu, deretan lineup yang gak main-main nih teman Pro 2. Lineup perambanan jazz 2026 akan diisi oleh musisi dari berbagai generasi, mulai dari X Dinary, Harold sampai dengan Nicky. Di sini bakal tersajikan ya teman Pro 2. Mereka-mereka akan menghadirkan pengalaman menonton musik yang mewah dengan latar belakang Candi Prambanan. Nah, terus siapa aja sih Nabila yang akan tampil di Prambanan Jazz 2026 dan berapa harga tiketnya? Pasti teman Pro 2 udah gak sabar gitu ya untuk menyimak. Oke, jadi berikut ya teman Pro 2 daftar dari tiket Prambanan Jazz 2026 yang Nabila lansir dari situs resmi Prambanan Jazz 2026. Pertama, daftar line up-nya ya. Sebelum kamu memutuskan untuk datang ke Prambanan Jazz 2026, tentu perlu tahu siapa-siapa aja yang akan mengisi panggung tersebut. Mulai dari musisi jazz legendaris Indonesia sampai dengan penyanyi yang lagi naik daun, itu bakal ada teman Pro 2. Nah, untuk hari pertama, ini ada deretan musisi, ada 10 totalnya, di antaranya Michael Learns to Rock, X Dinary Heroes, Mocha, Roni Parulian, Prunggu Playing Jazz, It Gitaf, Salma Salsabil Playing Jazz, Ali, Lomba Sihir, The Panturas Playing Jazz. Nah, ini untuk hari pertama. Lanjut di hari kedua untuk Prambanan Jazz Festival, di sini ada Nicky, ada Joy Alexander, Modulus, Kahitna, Margie Segers, Karimata, Leto, Yovianino, Societe de Harmony, Frida Luciana, dan juga Dinda Gania. Tidak sampai di situ. Day ketiga lebih seru lagi gitu ya. Ada penyanyi legendaris nih. Di antaranya ada The Rose, Tulus, Club Project, Faris RM, Ari Lasso, Jiko Stick, Rio Febrian Broadway Night. Ada juga Nona Ria. Dan line up semua itu bisa jadi akan terus diupdate nih teman Pro 2. Jadi pastikan kamu untuk tetap update melalui akun media sosialnya resmi Prambanan Jazz. Dan untuk jadwal konser Prambanan Jazz 2026, ini tentunya akan menghadirkan nuansa baru ya teman Pro 2 dengan mengangkat tema Celebrate the Joy yang merepresentasikan semangat kebahagiaan dan perayaan melalui musik. Dan juga acara ini menggandeng seniman kontemporer Eko Nugroho sebagai kreator identitas visual resmi. Dan untuk jadwalnya ini akan diselenggarakan mulai dari tanggal 3, 4, 5 Juli 2026 pukul 14 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Tempatnya adalah di pelataran Candi Prambanan Yogyakarta. Nah, untuk harga tiketnya ini juga beragam ya teman Pro 2, bisa kamu dapatkan informasinya di resminya, akun resminya Prambanan Jazz 2026. Untuk kategori day 1 ini seharga Rp750.000, jadi untuk kategori day 1 sampai day 3 ini sama ya, seharga Rp750.000 untuk kategori festival. Sementara untuk kategori super festival, mulai dari hari pertama sampai dengan hari ketiga, dibanderol harga Rp1.250.000. Seluruh tiket resmi Prambanan Jazz 2026 hanya bisa kamu beli melalui platform tiptip.id. Jadi buat kamu yang belum sempat mendapatkan tiket presale, gak perlu khawatir teman Pro 2. Panitia juga akan membuka penjualan tiket reguler, yaitu dengan kisaran harga mulai dari Rp1.150.000 sampai dengan Rp2.150.000. So, kalau misalnya kamu berminat untuk menyaksikan musisi-musisi favorit kamu teman Pro 2, bisa banget gitu ya. Cek di platform tiptip.id dan jangan sampai ketinggalan untuk penjualan tiket reguler sembari menabung.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibol Man vs Machine, dan

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produ FM, teman terbaik kamu. Produ FM.

Terima kasih untuk teman-teman Pro 2 yang masih stay hingga saat ini. Dan kita masih lanjut ya di Santai Siang Entertainment, di mana kali ini ada musisi The Weeknd yang kembali menjadi perbincangan setelah promotor TEM atau TEM membagikan petunjuk terkait kemungkinan adanya konser di Indonesia. Dan pengumuman tersebut dilakukan ini sejak tanggal 6 Mei ya teman Pro 2, di mana video teaser menampilkan panggung megah di tengah stadion dengan lautan penonton memenuhi lokasi pertunjukan musik. TEM pun juga mencantumkan akun Instagram The Weeknd dalam unggahan tersebut, di mana akun Instagram @temgmt menuliskan kalimat "A forest shadowing of the fine lake" untuk memunculkan dugaan konser The Weeknd di Indonesia yang segera diumumkan. The Weeknd sendiri merupakan penyanyi asal Kanada bernama lengkap Abel Makonnen Tesfaye yang lahir di Toronto tahun 1990. Musisi keturunan Ethiopia tersebut dikenal melalui warna musik alternatif, lirik melankolis serta karakter vokal falsetto yang khas. Dan di sini diputuskan untuk berhenti sekolah ya teman Pro 2. Jadi ada kisah dari The Weeknd sendiri atau Abel ketika remaja yang mulai menuliskan lagu sambil menjalani pekerjaan di industri pakaian Amerika. Dan popularitasnya awalnya mulai terbentuk setelah beberapa lagu anonim diunggah melalui YouTube dan mendapatkan perhatian luas bagi publik. Lanjut, di tahun 2011, The Weeknd memperkenalkan mixtape berjudul House of Balloons yang memperoleh respon positif dari banyak kritikus musik internasional. Kesuksesan proyek tersebut kemudian berlanjut melalui perilisan Thursday and Issues of Silence, di mana di periode karir awalnya gitu ya. Dan untuk album debut Kissland yang dirilis tahun 2013 membantu memperluas pengaruh musik The Weeknd ke pasar internasional, dan namanya pun semakin dikenal dunia setelah album Beauty Behind the Madness melahirkan lagu populer berjudul Can't Feel My Face. The Weeknd kembali meraih perhatian global lewat album Starboy dengan kolaborasi bersama Daft Punk serta Kendrick Lamar. Penyanyi tersebut juga berhasil memenangkan sejumlah penghargaan Grammy melalui lagu Earn It dan juga album Starboy yang terkenal itu, teman Pro 2. Untuk album After Hours, di sini semakin memperkokoh popularitas internasionalnya setelah lagu Blinding Lights mendominasi berbagai tangga musik dunia selama berbulan-bulan, dan The Weeknd sendiri kemudian merilis Down FM di tahun 2022 dengan konsep futuristis dan juga sentuhan musik elektronik yang cukup dominan. Waktu takkan terasa. Bahkan terbaru, di tahun 2025 lalu, The Weeknd meluncurkan album Hurry Up Tomorrow sebagai penutup trilogi bersama After Hours dan juga Down FM. Musisi berusia 36 tahun tersebut juga dikabarkan mempertimbangkan mengakhiri pesona The Weeknd dalam perjalanan karir berikutnya. Dan kita tunggu-tunggu aja nih ya teman Pro 2, kira-kira kabar terbaru dari The Weeknd selanjutnya, ini benarkah nantinya akan konser di Indonesia? Ya, kita tunggu aja.

0: keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Yuk, segera download RRI Digital.

aku meminta kepada Tuhan untuk menyingkirkan penderitaanku. Tapi Tuhan menjawab, tidak, itu bukan untuk kusingkirkan, tapi agar kau mengalahkannya. Aku meminta kepada Tuhan untuk menyempurnakan kecacatanku. Tuhan menjawab, tidak, jiwa adalah sempurna, badan hanyalah sementara. Aku meminta kepada Tuhan untuk menghadiahkanku kesabaran. Tuhan menjawab, tidak, kesabaran adalah hasil dari kesulitan. Itu tidak dihadiahkan, itu harus dipelajari. Aku meminta kepada Tuhan untuk memberiku kebahagiaan. Tuhan menjawab, tidak, aku memberimu keberkahan. Kebahagiaan adalah tergantung padamu. Aku meminta kepada Tuhan untuk menjauhkan penderitaan. Tuhan menjawab, tidak, penderitaan menjauhkanmu dari perhatian duniawi dan membawamu mendekat padaku. Aku meminta kepada Tuhan segala hal sehingga aku dapat menikmati hidup. Tapi Tuhan menjawab, tidak, aku akan memberimu hidup sehingga kau dapat menikmati segala hal. Aku meminta kepada Tuhan membantuku mengasihi orang lain seperti ia mengasihiku. Tuhan menjawab, hari ini adalah milikmu, jangan sia-siakan. Bagi dunia, engkau mungkin hanyalah seseorang. Tetapi bagi seseorang, engkau mungkin dunianya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: masih lanjut kebersamaan kita teman pro 2 di santai siang menuju sore ceria. Waktunya bersantai buat kamu yang sudah bekerja seharian. Waktunya memulihkan diri kembali gitu ya, dengan aktivitas-aktivitas yang ada di rumah, santai-santai bersama dengan keluarga dan orang-orang terkasih. Dan buat kamu yang akan menikmati akhir pekan, semoga aja selalu diberi kelancaran ya di setiap langkahmu. Dan pastinya nanti di sore ceria, Nabila kembali mengingatkan kepada kamu semuanya untuk menyimak ya di RRI Digital, streaming rri.co.id maupun program 2 RRI Madiun di frekuensi 95,2. Karena nanti sore Nabila bakal ngobrol-ngobrol barengan dengan siswa-siswi berprestasi dari SMA Negeri 1 Madiun. So stay tune aja ya teman Pro 2, karena ini keren-keren banget. Apalagi mereka ini memiliki suara emas. Waduh. Soalnya mereka berhasil menyabet juara 1 nih untuk solo vokal putra maupun putri FL3SN Kota Madiun. Nah, seperti apa kisah dari mereka? Bisa kamu pantengin ya nantinya di YouTube channel RRI Madiun. Boleh banget kasih dukungan, komentar-komentar ataupun bertanya nih ya. Misal kalian pengen tips-tips and trick gimana sih caranya biar bisa memiliki suara emas alias suara menyanyi gitu yang bagus. Bisa banget, pokoknya nanti turut ramaikan ya di YouTube channel RRI Madiun maupun di WhatsApp kami di 0811-369-7755. Stay tune aja ya teman Pro 2 di 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu.
1: RRI bekerjasama dengan Kementerian Ekonomi Kreatif mempersembahkan musik Ekra.

0: usah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya.

0: Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.
1: Segera download RRI Digital.

Keinginan untuk work-life balance ini disebut-sebut sebagai red flag teman pro 2 oleh seorang CEO perusahaan global. Tapi kalau menurut kamu sendiri, benar gak sih bekerja tanpa batas itu justru lebih ideal? Soalnya kan ini nih ya, ya berbagai pihak itu ada yang berbicara bahwa soal work-life balance ini memang harus, karena antara bekerja maupun berlibur ataupun santai-santai ini harus seimbang gitu ya. Jadi antara bekerja maupun bersantai itu harus seimbang. Cuman kalau kata seorang CEO perusahaan perawatan kesehatan terbesar di dunia nih ya, bernama Inaki Ereno, menyebut bahwa kalau seseorang terus memikirkan keseimbangan hidup dan juga kerja secara berlebih, ini kemungkinan ada yang tidak beres nih di pekerjaannya, alias red flag. Nah, tapi teman pro 2, di sini ya, kalau misalnya dilihat dari pandangan Ereno, ketika seseorang benar-benar menikmati pekerjaannya, batas antara kerja dan juga kehidupan itu menjadi hilang, bahkan tidak lagi terasa sebagai beban. Nah, mungkin kamu perlu ini ya, melihat gitu. Karena adanya pemisah antara pekerjaan dari kehidupan pribadi dengan batas waktu seperti misalnya pukul 17. Ini tidak masuk akal kalau misalnya seseorang benar-benar mencintai apa yang dilakukan. Nah, sehingga kalau seseorang terus-menerus menghitung waktu agar segera mengakhiri hari, ini bisa menjadi pertanda nih teman pro 2 bahwa ada sesuatu yang tidak klop gitu ya, atau tidak cocok. Nah, sejumlah tokoh dunia pun seperti CEO Nvidia, Jensen Huang, sampai dengan mantan Presiden Amerika Serikat yaitu Barack Obama juga pernah menyampaikan bahwa untuk mencapai kesuksesan besar itu ada fase hidup di mana seseorang harus bekerja tanpa henti. Jadi sebagian orang memang nggak setuju gitu ya dengan work-life balance ini karena dianggap red flag. Nah, tapi kita juga perlu memikirkan gitu ya teman pro 2, bahaya kerja dan juga kehidupan pribadi yang tidak seimbang atau ketiadaan work-life balance ini. Karena memang bekerja tanpa keseimbangan ini justru bisa berdampak buruk, baik secara fisik maupun secara mental. Yang pertama, resiko burnout dan juga kelelahan kronis. Pastinya kalau kita kerja terus-menerus tanpa jeda, waduh, 24/7, wah kacau nih ya. Bisa-bisa memicu burnout, kondisi kelelahan emosional, mental, fisik, bahkan stres berkepanjangan gitu ya. Dan di sini dibuktikan bahwa sekitar 50% dari semua karyawan sekarang ini tuh mengalami burnout. Dan angka ini bahkan lebih tinggi pada populasi yang lebih muda. Yang kedua nih ya, gangguan kesehatan mental dan juga fisik. Karena memang kalau kita bekerja terus-menerus, tekanan kerja yang berlebih tanpa waktu pemulihan, ini bisa meningkatkan resiko kecemasan dan juga depresi. Tanpa ruang istirahat, otak pun terus berada di mode siaga yang menguras energi psikologis. Selain kesehatan mental, pastinya kesehatan fisik gitu berpengaruh ya. Seperti kurang tidur, pola makan juga jadi berantakan, sampai dengan minim aktivitas fisik. Nah, kalau kamu terus-menerus seperti itu, hal ini bisa memicu meningkatnya risiko penyakit seperti jantung dan juga stroke. Dan bekerja lebih lama tidak selalu berakhir ataupun berarti lebih produktif ya, teman pro 2. Karena kelelahan justru menurunkan kemampuan fokus, kreativitas, dan pengambilan keputusan. Sehingga ketidakseimbangan antara pekerjaan dan juga kehidupan pribadi ini bisa menjadi salah satu hal yang paling merusak, karena sekitar 72% orang tidak bahagia dengan keseimbangan pekerjaan dan kehidupan pribadi mereka saat ini. Nah, alih-alih melihat work-life balance sebagai red flag, konsep ini justru harus dilihat sebagai kebutuhan dasar, terutama di era yang sekarang ya teman pro 2, yang serba cepat, penuh tekanan. Nah, menurut Nabila pun, work-life balance itu penting, karena kalau misalnya kita bekerja terus-menerus, wah kacau gitu ya. Bisa-bisa kita stres sendiri, depresi gitu ya, karena tuntutan kerja udah banyak, udah berat. Terus, kalau misalnya kita kerja 24/7 pun, jadi kayaknya waduh gak sanggup gitu ya di era seperti sekarang. Memang mungkin sebagian orang pekerjaan bisa menjadi sumber kebahagiaan, tapi bagi banyak lainnya kayaknya kerja butuh sambil diimbangi santai-santai deh liburan. Karena batas yang sehat justru menjadi cara untuk bertahan dan berkembang teman pro 2 di dalam jangka panjang. So tetaplah waras, tetaplah sehat secara lahir dan juga batin.

Oke, teman pro 2. Perusahaan hiburan Korea Selatan, HYB, mengumumkan peluncuran label baru bernama ABD yang dikhususkan untuk membutuhkan girl group, grup K-pop nih ya, yang semua anggotanya itu adalah perempuan. Nah, menurut pengumuman perusahaan yang dikutip dari siaran Sumpi, ABD ini tuh merupakan singkatan dari A Bold Dream, yang merepresentasikan pencarian pendekatan kreatif yang dicirikan dengan cara berpikir fleksibel dan juga ringan yang membayangkan D alih-alih C setelah A dan juga B. Nah, ABD sendiri didirikan sebagai bagian dari strategi multi-label HYB ya, yang memperkuat keahlian dan juga otonomi masing-masing label. Dan dengan organisasi sekaligus tim kreatif yang khusus berfokus pada pembentukan girl group, perusahaan yang menyampaikan ABD ini tuh akan memposisikan diri sebagai label spesialis girl group dengan kekayaan intelektual unik dan juga khas. Adapun ABD sendiri, teman pro 2, untuk menampilkan girl group pertamanya di paruh kedua tahun 2026. Dan Han Songsu ini sebelumnya menjadi produser grup seperti Seventeen, After School, IZONE, dan juga TWS yang akan menjalankan peran sebagai produser eksekutif label yang mengawasi musik sekaligus konsep dan juga penampilan grup tersebut.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
2: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
2: Apa lo? Mau berantem?
0: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya?
2: Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling

0: 95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu, saatnya info Pro 2. Sutradara Matt Reeves resmi memulai produksi The Batman Part 2, di mana dia mengunggah foto pertama Batmobile yang sedang menjalani uji kamera di lokasi syuting bersalju. Dalam postingannya, disertai sequel dari The Batman 2027 yang dijadwalkan akan rilis pada bulan Oktober 2027. Berdasarkan postingannya, sequel ini diyakini akan mengambil latar di Gotham City saat momen musim salju. Dengan ceritanya berlatarkan menyusul kejadian serial The Penguin yang tayang di HBO Max. Adapun Robert Pattinson kembali sebagai Bruce Wayne, ditemani Colin Farrell sebagai The Penguin, Jeffrey Wright sebagai Komisioner Gordon, dan Andy Serkis sebagai Alfred. Cast baru pun meliputi dua bintang Marvel, Sebastian Stan dan juga Scarlett Johansson. Kemudian informasi lainnya, Indonesia dikabarkan menjadi pelanggan ekspor pertama di dunia untuk drone tempur siluman Kızılelma buatan Turki. Informasi ini mencuat setelah adanya laporan terkait potensi kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Turki dalam pengadaan Unmanned Combat Aerial Vehicle atau UCAV generasi terbaru. Kızılelma sendiri dikembangkan oleh Baykar, perusahaan teknologi pertahanan Turki yang sebelumnya sukses lewat drone Bayraktar TB2, di mana kehadiran drone siluman ini dinilai menjadi langkah strategis bagi Indonesia dalam memperkuat modernisasi alat utama sistem senjata atau alutsista, khususnya pada sektor pertahanan udara dan operasi tempur tanpa awak. Drone Kızılelma memiliki kemampuan lepas landas dan mendarat di kapal induk ringan, kecepatan tinggi, serta teknologi stealth yang membuatnya sulit terdeteksi radar. Selain itu, drone ini dirancang mampu menjalankan misi tempur udara ke udara maupun udara ke darat dengan dukungan kecerdasan buatan dan juga sistem avionik yang canggih. Untuk informasi update lainnya teman Pro 2, kamu bisa cek di rri.co.id maupun aplikasi RRI News. Dan jangan lupa untuk mendownload aplikasi RRI News maupun aplikasi RRI Digital di smartphone kamu.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: sing wis suwi tak enteni kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, Nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih.
2: Tolong, bisa nyala lagi. Selamat, selamat.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Hai hai hai, sore ceria di sore ini teman Pro2 ya. Masih barengan sama aku Nabila Negari yang menemani kamu. Yang pastinya nanti kita bakal ngobrol-ngobrol gitu ya, barengan sama siswa-siswi berprestasi dari SMA Negeri 1 Madiun. Nah, mereka ini memiliki suara emas teman Pro2. Kalau nggak emas, nggak bisa dapat juara 1 dong ya. Di solo vokal putra dan juga putri FLS3N untuk Kota Madiun. Nah, nanti seperti apa kisah mereka berdua? Karena ini berhubung juara satunya putra dan putri, jadi berdua gitu ya teman berdua, nanti kita bakal simak cerita mereka di sore ceria sekitar pukul 16.30. So stay tune aja di 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: 95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu. Hai, selamat sore teman Pro 2. Senang sekali Nabila Negari kembali lagi menjumpai kamu semuanya di program Sore Ceria, yang pastinya kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama siswa-siswi berprestasi yang kali ini datang dari SMA Negeri 1 Madiun. Jadi mereka berdua ini teman Pro 2 memiliki suara emas. Kalau nggak suara emas, nggak bisa menyabet juara satu solo vokal putra dan juga putri FLS 3N Kota Madiun. Dan ini barusan terselenggara gitu ya. Nanti kita bakal tanya-tanya sama mereka-mereka yang berprestasi. Tapi sebelum itu, Nabila mau ngajakin kamu untuk bergabung nantinya ya. Bisa tanya-tanya di WhatsApp kami di 0811-369-7755 atau bisa menyimak siaran kami melalui YouTube channel RRI Madiun, karena kita lagi live streaming di situ ya. Boleh ramaikan kolom chatnya, kolom live chatnya gitu ya. Bisa tanya-tanya bersama dengan juara solo vokal nih untuk FLS 3N tingkat Kota Madiun. Dan di studio program 2 RRI Madiun kita sudah kehadiran ada Jeng-Jeng. Selamat sore.
1: Halo, selamat sore.
2: Halo.
0: Kabar baik untuk kalian?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah, suaranya enak gitu ya. Oke, kalian ini kan kemarin habis juara satu gitu ya, yeah. Untuk solo vokal putra dan juga putri FLS 3N Kota Madiun. Nah ini kalau boleh tahu kemarin lombanya kapan sih?
1: Kemarin itu lombanya kita kebetulan di tanggal 20 berapa? 23
0: April ya, April. Berarti April. Masih baru-baru banget gitu. Baru ya banget. Karena kan sekarang lagi berlangsung ya, kalau gak salah lomba-lomba FLS 3N di berbagai bidang tuh. Ada tari, ada nyanyi, termasuk ini nih yang datang di studio. Kita kenalan dulu deh, ini ada siapa sih di sini?
1: Oke, mulai dari aku dulu. Boleh. Nih ya Kak Nabila. Jadi, halo sahabat RRI semuanya. Kenalin, nama aku Pelangi Tunjung Kusuma dari SMA Negeri 1 Madiun.
0: Lanjut di sebelahnya.
3: Halo teman-teman semuanya, aku Orfa Balindra Belva Syafif dari SMA Negeri 1 Kota Madiun.
0: Oke, panggilannya biasanya siapa nih? Kalau yang cewek ini setahu aku
1: Nino. Betul Kak Bila, panggilannya okay. Nino.
0: Terus kalau yang sampingnya?
3: Aku biasa dipanggil Orfa.
0: Orfa, jadi ada Nino dan juga Orfa gitu ya. Nah kalau boleh cerita-cerita sedikit nih, kalian kan ini pastinya udah sering gitu ya ikut lomba-lomba nyanyi dan lain sebagainya. Kalau boleh tahu kalian udah dari kapan sih suka nyanyi itu?
3: Dari aku dulu, aku suka nyanyi itu dari aku kecil SD.
0: SD?
3: Iya, dari kelas 3.
0: Kelas 3. Itu les atau otodidak atau seperti apa?
3: Sebelumnya awal-awal itu otodidak, terus ikut lomba, habis ikut lomba dilesin lah sama orang tua.
0: Oh, berarti otodidak ini diajarkan orang tua? Atau kamu nyanyi-nyanyi sendiri akhirnya bisa?
3: Iya, gitu? Nyanyi-nyanyi sendiri akhirnya bisa.
0: Nyanyi-nyanyi sendiri, ikut lomba, juara?
3: Juara.
0: Keren dong. Makanya itu biasanya kan orang ya udahlah, kalau misalnya nyanyi gitu susah gitu ya dapet juara. Tapi kali ini kayaknya ada unsur-unsur bakat gitu ya di Orfa. Keren banget. Kalau Nino, gimana nih Nino?
1: Kalau aku sendiri nih Kak Bila, mulai seneng nyanyi sih dari kecil ya Kak. Karena dari kecil juga seneng ngomong ya, jadi ke bawah nih sampai suara-suaranya ikut seneng nyanyi juga. Terus kalau mulai fokus di nyanyi ini sih mulai dari SMP kelas 1 ya. Berarti di kelas 7.
0: Berarti awalnya dulu mulai dari ngomong, bercerita gitu ya.
1: Iya, bener banget.
0: Baru nyanyi nih.
1: Iya.
0: Oh, baru tahu itu. Tapi bisa ya itu. Padahal SMP itu kan cenderung maksudnya suara mulai kebentuk tuh. Bisa ya ternyata dilatih.
1: Betul banget, bisa banget.
0: Oke, itu les atau otodidak nih kalau Nino?
1: Kalau aku di SMP itu udah mulai les Kak, karena udah ngejar lomba FLS juga nyanyi waktu itu.
0: Tapi fokusnya lebih kepada intinya menghaluskan suara gitu ya.
1: Betul.
0: Oke, pada dasarnya kayaknya Ninok udah terlatih kan ya sama namanya suara gitu. Soalnya maksudnya kalau misalnya kan awal-awalnya ngomong nih ya, pastinya kan udah terbiasa tuh sama olah vokal, sama olah apa namanya, pernafasan kayak gitu. Berarti kamu udah sering nih latihan-latihan seperti itu.
1: Kalau untuk teknik-tekniknya sendiri nih Kak ya, mulai dari kita ngomong itu sebenarnya beda sama kalau kita nyanyi karena teknik pernafasannya itu beda Kak. Jadi kita pakai nafas perut Kak atau pakai nafas dari hidung segala macam itu beda nih sama waktu kita ngobrol biasa gitu.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Boleh dijelasin deh ke teman Pro 2. Mungkin pada penasaran nih ya, apa bedanya ketika kamu ngomong bercerita nih ya. Karena kan Nino ini juga terkenal dengan pendongeng nih teman Pro 2. Jadi apa bedanya ketika kamu ngomong public speaking bercerita dengan nyanyi? Pernafasannya bedanya di mana?
1: Oke, jadi gini Kak Bila, mulai dari dongeng sendiri itu kan dia lebih temponya sesuaiin sama diri kita sendiri ya, karena nggak ada kayak tuntutan tempo. Mungkin dari tempo timernya aja sih, nggak yang sama lagunya gitu kan. Tapi kalau dari nyanyi sendiri ini ya, kalau aku sama Orva latihan, itu kita ada teknik sendiri untuk nyesuaiin sama tempo lagunya ya. Jadi benar banget kan, jadi kayak kita harus nyesuaiin nafas juga. Iya.
0: Gimana tuh, bisa dicontohin nggak?
1: Kalau pemanasan coba-coba gimana?
0: Boleh-boleh dicontohin.
3: Kalau pemanasan sebelumnya sih gini.
1: Iya, jadi kayak kita tuh nyesuaiin apa sih namanya, tangga nadanya kita juga sama lagu gitu Kak.
0: Itu pernafasan, pakai pernafasan perut atau
1: perut,
0: hidung?
1: Perut, pakai perut.
0: Oke, cuman kalau ngomong pakai pernafasan apa?
3: Hidung.
1: Hidung biasa.
0: Oh biasa ya. Berarti bedanya ada pada situ ya. Kalau nyanyi menggunakan pernafasan perut, kalau ngomong pakai pernafasan hidung, public speaking pakai pernafasan hidung kayak gitu.
3: Iya.
0: Oke, sama perbedaannya tadi pada tempo. Ya iya sih, kalau misalnya nyanyi kan pastinya kita harus mengikuti tempo ya Kak. Mungkin dong nadanya gimana, lagunya gimana, speednya gimana, kita jadi kayak lama gitu ya. Lagunya misalnya cepet nih, terus tahu-tahu nyanyinya lambat kan gak enak ya.
1: Iya benar.
0: Ya. Oke, berarti kalian mulai suka nyanyi sejak kecil semua ya.
3: Iya.
0: Dan benar-benar. Dulu siapa sih yang pertama kali mendukung kalian menyanyi nih? Ibu, bapak, kalau dari orang tua, kedua
3: mulai
0: orang tua?
3: Dari Orva sendiri, aku sendiri itu dari kedua orang tua sampai saudara-saudara ikut mendukung juga.
0: Mendukung semua ya. Berarti dulu bapak ibu mendukung banget gitu ya?
3: Iya.
0: Oke, apalagi ini si Orva, itu tadi dari kisahnya aja dia coba-coba nih teman Pro 2 ya, latihan sendiri otodidak, udah juara loh ya. Apalagi kalau misalnya dilatih nih. Kalau Dino sendiri gimana nih ceritanya? Kedua orang tua mendukung kah?
1: Oke, kalau dari kedua orang tua sendiri itu mendukung banget Kak, apalagi tentang minat bakat saya. Nah, itu pastinya didukung 100% dan juga diarahkan. Justru kalau kita kayak semisal nih Kak, aku dari kecil udah kelihatan nih mungkin suka nyanyi nih. Nah, di waktu SMP itu sama orang tua dimasukin lah ke les-lesan juga buat lebih ngembangin bakat yang aku punya ini.
0: Oke, okay. Cuman kamu sebelumnya pernah terbayang nggak kayak banting setir gitu ya? Kan SMP nih baru masuk dunia tarik vokal gitu, tarik suara. Ini pernah kebayang nggak kamu banting setir di dunia itu?
1: Oke, okay. Kalau masalah kebayang nggaknya sih sebenarnya nggak terlalu ada di bayangan aku ya Kak.
0: Okay.
1: Bakal jadi seorang penyanyi nih ya, yang bisa alhamdulillahnya bisa mengikuti lomba-lomba juga gitu kan. Nggak dari, maksudnya kayak waktu SD kan sukanya ikut dongeng, tiba-tiba di SMA, SMP jadi penyanyi gitu kan. Sebenarnya menurut saya sama aja sih Kak. Maksudnya kayak sama-sama masih di dunia olah suara ya kan. Ya cuman bedanya kalau nyanyi kita harus lebih ekstra lagi buat latihan gitu.
0: Harus lebih ekstra lagi gitu ya.
1: Benar.
0: Oke, ada penyanyi favorit kah di antara kalian?
3: Ada.
0: Siapa nih? Kalau dari Nino dulu deh, Nino.
1: Oke, kalau dari aku sendiri ada lagu ada penyanyi mahal ini juga sama Adele. Kalau dari iya.
0: Berarti yang menginspirasi kamu mereka berdua gitu ya, Adele sama mahal ini. Kenapa tuh kalau boleh tahu?
1: Kalau dari mahal ini sendiri ya Kak, aku udah mengikuti mahal ini sudah cukup lama ya, dari aku mulai ngikutin album-albumnya dia sampai di albumnya terakhir yaitu yang Koma. Dan itu aku bener-bener suka banget sama lagunya, mulai dari latar belakangnya sendiri, apalagi lagu-lagu barunya itu yang menceritakan yang pasti nih ya Kak, kalau mahal ini itu dia ngangkat lagu-lagu tuh tentang almarhum ibunya gitu. Makanya aku suka banget dengerin itu karena feel-nya tuh kerasa banget.
0: Gitu. Kamu pengen apa ya? Istilahnya tuh pengen mendalami cerita-cerita yang ada di dalamnya gitu ya. Terinspirasi dari cerita-cerita di dalamnya. Apalagi berkaitan sama orang tua gitu.
1: Bener
0: ya.
1: Banget.
0: Ibu, aduh, nyes banget gitu
1: nyes,
0: ya.
1: Iya, makanya feel-nya kerasa tuh.
0: Oke, okay. Kalau dari Arfa?
3: Kalau dari aku itu ada Liodra.
0: Oke, Liodra. Ini sama-sama ajang pencarian bakatnya sama nih ya, sama Lidi dan juga Liodra. Kenapa tuh?
3: Karena dulu waktu kecil suka banget ngelihat Liodra di pada saat di kontes
0: tampil ya?
3: Di kontestan tampil ya.
0: Oke. Kan terkenalnya juga nada-nada tinggi
3: gitu. Iya,
1: betul banget.
0: Cuman kalau misalnya Nabila denger warna suaranya Orva ini emang cenderung anu ya, tinggi gitu ya kayaknya. Iya enggak?
1: Iya, benar.
0: Soalnya kelihatan banget gitu loh dari warna suaranya, kayak dia tipe-tipe yang tipis-tipis bassnya enggak terlalu kelihatan, jadi ngambil nadanya tinggi banget gitu. Walaupun Nabila bukan penyanyi gitu ya, enggak tahu banget gitu soalnya. Enggak tahu banget sih. Oke. Tapi boleh enggak sih aku dengerin suara kalian berdua gitu dari Orva sih? Aku kepo banget sih jujur sama Orva ini suaranya kayak gimana. Boleh dong kasih satu apa ya? Satu kalimat mungkin dari menyanyi atau satu paragraf. Boleh dong kasih feel-nya lagu yang kemarin waktu FL.
3: Lagu pas waktu FL sana aja ya.
0: Oke.
1: Apa tuh?
0: Kemarin judulnya apa sih?
3: Bukan Dia Tapi Aku punya Judika.
1: Yang ref coba tuh.
0: Ref aja deh, boleh.

0: kreatif atau konser nih, atau konser
1: langsung menggelegar gitu ya, merinding gitu. Keren. Kalau Nino kemarin bawain apa nih?
2: Kebetulan kemarin waktu FLS aku pilih lagunya Lyodra nih kak, salah satu idolnya. Ini nih Orfan nih. Judulnya Sang itu Dewi. Sang Dewi. Bener.
1: Boleh nyanyiin refnya dong?
2: Aduh, refnya
1: atau ada bagian yang favorit kemarin yang membuat kamu menjadi juara satu nih? Kira-kira bagian yang mana tuh?
2: Oh ada sih, yang ini nih.
1: Boleh.

0: serius, merinding teman berdua ya. Beda loh antara ngomong sama nyanyi udah kayak 180 derajat.
1: Waduh.
0: Gitu. Emang beda banget, keren-keren. Itu berarti pakai teknik itu tadi ya, pernafasan perut ya?
1: Iya, benar banget. Biar kalau pakai perut itu kita lebih bisa ambil nafasnya nih, Kak. Karena kan di lagu-lagu tertentu nih, yang lagu-lagu tinggi itu kan kayak kita kan perlu tahan nafas tuh ya, ambil nafas yang dalam terus harus bisa nyimpennya gitu kan. Makanya kita pakai
2: nafas perut.
1: Iya, betul.
0: Oke, tips latihannya mungkin bagi teman produ ada yang kepo nih ya, gimana tuh? Untuk prosesnya sendiri dulu deh. Kemarin latihan FL3SN butuh berapa lama untuk proses latihannya?
2: Untuk proses latihannya mulai dari aku itu 2 minggu aja.
0: 2 minggu toh? Ya Allah.
2: Soalnya mendadak banget.
1: Oh, mendadak ya, ya benar-benar.
0: Mendadak. Itu kok bisa mendadak itu karena emang ditunjuk guru kah atau taunya baru dadakan kah atau seperti apa nih?
2: Taunya itu baru dadakan terus langsung kejar deadline.
0: Ah, oke.
1: Okay. Kebut semalam ya.
0: Kebut semalam ya. Karena SKS. Memang tiba-tiba aja ada pengumuman ada FL3SN gitu ya.
2: Iya. Yeah.
0: Oke. Okay. Kalau Nino juga taunya segitu?
1: Iya, terus kebetulan kalau aku sendiri itu taunya bareng sama Orva nih, Kak. Tapi aku baru bisa latihan itu kemarin totalnya cuma 4 kali aja sih.
0: Astagfirullah.
1: Karena kemarin itu ya Kak jujur bentrok sama jadwal aku latihan buat persiapan lomba debat besok lomba debat Indonesia kan. Saya juga ikut LDI. Terus makanya sempat bentrok juga sama itu dan lagi gak fit juga badannya. Jadinya masih 4 kali latihan aja.
0: 4 kali latihan aja gitu ya. Wih, luar biasa nih mereka berdua ya, teman pro 2. Ini berarti bisa dibilang dengan persiapan yang singkat, terus habis itu juga penampilan yang luar biasa. Ini berarti live atau direkam gitu gak sih? Untuk penampilannya, kalau setahu Nabila tari itu kan ada direkam kayak gitu-gitu ya?
1: Iya, benar.
0: Kalau untuk menyanyi sendiri live atau direkam seperti itu?
2: Untuk lomba nyanyi kemarin itu langsung live.
0: Oh, live langsung ya, live nyanyi ya berarti. Oke, jadi ada kayak deg-degannya pastinya lihat lawan-lawannya. Kemarin jumlahnya berapa peserta nih berarti?
1: Kalau yang perempuan sendiri kayaknya kemarin ada 13, terus kalau yang laki-laki ada
2: 14.
1: 14.
0: Oh, kalau lebih banyak yang laki?
2: Lah.
1: Kayaknya satu sekolah, karena satu sekolah tuh boleh kirim lebih dari satu, Kak.
0: Oh.
1: Maksimal 2 tapi.
0: Oh, baik 2 maupun putri nih ya.
1: Iya,
0: berarti 2 putra, 2 putri.
1: Betul.
0: Oh, ternyata begitu teman pro 2 ya. Oke. Nah, mungkin sebelum kita lanjut bertanya-tanya sama mereka berdua, Nabila kembali lagi mengingatkan untuk kamu semuanya yang pengen bertanya-tanya nih ya seputar bernyanyi ataupun olah suara, olah vokal nih ya teman pro 2, bisa banget kirimkan pesannya di WhatsApp kami di 0811 369 7755 atau bisa melalui YouTube channel RRI Madiun. Sebelum kita tanya nih ya dan jawab pertanyaan kamu semuanya, kita jeda terlebih dahulu teman pro 2. Pastikan kamu tetap stay tune di 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu.

0: Masih bersama Nabila Negari di Sore Ceria Teman Pro 2. Dan kita masih ngobrol-ngobrol barengan sama siswa-siswi dari SMA Negeri 1 Madiun. Ada Nino dan juga Orva di sini ya, yang berhasil menyabet juara 1 lomba solo vokal putra dan juga putri FLS 3N Kota Madiun. Nah, tadi kan sudah disebutkan gitu ya, bahwa latihannya kalau Orva cuman butuh 2 minggu, terus Nino lebih ekstrim lagi gitu ya, cuman 4 kali latihan dan bisa melalui semuanya. Nah, ini Nabila jujur penasaran gitu ya sama tantangan-tantangan yang kalian hadapi. Ini tadi Nino sempat cerita nih waktu off air, katanya ada fakta bahwa di hari H dia itu bindeng suaranya. Nah, mungkin bisa diceritakan ini Nino, apa saja tantangan-tantangan yang kamu hadapi dari latihan sampai dengan hari H gitu?
1: Kalau dari aku sendiri ya Kak Bila, jujur nih waktu hari H, bener nih apa yang kata Kak Bila bilang kalau semisal jadi waktu hari H itu aku batuk pilek kan waktu itu, jadinya masih dalam efek sedikit bindeng dan juga masih agak ingusan nih ya. Agak jorok nih, tapi ini kita berbicara jujur ya, teman-teman semuanya. Jadi jujur waktu itu aku sempat struggle di situ sih, masalah pernafasan apalagi ya, karena lagu yang aku ambil ini cukup
0: berat
1: juga, dan tandanya aku harus bisa ambil nafas yang lebih dari itu. Sedangkan di situ posisinya aku masih bindeng, tapi alhamdulillahnya aku agak paksain tuh ya Kak suara aku supaya bisa tetap ngehit nada tinggi saat itu, dan alhamdulillahnya tidak ada yang keceklok atau apalah, alhamdulillahnya seperti
0: alhamdulillah,
1: itu.
0: Alhamdulillah rezekinya.
1: Betul
0: gitu
1: banget
0: ya.
1: Alhamdulillah.
0: Berarti tantangannya bisa dibilang pada sakit pilek dan juga batuk ini ya cumanan.
1: Iya, benar.
2: Lagi musim ya.
0: Lagi musim sih benar. Kalau Orva sendiri, tantangannya dari proses latihan, kemudian waktu hari H, menghadapi tantangan tidak?
2: Menghadapi, contohnya seperti waktu latihan itu mesti pulang sekolah nih.
0: Capek-capeknya gitu ya.
2: Capek-capek
0: dan profit. Cuman itu aja ya, lebih kepada bagaimana caranya untuk mengatur energi lebih karena habis pulang sekolah. Biasanya kalau pulang sekolah itu bobok gitu ya, suruh bobok ciang, bobok curi. Ini disuruh nyanyi gitu ya. Tapi kalau misalnya FL3SN ada pilihan lagu gitu juga enggak sih, atau ya udah cuman satu lagu itu aja?
2: Ada sih Kak, dari seleksi tingkat kota kemarin itu dulu. Itu ada pilihan lagu yang ada dua pilihan lagu yang dipilih salah satu.
0: Oh, berarti apa aja tuh?
2: Untuk yang putra itu ada Bukan Dia Tapi Aku. Kalau yang sama satunya lagi ada apa namanya kemarin?
1: Apa? Aku lupa juga.
2: Cukup
1: lagi.
2: Sudah.
1: Oh ya, Cukup Sudah.
0: Berarti dua lagu itu dinyanyikan gitu ya. Istilahnya lagu pilihan dan juga lagu bebas.
2: Iya.
0: Kalau Nino sendiri?
1: Kalau buat yang FLS 3 putri kemarin kurang lebih juga sama Kak, dikasih dua pilihan lagu. Itu kita pilih salah satu, dan kebetulan aku pilih yang Sang Dewi. Pilihannya satu lagi adalah
2: Tak Segampang Itu.
0: Oke, Tak Segampang Itu milik Keisha Lefron Kak.
1: Anggi Marito.
0: Iya. Maaf ya salah sebut ini.
1: Oh iya, enggak apa-apa nih. Penyanyi banyak Kak.
0: Iya, betul. Iya. Ini saking banyaknya penyanyi yang luar biasa di Indonesia, jadi kayak ngeblank dikit gitu.
1: Betul.
0: Ya. Oke. Terus ada momen yang paling berkesan gitu selama kalian mengikuti FL3SN ini yang tingkat Kota Madiun?
2: Gimana?
0: Dari peserta-pesertanya mungkin ya, ataupun dari juri-jurinya.
1: Kalau dari juri-jurinya sendiri sih, kita akui memang luar biasa ya Kak. Maksudnya mereka tuh bukan dipilih dari juri-juri lokal, tapi dari juri-juri luar, dari luar Kota Madiun ya pasti.
0: Wow.
1: Jadi kualitasnya boleh diacungi jempol juga buat para jurinya. Terus kalau untuk pesertanya sendiri, itu kemarin benar-benar bagus-bagus semua Kak. Jadi mulai dari nomor 1 sampai nomor 13 yang putri itu gak ada yang gagal, gak ada yang fail, semuanya bagus-bagus banget. Dengan porsi lagu yang mereka bawain, kan pastinya beda-beda tuh ya Kak ya. Dan mereka membawain itu dengan senang hati, jadi kayak lagunya enak banget didengerin gitu.
0: Jadi istilahnya lagunya tuh kayak milik mereka.
1: Betul
0: gitu
1: banget.
0: Ya. Keren-keren nih kayaknya ya. Dan di YouTube channel RRI Madiun maupun di WhatsApp kita sudah ada beberapa penanya. Ada 3 juta orang yang bertanya.
1: Wow.
0: Yang harus kalian jawab gitu ya.
1: Waduh.
0: Tapi bukan ujian.
1: Oke.
0: Ada dari Dana Oke. Wah, ada Kak Nino nih, ngikutin kamu dari SD. Multi talenta dan gak kerasa udah remaja. Sukses untuk kalian.
1: Amin.
0: BTW Kak Ninok atau Pelangi Tunjung Kusuma ini lebih nyaman di bidang apa sih? Telling story atau nyanyi nih?
1: Kalau dari aku sendiri nih ya Kak, kalau ditanya lebih nyaman di mana? Sebenarnya dua-duanya nyaman ya Kak, karena bedanya kalau di telling story kita menceritakan dalam bentuk kayak pidato, puisi, bercerita. Terus kalau dinyanyi sendiri, itu sebenarnya juga nggak jauh-jauh dari bercerita. Sama, kita kan juga membawakan sebuah cerita nih. Cuman dalam bentuk dinamika,
0: melodi,
1: yang
0: ada melodinya.
1: Diubah jadi melodi, jadi tarik suara, seperti itu. Kalau dibilang nyaman yang mana, aduh, pilihan yang susah ini.
2: Nyaman semua.
1: Nyaman semua sih.
0: Udahlah teman pro 2. Kalau namanya nyaman itu enggak usah diganggu-ganggu gitu ya. Namanya nyaman udah cinta gitu.
1: Udah cinta.
0: Oke. Terus ada dari Agus nih. Apa yang membuat kalian begitu menyukai dunia seni tarik suara? Kalian basic vokalnya di solo atau ngeband nih? Nah, mungkin Orva nih bisa menjawab.
2: Dua-duanya sih Kak, suka semua.
0: Suka semua, tapi kamu ada anak-anak band, maksudnya teman-teman band gitu?
2: Ada.
0: Oh, di SMA 1 juga?
2: Iya.
0: Namanya apa tuh?
2: Namanya ada, apa ya kemarin?
1: Anu, band, semasa kan Bima.
2: Oh, Bima Band.
0: Oh, Bima band. Itu berarti alirannya apa? Weh, aliran. Genrenya apa genrenya?
1: Rock nih, jangan-jangan nih.
0: Genrenya apa nih?
2: Semua genre bisa.
0: Keren banget sih. Tapi paling suka kamu genre apa sih?
2: Genre Orva. Rock sih sebenarnya.
0: Wah, keras banget rock. Oke. Kalau Nino nih, genre sukanya apa nih?
1: Kalau aku lebih cenderung ke pop sih, Kak.
0: Oke. Yang lembut-lembut gitu.
1: Oke,
0: tapi kalau misalnya Nino solo atau band nih sukanya?
1: Kalau aku karena kebetulan jarang ikut band ya Kak, lebih ke solo sih.
0: Oh, berarti basicnya lebih ke solo ya kalau si Ninok. Terus ini tadi Orva belum menjawab nih, yang membuat kalian begitu menyukai dunia tarik suara itu apa?
2: Apa ya? Karena hobi sih, hobi. Terus juga didukung sama orang tua. Ya, gitu deh.
0: Akhirnya suka gitu.
1: Iya, benar.
0: Karena dari nyaman itu tadi, teman pro 2. Nyaman, lama-lama dijalanin, akhirnya ya udah nyantol aja tuh.
1: Iya.
0: Terus ada dari Aura Aira tuh ya. Bagaimana kalian membagi waktu antara belajar dan aktivitas di luar sekolah? Nah, tadi ya terlebih lagi kan kalian kelas berapa sih kalian ini?
1: Baru kelas 10
0: kita. Baru kelas 10. Pastinya lagi padet-padetnya gitu ya. Lagi seru-serunya, pengen mengeksplor banyak hal. Nah, ini gimana cara kalian membagi waktu antara belajar dan aktivitas di luar sekolah?
1: Oke. Mulai dari
0: Orva dulu deh.
1: Oke.
2: Caranya itu seperti membuat jadwal bikinan, jadwal mingguan. Itu dari belajar, sekolah, terus juga sama latihan. Kalau latihan sih aku jadwalin tuh hari weekend, Sabtu.
0: Berarti seminggu sekali nih ya kalau untuk latihan. Kalau Nino sendiri sama halnya kayak Orva atau beda nih? Ada cara sendiri gitu?
1: Kalau aku kebetulan ya Kak, setiap hari itu pasti kegiatannya berbeda gitu. Jadi tidak bisa diprediksi.
0: Variasi ya.
1: Berbedanya itu maksudnya adalah mungkin di pulang sekolah itu ada tambahan jadwal apa namanya, latihan nyanyi kah, atau mungkin ada persiapan buat lomba debat kah, atau mungkin ada kumpul ekskul jadi atau kumpul OSIS juga gitu ya. Jadi cukup bervariasi setiap harinya. Jadi hal yang bisa meminimalisir saya untuk keteteran gini ya Kak, biasanya kalau pulang sekolah itu waktu sekolah yang pasti kita usahain buat kerjain semua tugas dulu. Apalagi saya sama Orva ini cenderung siswa yang sering dispen.
2: Jadi memang orangnya
1: jadinya kita sering banget ketinggalan pelajaran. Nah, tapi kita juga nggak berhenti di situ aja, kita tetap kayak belajar sendiri, ikut les juga Orvanya, saya juga, terus apalagi kalau pulang sekolah itu yang pasti kita adalah makan ya. Kita nggak boleh ketinggalan makan.
0: Betul.
1: Betul ya. Sampai di rumah juga jangan lupa makan biar tetap bisa menjalani kegiatannya sehari-hari juga.
0: Karena itu penting sih buat mengisi energi gitu ya.
1: Betul banget.
0: Oke, kan nggak enak ya kalau loyo. Apalagi iya, kayak Orpa nih ya, kegiatannya habis sekolah, les nyanyi, Nino juga, padet tuh jadwalnya ya, dinamis banget itu kehidupannya. Apalagi ini imbang ya, alhamdulillah, antara akademis maupun non-akademis. Ini tadi sempat di-spill bahwa ikut lomba debat juga nih ya. Itu rencana berarti emang ada lomba debat, kapan tuh?
1: Untuk lomba debat Indonesia itu kebetulan besok minggu kak aku lomba.
0: Besok minggu banget?
1: Iya, besok minggu banget.
0: Itu grup atau gimana tuh? Individu atau grup?
1: Kebetulan kalau untuk lomba debat ini grup kak.
0: Wih, mantap. Aku doakan semoga sukses ya.
1: Amin.
0: Untuk Ninok bisa menang tuh juara debatnya.
1: Wah,
0: ya,
1: amin, amin, terima kasih doanya.
0: Terus dari Aura, dari Amin Arsi, sukses untuk anak-anak SMA Negeri 1 Kota Madiun. Dan juga ini aku pengen kasih waktu untuk kalian tuh ya, bagi-bagi harapan ataupun pesan untuk teman-teman Pro2 semuanya berkaitan dengan kalian sebagai putra-putri SMA Negeri 1 nih ya, apalagi masih kelas 10, pastinya mimpi-mimpi kalian ini banyak sekali. Nah mungkin kedepannya kalian pengen apa sih kalau boleh tahu? Dari Dino deh. Oh,
1: okay. Kalau giliran harapan aku dulu nih. Oke, okay. Kalau dari aku sendiri, harapan aku kedepannya buat teman-teman semua, jangan pernah berhenti di situ aja. Kalau semisal kalian udah nemuin bakat kalian, mungkin di bidang non akademik kayak nyanyi atau mungkin di bidang akademik lainnya, aku harap nih ya teman-teman yang di Kota Madiun dan di sekitarnya bisa tetap menjaga bakat kalian dan juga terus mengembangkan itu semua. Karena di masa-masa muda kayak kita sekarang itu yang paling penting adalah pengalaman ya. Karena menurut aku pengalaman itu yang paling bisa bikin kita happy-happy juga. Itu sih kalau dari aku.
0: Betul, pengalaman adalah sesuatu yang berharga terutama di usia muda seperti sekarang ini ya teman Pro 2. Orva lanjut. Nah tapi sebelum kamu mengungkapkan harapan dan juga pesan untuk teman-teman Pro 2, aku pengen tahu gitu ya, kamu sendiri selain di bidang nyanyi suka di bidang apa sih, atau ada akademis juga yang kamu sukain gitu?
2: Untuk akademis sih aku suka suka di IPS.
0: IPS, yeah. Lebih ke general ya berarti, yeah. Ya. Oke, selain nyanyi, bidang apa yang kamu tekuni? Ada tidak?
2: Ada.
0: Apa tuh?
2: Baca puisi.
0: Baca puisi, yeah. Sama-sama ada seninya ya berarti, yeah. Ya. Kan juga sama-sama harus menghayati, harus berperasaan,
1: iya,
0: kayak nyanyi. Oke, okay, boleh kasih harapan dan juga pesannya untuk teman-teman Pro 2 di luar sana seperti apa? Silakan.
2: Untuk teman-teman di luar sana, carilah
1: cari suara kalian.
2: Iya. Carilah pengalaman sebanyak-banyaknya karena pengalaman itu sangatlah berharga.
0: Berarti carilah suara dan juga pengalaman ya teman Pro 2 untuk mendukung masa depan kalian. Oke deh, sukses untuk Ninok dan juga Orva nih ya. Semoga prestasi-prestasi selalu membanjiri kalian. Pokoknya sukses untuk teman-teman yang ada di manapun itu berada ya. Dan semoga Ninok dan juga Orva bisa menginspirasi untuk kamu semuanya teman-teman Pro 2. Dan terima kasih untuk Orva dan juga Ninok sudah hadir di studio program 2 RRI Madiun.
1: Terima kasih.
0: Sukses. Dan terima kasih banyak untuk teman-teman Pro 2 yang sudah mengikuti program Sore Ceria. Sekaligus aku Nabila Nagari pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Sampai jumpa di edisi Sore Ceria berikutnya. Bye-bye.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Tapak Sejarah. Masjid-masjid tua di kota Madiun. Di kota yang memiliki julukan kota pendekar ini, terdapat sejumlah masjid yang usianya sangat tua alias kuno dan syarat akan sejarah. Masjid Besar Kuno Taman menjadi salah satu masjid tertua di kota Madiun yang memiliki arsitektur Jawa dan dibangun tahun 1754 oleh Ki Ageng Misbah. Nama lain dari masjid ini adalah Masjid Donopuro yang terletak di Jalan Asahan. Nuansa masa lalu masih terasa kental di Masjid Donopuro dan dapat dilihat dari bagian utama masjid yang masih asli. Baik itu empat yang utama, jendela, pintu, begitu pula dengan atapnya yang bergaya khas joglo. Masjid lain di kota Madiun adalah Masjid Agung Baitul Hakim, diperkirakan dibangun pada zaman kolonial Belanda pada saat dipimpin oleh Ronggo Jumeno, yaitu sekitar tahun 1830-an Masehi. Akan tetapi, renovasi secara besar dimulai pada tahun 2002. Pada tahun 2011, renovasi terakhir dilakukan dengan menambah luas rambi masjid dan membangun kubah serta menara. Masjid Agung Baitul Hakim atau disebut Masjid Agung Madiun adalah masjid terbesar di Kota Pendekar, terletak di Jalan Alun-Alun Barat. Ciri yang mudah dilihat adalah dominasi warna biru pada masjidnya dan 5 kubah besar. Selain itu, ada menara tinggi menjulang di setiap sudut bangunan masjid, serta satu menara besar yang tingginya sekitar 25 meter ada di sebelah utara pintu gerbang.
2: Tapak Sejarah.

95,2 Pro 2 FM dari Madiun, teman terbaik kamu. Nah, giliran Bagas nih yang bakal temenin kamu hingga dengan tengah malam nanti nih, teman Pro 2 ya. Mulai dari program Sore Ceria ya. Dan nanti malam ada Jaga Malam, ada kita juga bakal ngobrol-ngobrol seru nih, teman Pro 2. Nanti dengan siapa kamu tungguin aja yang pasti ya. Oke. Okay. Dan saatnya kita jelang ya, teman Pro 2. Azan Maghrib saat lagi tepat pukul 17.27 akan segera berkumandang untuk wilayah Madiun dan juga sekitarnya. Stay tune.

0: قائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Kisah-kisah teladan yang menginspirasi kita untuk hidup dalam iman dan ketulusan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang ayah yang bertanggung jawab dan ikhlas, Abu Dujana. Kisah sahabat Nabi yang jarang sekali diketahui berikutnya adalah Abu Dujana. Ia adalah seorang sahabat Nabi yang tidak hanya dikenal sebagai pejuang, tetapi juga sebagai ayah yang sangat bertanggung jawab. Pada suatu waktu, Abu Dujana mendapati anak-anaknya mengambil kurma yang bukan milik mereka. Hal ini mencerminkan keteguhan Abu Dujana dalam mendidik anak.

0: anaknya agar tidak mengambil yang bukan haknya. Abu Dujanah bahkan memaksa anak-anaknya untuk memuntahkan kurma yang telah mereka makan. Ini menunjukkan prinsip kuat dari Abu Dujanah dalam mengajarkan nilai kejujuran dan tanggung jawab. Rasulullah SAW meneteskan air mata mendengar pengakuan Abu Dujanah. Kisah ini mengajarkan pentingnya pengawasan dan didikan orang tua dalam menanamkan akhlak mulia kepada anak-anak. Keteladanan Abu Dujanah ini memperlihatkan bahwa menjadi orang tua dalam Islam bukan hanya soal memenuhi kebutuhan saja, tetapi juga membimbing akhlak anak-anak. Melalui kisah ini, kita belajar pentingnya peran orang tua dalam membentuk karakter anak. Abu Dujanah adalah contoh sempurna dari orang tua yang bertanggung jawab dan takut kepada Allah dalam mendidik anak-anaknya. Kisah ini menjadi inspirasi bahwa Islam menuntut setiap orang tua untuk mendidik anak-anak mereka dengan akhlak yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya.

0: Jangan meremehkan kebaikan. Bisa jadi seseorang masuk surga bukan karena puasa sunnahnya atau panjang sholat malamnya, tetapi karena akhlak baiknya dan sabarnya ia ketika musibah datang melanda. Kiai Haji Maimun Zubair, Sarang, Rembang, Jawa Tengah.
1: Segera download RRI Digital.

0: Tahu nama Bapak Republik Indonesia enggak?
1: Soekarno.
0: Sebutin nama Bapak Republik Indonesia.
2: Muhammad Hatta.
0: Ketika ditanya siapakah Bapak Republik Indonesia? Kebanyakan seperti itulah jawabannya. Jawaban yang benar adalah Tan Malaka. Pahlawan yang satu ini memang kerap dilupakan keberadaannya. Disebut Bapak Republik Indonesia karena dia adalah pahlawan nasional Indonesia dan menjadi orang pertama yang mencetuskan konsep tentang negara Indonesia. Ia menuliskan dalam bukunya Near the Republic yang artinya menuju Republik Indonesia pada tahun 1925. Buku tersebut menginspirasi Soekarno, Hatta, Syahrir beserta kawan-kawannya untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Tan Malaka ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia oleh Presiden Soekarno pada tanggal 28 Maret tahun 1963. Hal ini berdasarkan keputusan Presiden ataupun Kepres nomor 53 tahun 1963 tentang penetapan Tan Malaka sebagai pahlawan kemerdekaan. Tan Malaka mendapatkan gelar pahlawan nasional Indonesia lantaran ia telah memberikan sumbangsi bagi bangsa Indonesia, meskipun ia dikenal sebagai sosok kontroversial. Kemudian, pada tanggal 22 Desember tahun 1945, melalui surat kabar pikiran rakyat, Muhammad Yamin menuliskan bahwa Tan Malaka adalah Bapak Republik Indonesia dan dianggap sebagai the true founding father of Indonesia.
3: RRI.co.id, sumber

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya F. Bagus Panuntun, PLT Wali Kota Madiun, mengucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan yang telah diraih sebagai radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia. Ini merupakan kebanggaan tersendiri, tidak hanya bagi RRI, tetapi juga bagi masyarakat Indonesia, khususnya warga Kota Madiun, yang kini dapat menikmati informasi dan siaran pertandingan Piala Dunia lebih dekat, akurat, dan berkualitas. Mari kita dukung dan saksikan bersama berbagai konten menarik Piala Dunia melalui RRI. RRI Radio Piala Dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tapak Sejarah. Magetan juga memiliki peninggalan bersejarah dari masa lalu yang bernama Candi Sadon. Penamaan Candi Sadon berasal

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Okay, teman berdua, thank you masih bersama dengan Bagas ya, dan masih di sesi sore ceria ya. Dan tentunya habis ini kita bakal hadirkan program Music Live Chat ya, teman berdua. Nanti dengan siapa kamu tungguin aja dari Pro 2 FM Jakarta yang disiarkan Star Network ya. Okay, kita jelang saat lagi nanti teman Pro 2 tepat pukul 19 ya.

Saat musim kemarau, hembusanku sangat dinanti. Semilirku akan membuatmu nyaman. Panasnya cuaca akan kusejukkan. Tapi, jangan kau bermain api denganku. Sedikit saja kau percikan api, aku bisa membakarmu. Bahkan, menghanguskan sekelilingmu. Akulah

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

Selamat malam Indonesia. Kembali lagi bareng sama gue Edi Tama, nemenin lo di malam hari ini, di malam yang spesial menutup weekday di hari Jumat ini, teman bro 2. Balik lagi di MLC Music Live Chat yang bakal nemenin lo selama 1 jam ke depan. Seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia tentunya. Dan di malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Malvin, eh. Jadi pastiin buat lo tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat. Dan buat lo semua yang pengen bertanya, boleh banget lo langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat, karena kita bakal balik lagi setelah yang satu ini.

0: Welcome to MLC Music Live Chat. Dan masih bareng sama Edit. Dan sekarang Edit udah gak sendirian karena udah barengan sama Melvin.
1: Halo.
0: Boleh dideketin mic-nya bang? Oke, gimana kabarnya malam hari ini bang?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah luar biasa. Ini hari Jumat ya kan? Tadi aktivitas ngapain aja bang? Abis dari mana aja?
1: Sebelumnya kita on air juga.
0: On air juga ya di radio lain ya. Emang berarti lagi sibuk promo berarti sekarang ya. Karena emang Bang Melvin ini baru aja ngerilis single berarti ya. Ini jadi single keberapa bang berarti?
1: Ketiga.
0: Setelah berarti sebelumnya yang juga main kesini juga ya waktu itu ya. Waktu itu masih pagi-pagi.
1: Ini yang ketiga juga kesini.
0: Ini ketiga juga kesini ya. Wih, sedap. Gokil. Tapi emang berarti berapa lama itu ya? Setengah tahun ada kali ya?
1: Hampir ya.
0: Hampir setengah 5 bulan berarti ya kurang lebih ya.
1: Iya, dari November.
0: Dari November ya. Benar-benar. November terakhir rilis lagu dan sekarang akhirnya ngerilis single lagi. Kenapa akhirnya ada waktu jeda 5 bulan tuh? Kenapa bang akhirnya bang?
1: Tahap produksinya sih sebenarnya.
0: Oh produksinya?
1: Sebenarnya kita lagi menyiapkan ada 9 lagu. 7 total.
0: Oke. Okay.
1: Jadi memang yang udah kelirik mungkin kan ini 2 sebenarnya. Udah 2, udah 4. Cuman yang memang saya masukin ke promo ini yang ketiga ini.
0: Oke.
1: Okay. Setelah itu ya memang ke 5 sampai ke 9 ini lagi tahap penyelesaian juga sebenarnya.
0: Oke. Jadi sebenarnya ya produksinya juga semua ikut berjalan beriringan lah ya. Karena emang akan rilis album berarti nanti.
1: Iya.
0: Ini seru banget nih kayaknya nih. Alright, tapi ngomongin soal single terbarunya. Ini berarti berjudul
1: Tak Sejalan.
0: Waduh, ini emang apa kayak film ini ya, Fast Furious itu ya, See You Again itu yang berpisah itu. Kayak udah gak sejalan lagi tuh. Tapi kalau yang kali ini yang Tak Sejalan ini sebenarnya inspirasi datang dari mana sih bang?
1: Lebih menggambarkan sebuah ya kalau mungkin ke asmara relationship ya itu kita nggak sejalan. Tapi kalau saya sih lebih mencerminkan ke bisnis ya sekarang. Jadi buat mitra bisnis saya, relasi bisnis yang memang udah nggak sejalan ya kita cut aja gitu.
0: Oke. Berarti sebenarnya inspirasinya dari rekan bisnis, partner bisnis ya. Tapi kalau di lagunya sendiri berarti lebih general ya bang.
1: Oh ya, sebenarnya bisa dimaknain buat bokin juga sih.
0: Iya sih. Benar-benar berarti sebenarnya ya orang-orang yang mungkin in relationship tapi udah nggak sejalan itu juga bisa relate di lagu ini berarti bisa. Ya. Widih, gokil. Tapi kalau
1: unisex lah.
0: Benar, semuanya pokoknya bisa menginterpretasi masing-masing ya. Tergantung mungkin kasusnya mungkin lagi sama dari inspirasinya. Yes, yeah. Mungkin lagi bisnis tapi udah gak sejalan lagi nih. Bisa masuk gitu. Mungkin lagi percintaan masuk juga. Persahabatan masuk juga. Benar. Tapi sebenarnya kalau berarti ini tulis sendirian.
1: Ya, tulis sendiri.
0: Ditulis sendiri, tapi kalau dapat inspirasi itu dari mana aja sih bang sebenarnya?
1: Ya, gimana saya mencerminkan lagunya itu galau, sedih, tapi harus tetap joget.
0: Oh iya.
1: Ya.
0: Wah, itu agak ini ya. Bertolak belakang nih, galau tapi joget.
1: Ya.
0: Gitu. Ah, ini menarik banget nih. Nanti kita bakal bahas lagi tentunya teman Pro 2. Jadi pastiin lo tetap di MLC Music Live Chat. Dan buat lo yang pengen tanya langsung sama Bang Melvin, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta ya. Jadi stay tune terus di MLC karena kita bakal balik lagi setelah yang satu ini.

0: masih di MLC Music Live Chat dan tentunya kita masih barengan sama Bang Malvin. Alright, tadi kita ngomongin soal inspirasi lagunya yang diambil dari sebenarnya partner bisnis lah partner ya, business. Yang udah gak sejalan lagi. Tapi sebenarnya apa yang pengen disampaikan sama seorang Malvin di lagu Tak Sejalan ini sebenarnya?
1: Bisnis itu buat saya jodoh gitu.
0: Oke.
1: Okay. Jadi bukan sistem.
0: Oke. Berarti kayak ya sebenarnya kayak kita berhubungan juga sama seseorang ya, maksudnya sama pasangan kita, ya itu harus jodoh dan harus klop gitu kan. Bener kan? Dan pokoknya saling apa ya? Kayak toleransi lah, maksudnya apa yang jadi kekurangan kita backup, apa yang mungkin jadi kekurangan kita juga di backup sama dia gitu ya. Lebih ya?
1: Ya, karena ya itu tadi kalau seandainya ketika kita bangun hubungan hanya mencari keuntungan, ya pas untung aja kita dilayani gitu.
0: Bener, make sense. Iya sih, bener juga ya.
1: Tapi kalau seandainya ya kita menjalin dengan mitra bisnis kita yang memang sehati lah ya, kita cocok, ya itu tadi banyak kemudahan di situ.
0: Bener.
1: Itu sih yang memang saya jaga. Jadi memang kalau memang udah nggak cocok ya udahlah kita. Udah gitu, bukan rezeki buat saya.
0: Bener sih, maksudnya ketika mungkin lagi struggling, kita sama-sama berjuang juga gitu kan. Buat kita mungkin, ya kalau dalam bisnis kita dapat profitnya lah ya. Profit lagi, balik lagi gitu ya. Wow, ternyata dalam juga ya. Dan yang gue suka adalah ini juga bisa diinterpretasikan ke maksudnya ke hubungan lain ya, nggak cuman hubungan partner bisnis gitu kan. Benar. Dan tadi juga dibilang kalau lagi galau kita joget. Wow. Ini agak bertolak belakang ya, maksudnya apa ya, maksudnya yang dikonsepin sama Bang Malvin tuh apa sebenarnya? Biar apa gitu, kita maksudnya kalau lagi galau kok tiba-tiba kita joget? Harusnya kan kayak kalau lagi galau kita sedih gitu kan, merata. Tapi mungkin
1: tapi kalau saya ya joget sih lebih mendominasi dengan musiknya sebenarnya.
0: Oke.
1: Jadi IDM-nya saya bikin tempo mungkin lebih sedikit cepat dan yang mungkin dengan irama yang bikin joget juga mungkin sih.
0: Oh wow. Berarti kita harus apa ya, kayak ya udahlah itu kayaknya hal yang perlu dilupakan. Jadi kayak kita going forward aja deh, gitu ya berarti ya.
1: Karena ya kalau seandainya bukan jodoh kita ya kita pasti dikasih yang lebih baik. Itu sih harus percaya itu juga.
0: Benar. Tapi kalau Bang Malvin sendiri nih, misal lagi galau gitu kan, lo tipe yang maksudnya akan berlarut-larut apa kayak ya udah ketika udah cukup lupain?
1: Gitu. Tergantung nih kalau seandainya hubungan mungkin ke istri ya mungkin lama mas kita
0: okay.
1: Sama cinta gitu true love mungkin lama. Kalau untuk bisnis sih ya
0: udahlah ya.
1: Kayak uang aja mengalir gitu datang dan pergi.
0: Iya sih, benar sih. Kalau emang udah maksudnya udah gak bisa dapetin uang di sini, kita cari lagi yang lain.
1: Benar gitu kita.
0: Waduh, gokil. Tapi ada nggak nih maksudnya biasanya kan ya. Oke, kalau kita ambil berarti dari perspektifnya Bang Malvin gitu kan, ini soal bisnis gitu kan.
1: Iya. Yeah.
0: Tapi mungkin ada nggak maksudnya ketika orang mungkin kecewa gitu kan, gagal mungkin ya dalam hubungan, dalam bisnis juga gitu kan. Ada nggak sih tipsnya biar nggak terlalu berlarut-larut di hal itu aja?
1: Itu sebenarnya masalah kitanya cepat untuk melepaskannya nggak sebenarnya, mengikhlaskannya ya. Kalau seandainya kita cepat melepasnya ya semudah itu aja kita merelakannya ya. Sebenarnya lebih kita ikhlasnya ikhlas nggak gitu. Kalau kita udah ikhlas ya kita lupakan sebentar, nggak bakal lama.
0: Iya sih, berarti sebenarnya balik lagi ke kitanya ya, harus berlapang dada,
1: melepaskannya
0: ya. Jadi biar nggak
1: nempel, nggak nempel.
0: Benar. Jadi nggak terlalu larut ya. Jadi bisa move forward, kita rencanain lagi ke depannya akan seperti apa gitu kan. Waduh. Tapi kalau di lagu ini tadi kan juga udah dibilang ada unsur EDM-nya yang mungkin temponya cukup cepat ya berarti di lagu ini. Sebenarnya emang berarti dari awal bikin udah dirancang seperti ini atau sebenarnya di pertengahan itu ada perubahan nih?
1: Enggak, kalau memang sebenarnya imajinasi saya memang seperti itu, cepet dan mutung tak dudur gitu. Jadi memang oh joget nih gitu.
0: Benar.
1: Tapi ya penerapannya itu memang agak butuh waktu sih, karena ya karakteristik musiknya yang memang agak susah gitu.
0: Oh, agak lama itu, butuh berapa lama tuh berarti?
1: 3 bulan sih.
0: 3 bulan? Wow, lumayan juga berarti ya. Lumayan. Untuk lagu ini ya. Berarti apa maksudnya kesulitannya tadi ya soal musiknya?
1: Ya, energinya kenapa lu galau bisa sampai joget itu yang saya susah.
0: Oh iya sih.
1: Mencari energi. Bener sih. Nuansa dan tes rasa musiknya itu yang susah.
0: Benar. Karena ya bertolak belakang tadi ya. Kita mungkin lagi galau, energinya mungkin lagi drop-dropnya. Cuman gimana caranya biar kita bisa tetap have fun gitu kayak. Ya udah ini mungkin part of kehidupan aja gitu kan. Ya udah dilewatin aja gitu ya berarti ya. Wih, gokil. Gokil. Akhirnya gue jadi makin penasaran nih dengerin lagunya, karena emang ya tadi bertolak belakang kan. Kalau tapi kita harus jogetin. Nah itu, coba dipikir gimana tuh. Jadi daripada bingung gitu kan, kira-kira menebak-nebak, menerka-nerka gimana nih ya gitu kan, galau tapi harus joget. Nah kita dengerin langsung aja ya. Single terbarunya dari Malvin, inilah dia Tak Sejalan. Let's go.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bang Malvin. Tadi kita udah dengerin singlenya Tak Sejalan dari Bang Malvin. Gue ngerasa gak ada galau-galaunya sih lagunya sih. mungkin kalau dengerin sekilas lagunya ya, apalagi dari musiknya, itu emang gak ada galau-galaunya. Cuman kalau emang kita mencermati liriknya, mendalami liriknya, baru kerasa galaunya ya.
1: Galau terpendam loh.
0: Galau terpendam ya. Wah, gokil. Tapi sebenarnya kalau dari musik EDM sendiri ada inspirasinya nggak sih? Maksudnya dari siapa?
1: Sebenarnya kalau untuk musik sih banyak ya influencer saya ya. Tapi kan ya saya tetap cari karakter saya sendiri.
0: Betul.
1: Ya, audionya yang memang ya buat ketemunya aja gitu. Karena buat bikin audio kayak mereka juga agak susah. Ya.
0: Punya karakteristik sendiri yang mungkin ya nggak semua orang bisa ngikutin juga gitu kan. Bener. Dan akhirnya ya Bang Malvin menemukan ciri khasnya lah ya.
1: Dengan suara-suara mesin sih lebih.
0: Suara mesin apa? Mesin jet. Waduh, gokil. Dan ini juga katanya jadi akan masuk ke dalam album ya.
1: Iya.
0: Akan masuk album yang akan dirilis nanti ke depannya gitu. Tapi kalau ngomongin soal albumnya, secara garis besar apakah musiknya akan seperti ini?
1: Iya. Ya, semuanya hampir seperti itu.
0: Berarti
1: suara gempa bumi semua.
0: Yang mengguncang semua ya. Waduh, gokil. Semuanya mengguncang gitu-gitu. Tapi gak ada kepikiran buat bikin lagu yang mellow-mellow mungkin.
1: Ada mellow.
0: Oh, ada di, ya, di album ini akan ada juga. Ada,
1: itu lagu kelima yang lagu cinta cuma satu. Oh, wow.
0: Cuma satu berarti spesial loh, Bang. Ya,
1: itu melo tapi ya tetap suaranya banyak kan suara itu tadi suara mesin.
0: Bener-bener musiknya tetap ya benang merahnya masih sama ya Bang.
1: Iya,
0: ya
1: benang merah masih sama lebih karena sinte lebih banyak kan sinte sih sound design karena teman musik saya ini ya mungkin orang apa namanya film jadi mungkin suara-suara yang
0: kebayang yeah. benar-benar. Berarti kalau gitu secara apa ya secara audio itu bisa langsung tervisualisasikan dong berarti ya.
1: Jadi kalau saya pengen suara ikan paus bisa.
0: masa tiba-tiba ada suara ikan paus di lagunya. tapi emang kalau Bang Malvin sendiri emang maksudnya idenya seliar itu ya kalau bikin lagu atau bikin musik
1: ya karena saya solo gitu. Kalau saya musiknya dominan dengan suara gitaris atau suara piano apa segala macam, saya harus menghadirkan mereka di dalam live.
0: Okay.
1: Tapi kalau saya kan live saya ajaknya dancer bukan musisi.
0: Okay.
1: Tapi lukisan jiwa.
0: Joget-joget. Bener. Berarti emang menikmati panggung ya Bang.
1: Iya.
0: Bener. Oh gitu. Tapi pernah enggak Bang ada enggak kayak maksudnya ego ketika Bang Malvin nulis lagu itu harus ditahan. Mungkin kayak dari produsernya atau begini yang bikin lagu itu harus ditahan. Enggak, ini kayaknya enggak gitu. Apa enggak?
1: Karena bahas ini kan sebenarnya hajat saya ya ini.
0: Bener sih. Yeah. Berarti emang semuanya akan disalurkan.
1: Iya, yeah, gaya bebas pokoknya.
0: Gaya bebas, bener. Eh, tapi kalau ngomongin soal albumnya, berarti rencana akan dirilis tahun ini?
1: Tahun ini sih. Sebenarnya total ada 5 lagu lagi yang memang hampir rampung juga sih.
0: Oke. Berarti ada total akan ada 9 lagu dengan 5 lagu yang akan selesai nanti
1: selesai,
0: ya. Tinggal dikit lagi berarti ya.
1: Promo di sini juga kan.
0: Ayy, sedap. Boleh. Tapi kalau dari 9 lagu itu ada enggak maksudnya lagu yang paling sulit dan membutuhkan waktu lama tuh yang mana?
1: Atau yang ini? Lagu cinta ini.
0: Oh, lagu cinta ini. Mm-mm. Kenapa apa-apa yang susahnya kenapa tuh?
1: Ya lagunya cinta. Suaranya suara mesin, tapi saya joget. Itu harus ada jogetnya gitu.
0: Oh.
1: Menghadirkan jogetnya ini yang susah.
0: Oke. Berarti emang kayak gimana memvisualisasikan lagu cinta yang romantis
1: dengan joget.
0: Dengan joget. Tapi emang berarti semuanya dengan joget.
1: Joget.
0: Gokil. Tapi kalau kalau inspirasi dari siapa bang? Maksudnya kalau sekarang lagi banyak dengerin siapa gitu?
1: Kalau penyanyi luar sih saya sukanya penyanyi cewek, Zara Larsson.
0: Zara Larsson. Oh, ya, seru Zara Larsson seru tuh.
1: Ariana saya suka.
0: Oh wow, that's why ya. Yeah. Lagu-lagunya mostly adalah lagu-lagu yang energik, yang upbeat gitu ya. Walaupun secara lirik ada yang galau, ada yang tentang cinta gitu kan. Ini bahkan ada yang udah gak sejalan sama partner bisnis lagi gitu kan. Wah, Zara Larsson sih gak heran sih. Gokil. Oke deh teman-teman, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Bang Malvin. Buat lo semua yang pengen bertanya, langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Malvin. Alright, dari Bang Malvin nih ya untuk single ketiga ya berarti? Ketiga. Mungkin ada yang ingin disampaikan buat teman Pro 2 seluruh Indonesia?
1: Semoga bisa menginspirasi mode baru gitu. Kalau galau tuh ya joget.
0: Aduh, bisa dicoba mungkin ya. Dari sekarang kalau emang lagi galau coba jogetin gitu kan. Dan mungkin bisa didengerin di mana aja nih berarti?
1: Untuk Spotify sudah tersedia di Apple Music, YouTube Music itu. Okay. Nama pribadi saya Malvin huruf besar M A L V Venus IN.
0: Okay. Bisa dicek di semua DSP ya.
1: Untuk pengen kenal saya bisa di Instagram.
0: Boleh. Di mana?
1: Malvin Yulita Tambrin dan di TikTok Malvin sama huruf
0: Malvin besar. Semua jadi bisa dicek dari Instagramnya Malvin Yulita Tambrin dan juga TikToknya Malvin. Benar. Kalau buat visualizer atau video klip, mau music video udah ada?
1: Sudah ada.
0: Bisa dicek di mana itu?
1: YouTube Malvin.
0: YouTube ya, Malvin namanya. Jadi kalau lagi galau tapi pingin joget, ini cocok buat kamu ya. Tapi kalau dengerin lagunya Bang Malvin tuh paling cocok sebenarnya pas kapan sih? Pas pulang kantor kah? Atau pas lagi santai kah? Atau gitu?
1: Ya sehari minimal 5 kali.
0: Waduh. Bener, biar kita gak galau-galau lah ya, biar gak sedih-sedih, semangat terus hidupnya gitu kan. Karena hidup harus terus berjalan kan. Iya, jadi jangan berlarut-larut dengan kesedihan ya. Wis, sudah.
1: Harus tetap jalan.
0: Betul, itu dia. Kalau albumnya boleh di-spill gak sih? Maksudnya judulnya kan?
1: Judulnya Suara Alam Semesta.
0: Wow. Tapi secara garis besar itu akan menceritakan tentang apa itu Bang?
1: Hidup saya pribadi.
0: Berarti emang
1: kehidupan saya.
0: Kesehariannya, perjalanan, kehidupan gitu ya. Wih, seru-seru. Jadi ditunggu aja mungkin buat yang penasaran kira-kira kapan bisa di follow dulu sosial medianya ya. Biar gak ketinggalan nanti update-updatenya ya. Jadi pastiin kamu follow dan tentunya lagu Tak Sejalan bisa kamu request di Produ FM seluruh Indonesia. Jadi,
1: jangan lupa request.
0: Nah itu dia, sekarang galau sedih, galau joget. Alright, terima kasih sekali lagi buat Bang Malvin. Seru banget malam hari ini, terima kasih sudah main-main. Ditunggu untuk full albumnya, nanti akan kesini lagi katanya. Promo sini, jangan kapok-kapok ya Bang ya. Oke, jadi nanti kita tungguin Suara Alam Semesta yang akan dirilis segera di tahun ini ya Bang ya. Oke, terima kasih Bang Malvin sudah main-main. Kita ditunggu albumnya dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia sudah mendengarkan, sudah seru-seruan 1 jam terakhir. Dan habis ini bakal dilanjut dengan penyiar Pro 2 FM favorit kamu tentunya. Jadi kalau gitu gue Edi Tama pamit dan
1: Malvin ikut pamit juga.
0: Oke, kita ketemu lagi di MLC hari Senin minggu depan teman Pro 2. Bye bye.

inovasi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

Oke, teman berdua, thank you masih bersama dengan Bagas ya. Dan sekarang kita di program Jaga Malam, yang pasti kita setiap acara ini kita bakal ngobrolin terkait dengan musik nih teman berdua di Jumat Malam ya. Nah, kita bakal ngobrolin terkait dengan industri musik nih teman berdua, terutama industri musik yang ada di pesantren. Kenapa kok di pesantren? Karena ini Bagas lagi sama apa? Sama teman apa? Dari pesantren sih yang mana mereka ini dari sosok ataupun seorang multimedia yang dua orang yang bergerak di bidang multimedia yang kaitannya dengan industri permusikan nih. Apakah hanya gitu-gitu aja gitu kan? Kalau kita ngomong perpondokan gitu pasti ya mungkin musiknya seperti itulah ya. Tapi apakah ada sesuatu yang baru gitu, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol nih. Ini mereka masih di luar nih, mana nih, belum masuk ya. Oke, saat lagi nanti kita akan hadirkan obrolan singkat ya teman-teman berdua di sesi pertama Jaga Malam untuk hari ini.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan terpercaya.

Okay, teman Pro 2. Nah, ini satu hal yang menarik dalam dunia industri ya teman Pro 2. Apalagi industri musik gitu ya. Ini sekarang udah berkembang luar biasa sekali ya. Bahkan di banyak tempat yang namanya musik itu udah menjadi semacam hal yang biasa dan harus ada nih

0: Nah, termasuk juga di pesantren ya, teman Pro 2. Kalau kamu biasanya dengerin musik-musik pesantren itu, apakah yang kalian dengar hanya hadroh gitu ya, hanya musik-musik kasidahan? Nah, ternyata enggak, karena ini sekarang Bagas sama dua orang ya, dua orang yang apa di pondoknya itu udah terbiasa dibebankan tugas sebagai soundman engineering kayak gitulah ya, dan udah membuat banyak karya terkait dengan musik nih. Nah, oke, kita kenalan dulu nih sama Akmal sama Fauzi.
1: Halo, halo Bas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jauh ya kalian ya?
1: Lumayan
0: jauh. Oke, nah ini kan kalian ini mereka dari mahasiswa Universitas Darussalam Gontor ya, teman Pro 2, dan betul. Mereka di sana kan ada satu pagelaran yang namanya Drama Arena kan di Gontor ya. Betul. Itu menjadi salah satu acara kolaborasi setiap tahun yang menampilkan bakat-bakat dari para santri yang ada di sana. Nah, ini kalau boleh tahu nih, di pondok ya, terutama di Gontor ya, ini kalau kita berbicara musik nih, ini gimana nih kondisi musik di sana tuh seperti apa nih, Akmal atau Fauzi nih yang jawab nih?
1: Oke,
0: Akmal dulu deh.
1: Ya,
0: gimana?
1: Jadi kalau misalkan terkait industri musik di pondok ya, itu dibilang fleksibel enggak, dibilang harus mengikuti arus juga enggak juga. Jadi banyak banget referensi atau banyak banget beberapa rujukan yang memang bisa dirujuk oleh para santri ataupun para asatid untuk berkarya. Nah, jadi dengan adanya itu industri musik di pondok itu lebih berwarna.
0: Lebih warna ya sekarang. Betul. Ya. Jadi enggak cuman apa tuh namanya? Qasidah, enggak cuman hadroh kayak gitu doang ya.
1: Betul.
0: Oke. Okay. Nah, ini kalau boleh tahu untuk apa ya namanya? Itu jenis-jenis musiknya tuh apa aja sih? Kamu paham istilah genre enggak? Genre.
1: Paham,
0: nah, itu kalau yang bisa masuk di pondok itu biasanya apa aja tuh, genre musik apa aja?
1: Sebenarnya yang gak berbau metal ya pasti ya. Metal-metal.
0: Metal gak boleh?
1: Gak boleh.
0: Oke.
1: Paling ya masuk ke pop.
0: Musik pop.
1: Musik pop, musik genre-genre pop, musik genre-genre jazz.
0: Jazz. Dangdut.
1: Dangdut.
0: Ada gak?
1: Sementara ini sejauh ini
0: ada gak masih?
2: Baru satu sih.
0: Oh ada berarti?
1: Ada
0: ya, berarti ya.
1: Untuk karya sendiri sih belum ada yang ciptain lagu dangdut ya, berbau dangdut gitu ya, untuk pondok sendiri. Cuman untuk beberapa cover-cover atau untuk latihan ataupun untuk ditampilkan itu ada.
0: Oh ada gitu ya. Nah ini kan kalau di pondok pesantren itu ya, itu kan biasanya kan apalagi di Gontor itu kan terkenal sangat ini banget ya, disiplin sekali ya dalam hal aturan gitu. Nah itu biasanya para pemain-pemainnya itu yang dari apa nih, yang udah mahasiswa atau ada yang masih santri, apalagi santri itu kan padat sekali ya. Bahkan belajar mereka pun udah kewalahan gitu. Apalagi latihan band gitu. Nah kira-kira untuk apa namanya, para pelaku-pelaku musik di pondok itu rata-rata yang apa tuh? Statusnya apa di sana tuh? Ustad, santri atau gimana?
1: Oke, untuk dari paling bawah nih. Untuk santri sendiri itu boleh bermain musik.
0: Boleh
1: dan sebagai player juga ada. Bukan ada ya, memang ada ininya ya, ada apa?
2: Berkompeten.
1: Ya, berkompeten. Malahan seperti saya kan memang sudah ada basic dari sebelum pondok, berarti di SMP. Jadi ingin melanjutkan bermusiknya ya udah di pondok. Jadi untuk pelaku musik yang pertama santri, bisa dibilang ada santri. Kemudian asatid.
0: Ustadz.
1: Asatid atau para ustadz itu bisa menjadi pelaku atau playernya. Yang mana itu juga menjadi yang mengembangkan atau yang mendidik si santri-santri itu. Yang ngajarin.
0: Ya. Tapi jujur Bagas yang penasaran tuh, untuk santrinya tuh, santri kan ketat banget tuh. Kalau misalnya bermain musik terus misalnya abis itu bentar lagi adzan telat dihukum. Itu gimana cara mereka bagi waktu tuh?
1: Nah itu memang
0: pengalaman kalian mungkin atau mungkin anak didik kalian gimana?
1: Ya untuk saya sendiri kan memang berkepengalaman di musik dan memang pernah punya grup musik Gurda Band itu ya, ketika santri. Dari santri memang jujur untuk membagi waktu, menyisihkan waktu untuk hobi emang agak susah. Di balik itu kan kita harus belajar, harus ibadah. Ya udah dikaitkan dengan disiplin yang ada. Jadi kita ngisi hobi kita itu di sela-sela waktu, siang, sore. Jadi santri memang sibuk, tapi ada beberapa waktu, ada beberapa momen santri itu memang butuh namanya refreshing.
0: Refreshing,
1: gitu. Butuh healing. Salah satunya dengan cara bermusik itu.
0: Gitu. Biasanya kalau ada ini gak sih di Gontor ya, itu biasanya latihannya di mana sih? Apa tiap kan kalau di Ponorogo sini kan ada beberapa Gontor itu, ada Gontor 1 sama Gontor 2. Nah, di sini untuk latihannya di mana tuh? Studio,
1: ada studio.
0: Nah, di mana?
1: Di studionya kalau misalnya di Gontor 1, Gontor 2 ada studionya.
0: Oh, ada juga
1: studio sendiri.
0: Ya. Studio sendiri ya?
1: Iya. Studio musiknya gitu.
0: Oke. Okay.
1: Jadi enggak perlu keluar-keluar juga
0: gitu. Nah, terus untuk ini sendiri, salah satu yang mungkin perlu kita tahu adalah apalagi Gontor itu kan pondok modern gitu ya, pasti secara peralatan kayak gitu kan pasti udah macam-macam gitu. Nah, boleh kita tahu di spill di sana tuh untuk pendukung biasanya untuk acara-acara apa namanya sekelas drama arena gitu ya, ataupun acara seni yang lain, itu biasanya semuanya itu full kalian yang mengformat sendiri, ngatur sendiri, atau ada pihak ketiga nih? Nah, ini Fauzi nih gimana nih? Ngomong, ayo. Kalau untuk peralatan gimana Fauzi nih? Kalau untuk peralatan nih di sana, untuk alat-alat sound di pondok tuh untuk mendukung hobi kalian dalam bermusik.
2: Kalau memang secara fasilitas, alhamdulillahnya sesuai dengan barokahnya Bapak Kiai, kami yang di pondok ini alhamdulillah fasilitasnya ada dan cukup mumpuni. Mungkin salah satu contohnya kalau dalam industri sound system ya. Itu kalau di Gontor 2 sendiri, kami sudah punya alat mixer ya. Alat mixer mereknya Midas M32. Ini kalau ditelusuri di Google itu memang salah satu alat mixer yang cukup canggih.
0: Canggih. Untuk cukup, konser lah ya.
1: Standar konser.
0: Berapa? 16 channel.
1: 32.
0: Oh, 32. Wah.
2: 32
0: channel
2: input,
0: ya.
2: 18 output ya. Itu alhamdulillah punya dan alhamdulillah selalu dipakai ketika acara-acara besar seperti drama arena dan panggung gembira dan kemarin tuh sempat ada rentetan acara 100 tahun juga, itu dipakai
0: semuanya ya. Oke, nah terus yang bikin bagus penasaran itu kalian bisa atau langsung bisa nyetel sendiri gitu atau sebelumnya ada yang mengarahkan dari pihak luar kayak gitu?
1: Untuk pihak luar sendiri itu jarang yang ada, Pak. Jadi apa namanya, kita istilahnya kader ya.
0: Iya.
1: Kaderisasi itu dari ustadznya. Jadi ustadznya yang belajar banyak-banyak ataupun ustadznya belajar dari luar, dikaderkan atau diberikan ilmunya ke santri-santri itu.
0: Oh, begitu.
1: Turun-temurun
0: ya. Turunkan
1: ilmunya. Iya.
0: Oke, jadi sebenarnya yang ada di Gontor itu banyak sekali yang apa ya, istilahnya itu sangat menyukai dunia musik ya, ternyata ya.
1: Justru industri musik itu menjadi ciri khas masing-masing pondok gitu. Jadi bisa dilihat salah satunya itu apa namanya, ini musik misalkan di Gontor satu yang di ini tuh musiknya gimana sih, hidup atau enggak gitu. Jadi itu bisa menjadi ciri khasnya
0: ya. Ada berapa grup nih yang ada di Gontor selain Gorda? Nah, ini teman Pro 2 kalau kalian pengen tahu, salah satunya Gorda Band ya. Gorda Band ini bakal live ya besok di MLC Berjaringan, jadi jangan sampai dilewatkan besok nih. Besok jam 19 ya. Nah, ini selain band itu ada lagi nggak yang eksis gitu di pondok? Ada berapa? Berapa grup?
1: Untuk selain band ada beberapa grup musik lainnya, itu Hadro, benar.
0: Hadro,
1: ada Hadro. Habis itu untuk musik sih dua itu aja sih. Band sama Hadro itu.
0: Ada berapa grup sih di tempat kalian?
1: Kalau di tempat kami di Gontor 2 itu grup band cuma ada satu.
0: Satu.
1: Gorda Band itu. Jadi di beberapa pondok itu grup bandnya ada yang grup band santri dan ada grup band untuk ustadz.
0: Ustadz. Gitu.
1: Nah, untuk di Gontor 1 ada satu grup band untuk ustadznya, ada satu grup band untuk santri.
0: Untuk santrinya.
1: Begitu pula sama yang di Gorda dan yang lain-lain.
0: Baiklah. Nah, biasanya nih kalau selain drama arena ada event-event apa sih biasanya yang ada di Gontor tuh yang melibatkan kalian tuh? Biasanya?
2: Untuk kebetulan belakangan ini kan ketika mulai datangnya rentetan 100 tahun Gontor ya. Jadi perlu kita ketahui juga ternyata Guntur sendiri ini umurnya udah hampir 100 tahun nih. Karena kan dulu kan Guntur
0: abad ya.
1: Iya, yeah, sebentar lagi.
0: Wah, ini sibuk. Kayak kalian udah prepare di situ ya?
1: Iya, makanya. Oh. Sudah mulai. Okay, okay. Insya Allah September ya?
2: Iya.
1: September ini puncaknya. Puncak satu abadnya.
0: Satu abad. Oke. Okay. Nah, nanti deh habis kamu mau cerita apa? Nanti abis itu kita juga spill itu.
1: Oke.
0: Okay. Sampai mana tadi?
1: Sampai ini acara selain
0: selain yang ada ini apa aja?
1: Selain
0: drama arena. Betul. Terus satu abad itu entar deh kita spill sendiri ya. Itu apa aja yang sering melibatkan kalian tuh untuk entah itu kalian sebagai soundman ataupun juga sebagai musisi.
2: Kalau untuk kemarin tuh puncaknya kalau untuk Guntur Jue sendiri ada acara Tablik Akbar.
0: Tablik Akbar.
2: Ya, Tablik Akbar yang dimana itu kami mengundang Gus Kausar ya. Gus Kausar
1: dari Kediri.
0: Kediri Gus Kausar ya.
2: Dari Kediri itu mengundang untuk Tablik Akbar, kita juga mengundang warga sekitar. Itu menurut kami merupakan salah satu acara yang cukup besar, bahkan mungkin bisa dibilang jauh lebih besar ya
0: daripada iyalah ya. Besar itu masalahnya. Fanatismenya Gus Kausar itu juga lumayan sih.
1: Lumayan
0: di daerah sini.
2: Nah, jadi itu memang persiapannya cukup masif dan ketika itu kita justru ini ya tidak menggunakan terlalu banyak vendor dari luar biasanya.
0: Jadi full kalian
2: sendiri. Ya hampir full dari kita karena kalau memang biasanya drama arena dan panggung gembira itu karena memang acara tahunan ya. Jadi agar lebih efisien kita bekerja sama dengan vendor luar. Tapi untuk kali ini dalam acara Gus Kausar ini kita berusaha untuk berdikari sesuai nilai-nilai yang diajarkan dari pendiri pondok kami, yaitu berdikari tadi, berdikari atas kaki sendiri. Jadi kami berusaha mungkin apa yang bisa kami handle sendiri itu kami handle sendiri. Termasuk salah satunya sound system ya.
0: Yeah, sound system.
2: Sound system dan juga untuk permusikannya seperti itu.
0: Baik. Wah, banyak sekali ya ternyata ya. Okay, nah kalian ini gak sih pernah apa ya? Kalian kan belajar ya, belajar sendiri gitu kan. Kalian pernah ini gak sih apa yang kalian rasakan, apalagi seorang soundman itu kan punya tanggung jawab yang besar sekali ya. Betul. Dan haram bunyi nging gitu.
1: Noise, nging
0: balik-balik kayak gitulah ya. Yeah. Nah, itu kalian sempat ngalamin hal-hal kayak gitu gak sih?
1: Itu pasti.
0: Pasti
1: untuk setahun yang lalu itu ada. Jadi full.
0: Dalam artian mungkin ada error dan itu fatal banget gitu ya. Itu gimana? Kalian coba cerita apa yang kalian lakukan dan di saat-saat seperti itu.
1: Di bagian momen-momen yang gak disangka-sangka kayak gitu ya. Itu menjadi evaluasi besar banget buat kita-kita. Jadi sebenarnya ada beberapa cara atau ada beberapa konsep dan beberapa cara sebelum live. Misalkan kita udah mematangkan sistem, udah mematangkan check sound ini itu dan segala macam. Dan kita kan walau alam ya, misalkan di lapangan apa yang terkendala. Betul, apa yang terkendala dan memang panik cuman ya. Ya itu, gak boleh panik dan itu bisa menjadi apa ya, pelajaran ya, juga sih itu.
0: Betul sekali. Karena sekali lagi yang namanya sound itu haram banget bunyi nging
1: ya, gitu. Betul.
0: Itu satu hal yang sangat sering sekali untuk dialami. Nah itu, kalian mempelajari mixer 32 channel gitu ya. Ada gak sih yang lebih dari itu, ada gak sih mixer itu?
1: Ada, 64.
0: 64 makanya ya. Itu gimana kalian bisa menghafalnya terus nyeting? Biasanya kan dalam satu channel itu kan ada beberapa elemen tuh di atasnya tuh. Itu gimana cara bisa menghafalin?
1: Kalau hafal sih jujur yang pernah saya pakai itu yang di studio itu hanya sampai 12 channel.
0: 12 atau 16 channel.
1: Jadi ketika ngelihat mixer sebanyak itu juga memang rumit. Pusing
0: banget.
1: Iya, pasti. Kan karena itu kan per channel, per alat
0: ya, betul.
1: Semua
0: gitu. Apalagi di drama arena itu kan pasti butuh banyak
1: channel sekali. Channel, kan? Bisa sampai mentok 32.
0: 32 channel ya. Oke. Gitu. Nah, sementara itu kalau di pondok sendiri itu satu hal yang harus diperhatikan adalah maintenance ya, perawatan.
1: Oh iya,
0: ya,
1: betul.
0: Dan kalian sebagai pelaku industri musik, selaku seorang soundman dan musisi, itu pasti juga dituntut untuk bisa yang namanya maintenance gitu.
1: Betul.
0: Kalian bisa gak tuh?
1: Nah, untuk maintenance sendiri,
0: perawatan lah paling gak, walaupun gak memperbaiki, tapi paling gak ngerawat gitu, itu bisa gak? Atau diserahin ke pihak luar tuh biasanya. Nah,
1: untuk semua kelola, pengelolaan, perawatan, pembelian dan segala macam itu memang kita yang merawat. Okay. Kita yang berurusan. Cuman kalau misalkan perawatan alat sampai memang kritis banget lah istilahnya, itu memang harus dirujuk keluar. Oh, seperti itu. Untuk saya pribadi sih saya benar-benar sensitif banget untuk masalah alat. Karena memang kalau dijumlahin satu studio alat tuh bisa sampai ya 100 juta lebih.
0: Oh, itu. Kurang lah, lebih. Iya, pasti kalau untuk soundman segitu Bagas yakin ada lah di atas 500 pasti
1: ada. Ada, gitu. Nah, makanya itu kami sendiri, saya sendiri mewanti-wanti banget ke santri-santri, jangan ngerusak alat, jangan ngerusak alat. Dan itu memang sensitif banget. Karena pribadi sendiri dan santri-santri sendiri mungkin gak bisa membeli alat itu. Ya, makanya itu merawat.
0: Ngerawat gitu. Ya. Oke deh.
2: SOP-nya ketat.
0: Benar sekali. Oke, nah terus yang menarik adalah terkait ini, apa namanya, setiap kali kayak band nih, misalnya kayak Gorda Band deh ya. Betul. Ini kan yang udah berkarya kan kemarin, udah beberapa lagu, ada dua lagu nanti bakal kamu simak besok ya teman Pro 2 di Music Live Chat. Okay. Nah, itu selain hanya tampil ini kalian sebagai musisinya nih, selain kalian sebagai soundman, dia juga seorang musisi nih teman Pro 2. Itu tampilnya itu hanya di lingkup pondok atau Gorda tuh pernah main di luar gitu? Boleh nggak main di luar gitu? Di luar pondok maksudnya?
1: Oke, okay, jadi untuk sejauh ini yang berkaitan sama event-event luar itu salah satunya walimah nikahan.
0: Oh, nikahan?
1: Nah, ya.
0: Kan sering diundang di nikahan.
1: Wedding band. Nah, wedding band, jadi beberapa momen, beberapa waktu juga kita sempat mengisi. Tapi khusus aja mungkin kayak misalkan keluarga pondok. Keluarga pondok ada yang menikah. Jadi ngambil bandnya dari kita.
0: Dari kalian ya, gitu. Kalian berarti nyanyi dangdut juga dong?
1: Dangdut iya, koplo iya,
0: jazz iya. Waduh.
1: Masuk semua ya?
0: Masuk semua masuk. Ya. Oke, gitu. Tapi cowok-cowok semua ya berarti ya?
1: Ya,
0: cowok-cowok. Kalian. Betul. Oh gitu. Mm. Eh, kalian kan juga di Gontor kan juga ada pondok putri ya?
1: Ya, ada.
0: Itu apa, kalian mungkin ada bocorannya nggak sih kalau di sana tuh juga apakah ada kehidupan musik juga seperti ini nggak sih di Gontor Putri itu?
1: Bener.
0: Setahu kalian sih?
1: Ada. Jadi kan ada berapa pondok putri sih? 8 ya?
2: 8.
1: Ada 8 pondok putri cabang. Itu masing-masing ya, benar yang saya sebutkan tadi. Jadi ada beberapa pondok itu yang memang ciri khas musiknya, ada yang hidup, ada yang enggak. Nah, begitu pula juga sama kayak di Pondok Putri. Jadi kan mungkin Pondok Putri ini yang udah banyak bilang juga ada musiknya, cuman SDM-nya yang kurang.
0: Oh, nah, gitu.
1: Karena mungkin perempuan ya, jadi agak susah buat memainkan.
0: Okay. Tapi kalau di Putri itu berarti ada khusus, jadi bukan berarti mereka lah ya yang ngoperasiin ya, pasti ada pihak lain lah ya kalau di
1: Putri. Mengoperasikan
0: juga. Kalian juga
1: putri santriwati juga dan ustazah juga.
0: Itu ya. Baru tahu nih, beneran itu
1: bener.
0: Iya. Jadi ada juga yang faham banget terkait permixeran dan ada, musik kayak gitu ya.
1: Ada malahan di Pondok ada juga ya? Di Pondok Putri juga.
2: Apa namanya, SDM-nya ada tapi nggak sebanyak.
0: Ya, nggak sebanyak yang kalian ya. Begitu.
1: Kurang tapi nggak sampai nggak ada gitu.
0: Nah, ini kan kalian berdua kan prefer banget tentang musik gitu ya, terutama kalian berdua lah. Nah, ini kalian pernah mengikuti jejak alumni kalian nggak sih yang sangat menyukai dunia musik gitu ya, seperti kalian terus akhirnya jadi alumni itu terjun ke industri musik gitu, sempat ngikutin gak sih?
1: Untuk ngikutin ingin sih sebenarnya, ingin ada beberapa alumni ataupun ada beberapa teman-teman kita yang keluar, dan saya juga lihat dia bergerak banget di industri musik atau bergerak banget di skill musik dan sebagainya atau band management. Ingin banget tapi kendalanya bukan menjadi kendala ya. penghalang juga bukan, cuman ada fokus kita ke bagi-bagi.
0: Oh, mereka sibuk ya, coba dua ya. Gila, sibuk sekali mereka ya.
1: Di musik ya juga, cuman kita harus ya, timbang-timbang apa, berbagi-bagi dengan kuliah dan mengabdi.
0: Oke, gitu. Jadi jujur ya teman-teman dua, kalau Bagas lihat anak pondokan tuh, satu hal yang paling membahagiakan mereka itu hari Jumat ya. Jumat tuh mereka libur, mereka main basket, main bola. Kalian suka olahraga gak sih?
1: Kalau saya sendiri suka.
0: Gitu.
1: Fauzi juga suka ya, Fauzi ya? Suka.
0: Gitu. Jadi yang kalau untuk musik itu sendiri sebenarnya di sana ada ininya berarti ya. Kalau di kampus-kampus atau sekolah-sekolah itu kan ada kayak semacam unit kegiatan siswa atau mahasiswa. Iya. Jadi di sana musik pun juga ada tuh di sana.
1: Ada. Eskulnya gitu ya.
0: Eskul lah, kayak gitulah istilahnya. Ada juga. Ada. Berarti itu masuk ya di Gontor ya?
1: Masuk. Jadi teman-teman yang mau masuk ke Gontor jangan takut untuk berhenti di bidang musik.
0: Masalahnya kadang-kadang, wah nanti aku masuk pesantren, ntar gak bisa main musik lagi lah. Tenang aja, bisa kok ya.
1: Benar-benar.
0: Oke.
1: Banyak. Sebenarnya saya kira juga masuk pondok itu musik haram. Ternyata enggak.
0: Oh iya, ada juga lebih kayak gitu ya.
1: Nah,
0: iya, iya ada juga, tapi kalau di Gontor aman-aman aja ya.
1: Aman.
0: Selama konteks
1: dan
0: siarnya itu tetap sejalan gitu. Enggak masalah sih teman berdua. Betul, berarti di sana tuh studionya tidak hanya untuk latihan aja, tapi juga termasuk untuk editing dan lain sebagainya ya.
1: Untuk audio editing ataupun untuk rekaman, recording itu prefer dan mumpuni.
0: Prefer dan mumpuni semuanya. Wah ini keren nih teman-teman dua. Jadi kalau pengen lihat, oh iya terkait satu abad ya. Nanti bulan apa, September ya?
1: Insya Allah bulan September
0: tanggal. Itu kalian juga kapan tahun ini
1: kok?
0: Tahun ini ya, bener ya?
1: Tahun ini
0: ya.
1: Benar.
0: Berarti kalian masuk di dalam timnya berarti?
1: Masuk ke dalam tim itu belum tahu ya?
0: Kayaknya sih harusnya udah sih, maksudnya itu acara besar banget apalagi sekelas Gontor ya pasti udah dibentuk dan kalian udah tahu mungkin bisa dibocorin dikit konsepnya tuh kayak gimana dan di mana nanti untuk venue-nya?
1: Untuk venue puncaknya ya.
0: Yeah.
1: Itu ada apel tahunan di GBK.
0: Oh, di GBK malah. Yeah. Kok bisa? Enggak, kenapa enggak di sini itu? Padahal di sini kan ini ya. Kenapa harus di GBK?
1: Untuk round, yang udah kita lihat di rundown ya, yang kalau saya nggak salah itu puncak apelnya di GBK, mungkin karena mungkin bakal menampung ribuan mungkin alumni ya mungkin ya. Ribuan alumni itu beberapa pondok-pondok cabang mungkin dan tamu-tamu yang lain.
0: Oh, berarti di pusatnya di GBK satu abadnya, nggak di sini berarti?
1: Kalau di sini ada ya
0: rentetan. Ada juga.
1: Ada rentetannya ada.
0: Ya, ada.
1: Di
2: pusat. Gongnya di situ.
0: Oh, gongnya di GBK itu malahan. Iya, kok malah di GBK ya?
1: Mungkin kalau misalkan di sini.
0: Iya, baru dengar loh. Benar, karena Gontor gitu ya. Harusnya kan di sini kan kalau Bagas ya. Tapi ya mungkin pertimbangan itu kali ya.
1: Iya.
0: Pertimbangan apa namanya? Banyaknya masa dan mungkin yang pasti kalau di GBK pasti ngundang pejabat lah ya. Betul, pasti ya.
1: Betul.
0: Kayaknya seperti itu nih tempat berdua. Kalau di sini apa nih?
1: Rentetannya acaranya? Yang sudah kita lihat rundown ada Darussalam All Star itu ya, salah satunya beberapa penampilan dari asatid-asatid atau ustadz-ustadz ya kalau saya nggak salah. Itu penampilan musik.
0: Undang artis nggak?
1: Kalau undang artis kemarin udah.
0: Siapa?
1: Wali.
0: Oh, Wali.
1: Wali itu ketika akhir tahun kemarin.
0: Mungkin yang di GBK kali itu kali ya ada artisnya.
1: Iya, artisnya.
2: Kalau dengar-dengar, cuman ini kami belum tahu ya, belum cross check lagi dengan panitia pusat. Itu mengundang Mahir Zain.
0: Mahir Zain, woi.
1: Cuman masih konfirmasi
0: Konfirmasi ya. Wah, ini keren nih teman berdua. Jadi kita tungguin aja. Mereka pasti itu pasti bakal di live-in kok teman berdua. Aja ya. Dan itu sebenarnya kalau acara-acara kayak drama arena terus kayak gitu di Gontor tuh sebenarnya orang luar tuh boleh enggak sih lihat?
1: Untuk drama arena dan panggung gembira sendiri itu untuk misalkan orang-orang luar ataupun tamu luar lah istilahnya. Itu boleh ya?
0: Boleh ya.
2: Drama arena panggung gembira.
1: Iya, boleh kan?
2: Boleh.
1: Boleh
2: ada tempatnya.
1: Ada. Jadi tempatnya dikhususkan.
0: Oke.
1: Untuk wali santri.
0: Iya, kalau drama arena itu tiap tahun ada di tempat-tempat. Biasanya bulan apa sih drama arena tuh?
1: Untuk drama arena kebetulan kemarin baru selesai.
0: Oh, baru selesai. Ya. Biasanya ini ya habis Sawal ya?
1: Iya, bulan-bulan sekarang.
0: Hari
1: kemarin banget drama arena baru selesai.
2: Patokannya bulan Hijriah.
0: Bulan Hijriah. Kalian pas masih di sini atau udah di sini atau belum?
1: Yang drama arena.
0: Oh, di masih sini. Belum masuk di sini ya?
1: Oh, enggak di sini. Hari kemarin drama Rene selesai.
0: Oh, gitu.
1: Hari berapa hari sekarang? Sabtu, Jumat ya?
0: Kamis.
1: Kamis malam kemarin.
0: Oh, oke oke oke.
1: Ahad nanti panggung gembira.
0: Wah. Oke deh. Ya udah. Oke deh. Ternyata seperti itu ya teman-teman dua. Kalian udah tahu ternyata di pondok, apalagi di pondok modern Gontor gitu ya, itu yang namanya musik itu udah menjadi satu keseharian yang ada di antara mereka gitu. Jadi oke, mereka tujuan utamanya adalah belajar ya, belajar belajar mendalami ilmu agama, belajar ilmu yang lain, dalam artian belajar pelajaran untuk menggapai cita-cita mereka. Tapi ya sama seperti halnya remaja-remaja kebanyakan ya, mereka suka olahraga, mereka suka musik, dan itu masih mereka dapatkan. Jadi jangan takut, ini buat kamu yang mungkin aja mau mondok gitu ya, yang punya hobi musik ataupun apa gitu, masih tetap bisa tersalurkan apapun. Betul. Itu genrenya gitu ya. Oke, thank you Akmal.
1: Okay, terima kasih Kak Bagas.
0: Dan besok nih sama teman-teman Gora Band kita bakal seru-seruan ya. Ada Akmal juga. Okay. Sama teman-teman band yang teman-temannya yang lain, kita bakal ngobrolin project itu ya, gimana kebentuknya, terus musiknya seperti apa, dan karya-karya apa yang pernah mereka bikin. Nanti kita bakal bahas semuanya besok yang disiarin seluruh Jawa Timur di Teman Pro 2. Oke, thank you banget kalian ya. Sukses selalu. Okay, dan kita lanjut ke program berikutnya. Selamat malam.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.

Politik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Hey hey hey, kita balik lagi teman berdua di program Jaga Malam. Saatnya kita udah seru-seruan sama si Fauzi sama Akmal ya, ngobrolin terkait dengan industri musik di pesantren. Ternyata benar-benar luar biasa banget sekarang. Oke, kita ganti sesi di sesi yang sama, di sesi yang kedua ya teman berdua di Jaga Malam. Dan bagi semalam hari ini bakal ngobrolin terkait tentang berkorban ya teman berdua, tapi bukan berkorban, ini mumpung mau korban ya, mau Zulhijjah, tapi bukan itu. Kita bakal ngobrolin terkait lebih kepada apa ya, berkorban dalam hal ya mungkin kamu pernah berkorban kepada orang lain gitu ya. Dan berkorban seperti apa pastinya kalian tahu lah, paham banget gitu teman berdua. Ya, menjadi orang baik ya dan suka menolong itu adalah hal yang mulia banget nih teman berdua. Namun kita juga harus hati-hati agar enggak terlalu banyak berkorban untuk orang lain, terutama jika orang itu enggak tahu terima kasih nih teman berdua. Nah, ya, jadi di malam hari ini kita bakal ngebahas tentang pentingnya menjaga batas diri dan menghargai diri sendiri ketika berhadapan dengan orang yang enggak tahu berterima kasih. Ya, ini penting banget untuk kita bahas ya, karena banyak orang yang seringkali merasa dimanfaatin dan gak dihargai karena terlalu banyak berkorban untuk orang lain, yang mana hal ini dapat berdampak negatif pada kesehatan mental dan fisik kita nih teman berdua. Ya, selain itu kita juga perlu untuk membahas karena dapat membantu kita untuk memahami diri sendiri dan belajar untuk menghargai diri kita sendiri, termasuk ke Bagas juga sih teman berdua, atau mungkin kalian yang merasa udah banyak berkorban ya. Oke, tapi sebelumnya kita sama-sama harus kenal dulu apa itu berkorban atau rela berkorban nih teman berdua ya. Nanti kita bakal bahas itu sambil kita juga bakal ngobrol sama Mas Andi yang kita masih hubungin nih teman berdua. Ntar kita bakal langsung phone ya.

0: Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Oke, teman Pro 2, kita flashback jauh ke belakang ya, lewat ruang rindunya Leto yang dibawakan oleh Rakano ya. Nah, teman Pro 2, ini yang menarik ke, sebelum kita mengenal apa itu berkorban atau rela berkorban ya. Rela berkorban itu adalah sikap dan perilaku yang sanggup dan mau mengorbankan sesuatu untuk kepentingan orang lain ya, masyarakat, bangsa, dan negara. Ini yang positif sekali ya, yang ada dalam diri manusia nih, teman Pro 2. Jadi rela berkorban itu lebih ke konteks yang positif ya, yang diharapkan oleh bangsa dan negara Indonesia. Ya, pada dasarnya pengorbanan ini adalah tindakan yang dilakukan dengan ikhlas ya, tanpa pamrih dan gak mengharapkan imbalan. Yang mana pengorbanan ini juga dapat diartikan sebagai apa tuh, bentuk cinta ya, kasih sayang dan juga rasa tanggung jawab. Nah, gitu teman berdua. Jadi kalau dicontohin sih banyak ya teman berdua. Ini pasti udah tahu ya. Dan contohnya banyak ya, kayak ini apa? Orang tua yang kerja keras untuk menghidupi anaknya ya. Orang tua itu enggak ada keterpaksaan, mereka rela berkorban nih demi anak-anaknya teman Pro 2 ya. Nah, secara umum ya teman Pro 2, kita juga harus mengerti juga ternyata kita sebagai manusia ini juga enggak bisa terlalu memaksakan diri juga ya. Karena ya balik lagi, kita seorang manusia dan manusia itu

membahayakan diri sendiri, maka kita perlu membatasi pengorbanan kita. Nah, jadi sekali lagi korban itu juga ada batasnya ya. Nah, terus yang kedua, teman-teman berdua, kebutuhan dan kepentingan orang lain. Seberapa besar kebutuhan dan kepentingan orang lain yang kita bisa bantu? Nah, jika pengorbanan kita enggak terlalu diperlukan, maka kita enggak perlu untuk memaksakan diri. Ya, itu kuncinya. Jadi jangan terlalu memaksakan diri kalau misalnya apa yang udah kita dapatkan itu udah ada nih teman-teman berdua. Jadi intinya tuh mengajak untuk kita tidak serakah. Gitu aja.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu jangan kenceng-kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak.

0: Bapak kan juga bisa pakai headset.
1: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?
2: Yuk, segera download RRI Digital.

Ya, teman Bro 2, secara umum batas-batas pengorbanan itu dapat batas-batas pengorbanan ya, itu dapat ditentukan oleh beberapa faktor ya. Salah satunya adalah terkait kemampuan dan kondisi diri sendiri. Seberapa besar kemampuan dan kondisi diri kita untuk berkorban. Ya, jika kita udah merasa kelelahan, stres, atau bahkan mungkin membahayakan diri sendiri, maka kita perlu membatasi pengorbanan kita. Nah, terus berikutnya, seberapa besar kebutuhan dan kepentingan orang lain yang kita bantu. Jika pengorbanan kita nggak terlalu diperlukan, maka kita juga nggak perlu memaksakan diri nih, teman Pro 2. Dan yang ketiga, nilai-nilai dan prinsip hidup kita. Apakah pengorbanan yang kita lakukan sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip hidup kita? Jika enggak, maka kita perlu mempertimbangkan kembali untuk melakukannya. Nah, dan ternyata berkorban terlalu banyak itu dapat berdampak negatif juga nih pada diri kita, baik secara fisik maupun mental, ya. Apa aja? Pasti banyak nih, teman Pro 2 ya. Mungkin kita bisa kehilangan diri sendiri. Jika kita terlalu fokus untuk memenuhi kebutuhan orang lain, maka kita bisa kehilangan diri kita sendiri. Kita bisa lupa akan kebutuhan dan keinginan kita sendiri. Nah, terus juga bisa mengakibatkan stres dan kelelahan, yang mana berkorban itu membutuhkan energi dan waktu. Jika kita terlalu banyak berkorban, maka kita bisa merasa stres dan kelelahan ya, teman Pro 2. Bisa juga kita juga gak dihargain. Jika orang yang kita bantu gak menghargai pengorbanan kita, maka kita bisa merasa gak dihargain, yang mana hal ini menjadi hal yang bisa bikin kita kecewa dan marah. Nah, terus menjadi orang yang mudah dimanfaatkan. Bisa jadi loh, ya, karena orang yang terlalu banyak berkorban seringkali menjadi sasaran empuk untuk dimanfaatkan oleh orang lain nih, teman Pro 2. Ya, jadi pada intinya penting banget untuk kita bisa menjaga batas-batas pengorbanan kita nih. Kita perlu belajar untuk mengatakan enggak jika tidak merasa enggak mampu untuk tidak mau berkorban. Kita juga perlu belajar nih untuk menghargai diri sendiri dan tidak membiarkan orang lain memanfaatkan diri kita. Gitu ya. Oke, lebih jelasnya nanti akan kita hubungin Mas Andi sesaat lagi ya, teman Pro 2. Jadi agar lebih jelas lagi batasan-batasan dalam kita berkorban tuh kayak gimana, nanti kita bakal hadirin obrolannya sesaat lagi.

Okay, nah sekarang kita sudah terhubung sama Mas Andi Cahyadi ya, teman pro 2 yang ada di ujung telepon. Kita sapa dulu ya. Halo, selamat malam Mas Andi. Halo? Halo? Halo? Nah, kita masih belum tersambung nih sama Mas Andi teman pro 2. Halo, selamat malam. Halo? Halo? Wah, ada teriakan tangis ya teman berdua. Coba kita akan hubungin ulang ya teman berdua, bentar lagi.

Oke, sekarang kita coba sapa dulu nih sama Mas Andi. Halo, selamat malam Mas Andi. Halo? Halo? Nah, kita gak nyambung nih teman berdua ya. Oke, baik. Ini kita coba akan hubungin lagi ya teman berdua. Ini masih ada sedikit kendala nih.

0: Okay, nah sekarang kita udah tersambung via WhatsApp call ya teman produkal. Tadi telepon biasa, nah sekarang WhatsApp call. Coba kita angkat. Halo, selamat malam Mas Andi.
1: Halo,
0: okay, tadi sempat nggak ini ya, nggak bisa terhubungi dari ya, sini. Iya, dan sekarang akhirnya kita lewat sini aja deh ya. Okay, baik Mas Andi, bisa dengar suaranya Bagas dengan jelas ya?
1: Bisa.
0: Oke. Nah, kalau kemarin Mas Andi datang ke sini, nah sekarang dari rumah nih teman berdua, yang mana di malam hari ini kita ngobrolin terkait dengan batasan dalam kita berkorban kepada orang lain nih, teman berdua dan juga Mas Andi. Nah, Mas Andi, yang namanya rela berkorban itu lebih cenderung kepada hal-hal yang positif dan baik sekali ya Mas Andi. Nah, kita sebagai manusia pasti ada batasannya nih Mas Andi. Nah, kalau menurut POV-nya Mas Andi nih, dalam berkorban itu sebaiknya seperti apa dan batas-batasannya itu seperti apa agar kita bisa melakukan sesuai dengan koridornya, sesuai dengan hal-hal yang tidak membuat diri kita jadi puyeng ataupun jadi remuk sendiri nih. Gimana nih kalau dari POV-nya Mas Andi?
1: Oke. Kalau kita ngomong rela berkorban itu sebenarnya apakah itu positif atau negatif begitu ya?
0: Betul.
1: Yang jelas ini bisa dikatakan positif, tapi juga bisa dikatakan negatif.
0: Oke.
1: Kita bisa menganggap bahwa berkorban itu adalah sifatnya positif.
0: Nah,
1: kalau misalnya kita melakukannya itu bisa dilakukan secara sadar begitu ya.
0: Oke.
1: Terus dilakukan secara sadar dan itu tidak menyakiti diri kita sendiri gitu ya. Terus tidak merugikan diri kita sendiri gitu ya. Dan kita juga tidak merasa terpaksa bahwa kita melakukan hal semacam itu. Karena kan ada ya, kita itu berkorban tapi itu sebenarnya kita itu terpaksa. Sebenarnya nggak pengen tapi udahlah gitu ya. Udahlah gitu. Jadi kayak terpaksa kan. Ini yang kalau yang positif itu adalah mereka melakukan itu ya tidak terpaksa kan gitu.
0: Yeah.
1: Memang benar-benar dengan kesadaran bahwa memang mereka mau melakukan itu kan gitu.
0: Yeah,
1: kan.
0: Yeah,
1: itu pun juga tidak merugikan diri kita sendiri. Nah, yang negatif yang seperti apa? Yang artinya yang kita mengorbankan diri yang ya kebalikannya yang tadi ya, artinya kita benar-benar melakukan dengan terpaksa. Terus mungkin untuk menyenangkan orang lain, menyenangkan semua orang, sampai akhirnya kita kehilangan diri kita sendiri, baik itu waktu dan tenaga kita gitu ya. Misalnya yang seharusnya kita bisa mengerjakan pekerjaan kita sendiri, akhirnya karena kita mau berkorban karena sesuatu hal yang mungkin membuat kita terpaksa, ya akhirnya mengorbankan waktu kita gitu ya, yang seharusnya bisa mengerjakan tugas kita, akhirnya kita nggak bisa mengerjakan tugas kita sendiri, akhirnya kita mengerjakan tugas orang lain kan begitu. Jadi ini bisa dianggap positif ya bisa dianggap negatif kalau dengan rela berkorban gitu ya. Nah, tadi pertanyaannya adalah batasannya seperti apa?
0: Nah, betul kan? Betul.
1: Batasannya adalah bahwa kita berkorban, tetapi kita juga tetap ingat bahwa kita punya kepentingan diri kita yang mungkin itu tidak bisa tidak harus kita korbankan kan begitu ya. Kita tetap punya waktu untuk diri kita sendiri gitu ya. Misalnya, oh ini saya berkorban nih untuk mengantar orang nih gitu ya. Karena mungkin merasa kasihan, merasa mungkin karena ya terpaksa gitu ya. Nah, tapi kita terus akhirnya kehilangan waktu kita gitu ya. Nah, ini jangan sampai gitu ya. Jadi artinya kita batasannya adalah kita tetap punya waktu untuk diri kita sendiri. Terus kemudian kita juga bisa berkata tidak kalau misalnya memang kita tidak bisa melakukannya kan gitu ya. Kalaupun misalnya harus tukar tempat nih gitu ya, atau misalnya tukar jadwal nih gitu ya, kalau misalnya memang kita nggak bisa ya sudah katakan nggak bisa gitu ya. Tapi kalau selama itu bisa dan itu memang oke dah nggak apa-apa, misalnya misalnya nih ya, yang paling sering misalnya tukar shift nih gitu ya. Misalnya ya yang seharusnya shiftnya ini adalah libur gitu ya, terus karena teman misalnya ada kepentingan atau mungkin ada keperluan yang cukup mendesak gitu ya, minta over shift, ya sudah kalau misalnya memang kita bisa membantu ya silakan gitu ya, kita bisa oper kan gitu ya. Tapi kalau misalnya pas waktu itu juga kita nggak bisa ya, sampaikan tidak gitu ya. Jangan sampai kita merasa sungkan, merasa nanti jangan-jangan kita dianggap egois, jangan-jangan kita dianggap jahat dan lain sebagainya. Jadi ya sudah, kita memang kalau misalnya nggak bisa ya nggak bisa kan begitu ya. Terus membantu ya sesuai dengan kemampuan gitu ya. Artinya boleh lah, kadang-kadang kala kan ada teman minta bantuan gitu ya, atau membutuhkan bantuan kita. Ya kita bisa membantu gitu ya. Cuman kita perlu ingat gitu ya, ketika kita membantu itu ya kita semampu kita. Jangan terus akhirnya memaksakan diri kan gitu ya. Yang seharusnya ini kita di luar kemampuan kita, terus akhirnya kita memaksakan diri untuk membantu itu karena merasa nggak enak atau merasa apa namanya merasa sungkan begitu ya. Itu sih mungkin batasannya ya. Jadi memang jangan sampai artinya ketika kita berkorban itu akhirnya merugikan diri kita.
0: Diri kita ya.
1: Itu yang paling penting gitu ya. Artinya ketika kita mau berkorban demi orang lain, kita secara ikhlas, secara sukarela, memang kita memang mau membantu gitu ya. Tetapi tidak dengan terpaksa dan mengorbankan yang seharusnya kita lakukan gitu ya. Kayak misalnya tadi yang saya katakan, ini seharusnya memang saya apa namanya, mengerjakan tugas saya gitu ya. Tetapi karena teman membutuhkan bantuan, terus akhirnya kita tinggal, terus kita mengerjakan atau apa namanya tugasnya orang lain kan begitu. Nah ini yang berkorban akhirnya menyusahkan kita sendiri. Nah ini yang perlu kita hindari kan begitu. Itu sih mungkin mas.
0: Oke, baik, rela berkorban itu satu hal yang positif, tapi juga sekali lagi harus tetap tahu batasannya ya, karena ya kita harus sayang dan menghargai diri kita sendiri. Biar ya, yang pasti yang namanya manusia ya mas ya, pasti ada batasannya juga. Oke, baik, terima kasih mas Andi atas waktunya, dan sampai ketemu lagi nanti di obrolan berikutnya. Terima kasih, selamat malam mas.
1: Selamat malam.

Nomor 2, menjadi orang yang baik dan suka menolong adalah hal yang mulia banget. Tapi kita juga harus hati-hati agar nggak terlalu banyak berkorban untuk orang lain, terutama jika orang tersebut nggak tahu terima kasih. Itu yang harus digarisbawain. Dan berkorban terlalu banyak dapat berdampak negatif pada diri kita ya, baik secara fisik maupun mental. Seperti kehilangan diri sendiri, stres, kelelahan, rasa nggak dihargain, menjadi orang yang boleh dimanfaatin. Oleh sebab itu, penting banget ya teman-teman Proda untuk menjaga batas-batas pengorbanan dari kita. Ya, sekali lagi kita perlu belajar enggak ya jika kita merasa enggak mampu. Ya, sekali lagi kita belajar untuk mengatakan tidak. Oke, tidak tapi ada alasannya ya teman-teman berdua. Dengan seperti itu maka kita bisa menjaga agar kita tetap lebih baik dan tetap bisa menjadi pribadi yang sangat tegas ya. Dalam artian gak berlebihan dan tidak menyia-nyiakan apa yang kita lakukan. Oke, thank you banget ya udah simak obrolan kita di malam hari ini. Dan kita lanjut lagi menuju ke sesi berikutnya.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 dan Pro 2 RRI Madiun setiap pukul 14 dan 22 waktu Indonesia Barat.
1: Cek Fakta.
2: Cek Fakta.
3: Beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim bahwa dana desa dihapus dan digantikan program untuk rakyat.
4: Tapi itu hoax.
3: Klaim bahwa dana desa dihapus dan diganti program untuk rakyat adalah hoax.
5: Faktanya,
3: dilansir dari tembakhoax.id, tidak ditemukan pernyataan resmi, regulasi maupun pemberitaan kredibel yang menyebut dana desa dihapus dan diganti program untuk rakyat. Setelah ditelusuri dalam nota keuangan rencana anggaran pendapatan dan belanja negara RAPBN 2026, dana desa masih dianggarkan pemerintah beserta penambahan program koperasi desa Kelurahan Merah Putih KDMP dengan anggaran sekitar 83 triliun rupiah sebagai bagian dari dukungan terhadap desa. Alokasi tersebut ditujukan untuk pembangunan dasar, afirmasi desa tertinggal dan insentif desa berprestasi.
1: Jackpot.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Hari Urianto, Bupati Madun, mengucapkan selamat dan sukses kepada Radio Republik Indonesia yang telah mendapatkan kepercayaan sebagai radio pemegang hak siar Piala Dunia. Prestasi ini menjadi kebanggaan tersendiri, sekaligus bukti bahwa RRI terus hadir sebagai media yang terpercaya bagi masyarakat. Saya mengajak seluruh masyarakat, khususnya warga Kabupaten Madiun, untuk menyaksikan dan mendengarkan berbagai konten menarik seputar Piala Dunia melalui RRI. RRI Radio Piala Dunia. Semoga RRI senantiasa menjadi mitra pemersatu bangsa dan terus berkontribusi dalam menyebarkan informasi yang berkualitas. Dingin-dingin makan lumpia, isinya telur ayam cemani. Ingin nonton Piala Dunia? RRI setia menemani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Halo Beb, tumben pagi-pagi telepon, pasti ada gosip baru ya?
1: Tahu aja kamu, Mel, kamu pasti kaget deh dengar gosip ini.
0: Gosip apa sih? Bikin penasaran deh.
1: Itu si Jihan yang punya utang sama kamu.
0: Emang dia kenapa?
1: Ya sebenarnya sih bukan gosip ya, tapi ini fakta yang aku dapatkan dari sumber terpercaya.
0: Ah lama, bikin penasaran aja deh.
1: Ya udah, nanti bakal aku ceritain semuanya. Tapi kita ketemu yuk di kafe biasa ya, jam 11, sekalian makan siang.
0: Ya bilang aja kamu mau ditraktir makan siang. Kebiasaan ya si baby, katanya jam 11. Eh udah lewat 15 menit belum ada juga.
2: Hai, udah lama ya?
0: Udah dari tahun kemarin tahu. Aku hampir aja nih lengket sama kursi.
2: Aku tadi kejebak macet, makanya telat deh. Kamu udah pesan belum?
0: Belum nih.
2: Kalau gitu kita pesan aja King Crabs Alaska. Pokoknya kamu gak bakal nyesel, ini enak banget. Pelayan!
3: Iya mbak, mau pesan apa?
2: Saya mau pesan King Crab Alaska, minumnya ya paling enak aja deh.
3: Ini pesanannya mbak, selamat menikmati.
2: Akhirnya aku bisa juga makan King Crab Alaska. Makan yuk Nel, enak loh ini.
0: Tapi kan Beb, katanya kamu punya gosip tentang Jihan.
2: Eh iya, aku hampir lupa. Kamu tahu gak Nel, si Jihan-Jihan itu, dia berangkat umroh loh.
0: Apa? Jihan berangkat umroh?
2: Tuh kan, kamu pasti kaget. Dia bisa berangkat umroh tapi gak bisa bayar utang ke kamu. Kayaknya cuma buat gaya-gayaan deh, biar dibilang kaum sosialita.
0: Ih, aku iri banget deh sama dia.
2: Ngapain iri sama dia? Kamu lebih kaya dari dia. Buktinya, kamu minjemin dia uang. Eh, tapi dianya gak tahu diri, gak bayar utang, malah berangkat umroh. Atau jangan-jangan dia pakai jasa umroh yang bisa dicicil itu.
0: Eh, bikin selera makan aku hilang aja deh.
2: Udah, makan aja. Enak loh ini. Halo? Oh iya, bos. Saya segera ke kantor.
0: Kamu harus balik?
2: Iya nih, bos aku telepon. Katanya harus ada berkas yang harus aku urus gitu deh. Biasa, sekretaris kesayangan.
0: Ya udah, pergi sana.
2: Kamu mau bayarin ya?
0: Iya, gampang. Mas, minta bilnya.
3: Ini mbak, semuanya 4.500.
0: Hah? Mas gak salah hitung kan?
3: Sudah benar kok mbak. Kepiting Alaskanya itu 3.500. Ditambah minuman tadi masing-masing 500.000.
0: Dasar si baby. Aku dikerjain sama dia. Bilang aja dia mau makan tapi gak ada uang. Kere, tapi gayanya sosialita.
3: Gimana mbak, mau dibayar sekarang?
0: Bentar ya, 5 menit lagi baru saya bayar.
3: Oh ya deh mbak, nanti mbak bisa panggil saya atau bisa langsung ke kasir ya.
0: Gimana aku bisa bayar? Uangku cuma tinggal 500.000. Aku pikir makanannya murah, ternyata malah semahal itu. Nela, Nela, so jadi orang kaya jadinya gini deh dikerjain baby. Kayaknya aku gak punya pilihan lain deh. Aku pakai pinjol aja deh. Terserah deh, mau pinjol kek, apa kek. Yang penting bisa bayar makanan mahal ini. Daripada aku diviralin, nanti malah popularitasku sebagai kaum sosialita hancur lagi. Oh no, 4 juta hanya untuk makan satu kali. Tapi ya udah deh.
2: Nel, aku lagi butuh uang nih. Kamu bisa bantu kan?
0: Emang untuk apaan?
2: Aku kena masalah di kantor. Jadi aku harus gantiin kerugian kantor 200 juta, Nel. Tapi aku cuma punya uang 190 juta. Kurangnya 10 juta lagi. Kamu bisa bantu kan?
0: Kalau aku bilang aku gak ada uang, si baby pasti curiga kalau aku bukan orang kaya. Nanti dia gak mau lagi temenan sama aku. Dan mungkin aku akan jadi bahan ejekannya nanti.
2: Nel, Nela, jadi enggak? Lamun aja, butuh banget tahu.
0: Aku lagi enggak pegang uang nih, tapi aku coba WA papaku ya. Paling 5 menitan udah ditransfer. Tapi 10 juta aja ya.
1: Ya udah, nanti uangnya kamu transfer aja ke rekening aku ya. Aku pamit ya.
2: Akhirnya 10 juta masuk ke rekening aku. Ini nih enaknya temenan sama anak orang kaya. Gampang banget dibohongin. Dia gak tahu aja uangnya aku pakai buat bayar pinjol. Tapi kenapa tadi aku gak bilang aja 50 juta gitu ya, biar utang-utangku lunas. Nasib. Andai aja aku beneran jadi sekretaris bukan OB, pasti uangku banyak.
4: Uangnya udah masuk ya 10 juta?
1: Iya udah Nel, makasih ya. Nanti kapan-kapan deh aku ganti.
4: Ya diingat ya, itu kan jajan aku sehari.
2: Kamu kan bisa minta lagi sama papa kamu yang tajir itu Nel.
0: Hai Jihan.
5: Eh Nel, apa kabar?
0: Baik,
5: tapi apa?
0: Maaf ya, utangku belum bisa aku bayar.
5: Oh itu, santai, gak apa-apa kok. Nanti kalau kamu udah punya rezeki, baru kamu bayar.
0: Makasih ya, aku jadi gak enak sama kamu.
5: Oh iya, kamu baru pulang umroh ya? Alhamdulillah, ya mungkin sudah panggilannya.
0: Aku tuh iri deh sama kamu. Usaha kamu lancar, bisa pergi umroh lagi.
2: Eh Jihan, bayar dong utang kamu. Heran ya, utang gak bisa dibayar malah bisa berangkat umroh. Eh, di mana-mana tuh bayar utang dulu baru bisa umroh.
5: Ini maksudnya apa ya? Aku punya utang. Sama siapa?
2: Alah, nyampra pura deh.
0: Baby, udah dong jangan marah-marah sama Jihan, kasihan dia.
2: Tuh Jihan, lihat sendiri kan, bahkan Nela masih aja ngebela kamu.
0: Udah, malu tahu diliatin orang-orang, mana ada yang ngerekam lagi.
2: Biarin aja Nel, biar netizen Indonesia tahu Jihan yang sok kaya sampai bisa berangkat umroh ternyata punya utang yang gak mau dibayar.
5: Baby, kayaknya kamu salah orang deh. Aku gak pernah punya utang.
2: Wah, parah nih orang. Nel, kamu jangan diam aja dong. Aku kayak gini biar si Jihan bayar utangnya ke kamu.
5: Aduh, bentar deh. Aku minjam uang ke Nela gitu.
2: Iya kan? Makanya, bayar dong.
5: Ini kayaknya salah paham deh. Bukan aku yang minjam uang ke Nela, tapi sebaliknya. Nela yang minjam uang ke aku dan sampai sekarang juga belum dibayar. Aku sampai detik ini gak nagih utang aku ya. Tapi kalau kayak gini ceritanya, mending kamu bayar deh utang kamu sekarang.
0: Jihan, maaf, tapi aku belum ada uang.
2: Jadi bener, Nel. Kamu yang minjem uangnya ke Jihan. Tapi kamu bilang...
3: Kamu Nela, kan?
0: Iya. Ada apa ya?
2: Kamu kan pelayan di restoran King Crab itu, kan?
3: Bener, Mbak. Tapi saya sudah nggak kerja di sana lagi.
0: Terus, apa hubungannya dengan saya?
3: Saya sekarang adalah debt collector. Jadi saya ditugaskan untuk menagih utang ke Mbak Nela totalnya 20 juta.
2: Nel, kamu serius punya utang sebanyak itu? Berarti kamu bukan orang kaya dong?
0: Aku terpaksa minjam di pinjol. Dan itu gara-gara kamu tahu.
2: Kok gara-gara aku sih?
0: Ya iyalah. Coba kamu ingat waktu kita makan di kafe, kamu cuma numpang aja kan? Mau makan enak, giliran bayar malah pergi. Dan aku juga terpaksa minjam uang 10 juta ke pinjol gara-gara ngebantuin kamu tahu, baby.
3: Jadi ini Mbak Baby Bianca?
0: Iya, namanya Baby Bianca.
3: Mbak yang OB itu kan?
0: OB? Baby ini sekretaris di perusahaan besar, bukan OB.
3: Saya nggak salah lagi, ini Mbak Baby Bianca yang OB itu. Pinjaman kamu juga udah banyak loh Mbak, hampir 30 juta. Kapan nih dibayar?
2: Nantilah Mas, saya belum ada uang.
0: Jadi selama ini kamu tuh cuma OB?
2: Ya walaupun aku OB, tapi aku punya kerja. Daripada kamu, nganggur gak jelas. Katanya anak orang kaya, malah kere.
0: Kamu ya?
3: Kalian
0: jangan berantem di sini dong, malu.
3: Pokoknya saya gak mau tahu ya. Secepatnya kalian berdua harus bayar utang kalian. Kalau tidak, saya akan meneror kalian.

0: kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat gak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau enggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.
2: RRI.co.id, sumber

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Tapak Sejarah.
1: Situs Watu Sirah. Situs Watu Sirah berlokasi di Jalan Dr. Sutomo, Dusun Watu Sirah, Desa Selosari, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan. Situs ini berupa sebongkah batu yang dipahat menyerupai bentuk wajah. Watu Sirah digambarkan dengan mata melotot dan taring bawah yang menyeringai hingga ke bagian pipi, sehingga identik dengan Kolo. Kolo adalah hiasan berbentuk kepala raksasa dengan ekspresi menakutkan. Hiasan ini dimaksudkan sebagai penolak bala. Umumnya ditempatkan di tengah bingkai bagian atas pintu masuk bangunan candi. Mitos yang berkembang menyatakan situs Watu Sirah memiliki kaitan erat dengan keberadaan Dusun Watu Sirah.
0: Tapak Sejarah.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: depan situ belok kanan ya.
1: Siap, Bu. Wah, nggak bisa lewat sini. Loh? Ada mobil parkir di pinggir jalan, Bu.
0: Loh? Ya udah, kita mundur lagi. Terus nanti gang depannya itu bisa kok, Mas.
1: Oke, Bu. Siap. Lah, nah di sini juga nggak bisa lewat, Bu.
0: Loh?
1: Itu mobilnya malah nutup kiri kanan jalan.
0: Parkir pada sembarangan gini. Ya udah, kita ke depan lagi, Mas. Hah, nyebelin banget sih.
1: Iya, iya, Bu, sabar. Nah, kalau lewat sini nggak ada mobil, Bu.
0: Nah, kalau gitu bisa lewat kan, Mas?
1: Ya, tetap enggak, Bu. Loh? Orang jalan buntu.
0: Loh?
1: Bikin garasi sebelum mobil dibeli. Jadi, nggak bikin orang lain rugi. Bruce Lee.
0: Kok Bruce Lee, Mas?
1: Namanya juga emosi, Bu. Wah, tahu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Don't feel stupid if you don't like what everyone else pretend to love. Jangan merasa bodoh jika kamu tidak menyukai apa yang orang lain pura-pura cinta. Emma Watson.
1: RRI.co.id

0: Suatu hari seorang anak kecil datang kepada ayahnya dan bertanya, "Ayah, apakah kita bisa hidup tidak berdosa selama hidup kita?" Ayahnya memandang kepada anak kecil itu dan berkata, "Tidak, nak." Putri kecil ini kemudian memandang ayahnya dan berkata lagi, "Apakah kita bisa hidup tanpa berdosa dalam setahun?" Ayahnya kembali menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kepada putrinya. "Ayah, bagaimana kalau 1 bulan? Apakah kita bisa hidup tanpa melakukan kesalahan?"
1: "Mungkin tidak bisa juga, nak."
0: "Kalau begitu, apakah kita bisa hidup tidak berdosa dalam 1 jam saja?" Akhirnya ayahnya mengangguk.
1: Ya. Kemungkinan besar bisa, nak. Tentu saja dengan kasih sayang Tuhan, kita akan mampu hidup benar dalam 1 jam.
0: Anak ini tersenyum lega.
2: Jika demikian, aku akan hidup benar dari jam ke jam aja, ayah. Lebih mudah menjalaninya dan aku akan menjaganya dari jam ke jam, sehingga aku dapat hidup dengan benar.
3: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Tapak Sejarah. Masjid Kembang Sore. Masjid Kembang Sore atau Masjid Tiban di Desa Pancalan, Kecamatan Pelawasan, Kabupaten Magetan, memiliki corak arsitektur Jawa yang bisa dilihat dari empat soko guru atau tiang utama di dalam masjid yang terbuat dari kayu. Karena empat soko guru itulah, masjid ini disebut dengan Masjid Tiban. Ciri lain dari corak arsitektur Jawa pada masjid kuno ini terlihat pada bangunan utamanya yang berbentuk joglo dengan tiga buah pintu utama. Meski dipercaya oleh masyarakat setempat sebagai Masjid Tiban atau masjid yang berdiri tanpa campur tangan manusia, namun dari sisi sejarah, kehadirannya tidak lepas dari peran seorang ulama bernama Nolo Dipo atau lebih dikenal dengan Kiai Ageng Kembang Sore. Nolo Dipo adalah pemimpin prajurit Kerajaan Mataram yang pada tahun 1628 terlibat perang dengan pasukan Belanda. Dalam pelariannya di kawasan hutan lereng Gunung Lawu itulah, Nolo Dipo menemukan empat tiang yang berdiri kokoh di atas sebuah bukit. Empat tiang tersebut selanjutnya dia kembangkan menjadi sebuah masjid. Menurut keterangan dari takmir masjid, nama Kembang Sore tersebut juga dipercaya dari kesaktian Nolo Dipo yang menanam kembang atau bunga di kawasan setempat pada pagi hari dan sorenya langsung berbunga loh. Kini usia Masjid Tiban diperkirakan sekitar 200 tahun. Namun masjid tersebut masih kokoh berdiri. Sekokoh nilai sejarah yang secara turun-temurun diceritakan para orang tua kepada generasi mudanya.
1: Tapak Sejarah.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: tuh.
1: Widih, widih, widih, widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
0: Iya. Yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produa FM, teman terbaik kamu. Produa FM.

Janganlah kalian tidur sehingga kalian bersolawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, paling kurang 20 kali. Dan jika seseorang tertidur tanpa bersolawat, maka dia adalah manusia yang rugi karena menjauh dirinya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habib Umar bin Hafidz, Yaman.

95,2 Pro 2 FM RRI Madiun, teman terbaik kamu. Demikianlah tadi teman Pro 2 acara yang hadir untuk edisi hari ini, untuk edisi hari Jumat 8 Mei 2026. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih, dan inilah Pro 2 FM RRI Madiun. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

pagi teman Pro 2. Inilah program Madua Radio Republik Indonesia Madiun yang mengudara di frekuensi FM 95,2 MHz. Kembali menyajikan acara hiburan dan informasi dari pagi hari ini hingga malam nanti. Dari kawasan Meja Panjaitan nomor 10 Madiun, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

tiga hal penting. Ada tiga hal dalam hidup yang pasti, yaitu tua, sakit, dan kematian.

0: nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Tapak Sejarah. Alas Ketonggo. Alas Ketonggo di Desa Babatan, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, menjadi salah satu objek wisata terfavorit bagi para peziarah. Biasanya mereka datang ke sana untuk melakukan ritual dalam rangka mencari wangsit. Berdasarkan informasi dari berbagai sumber, tempat tersebut pernah menjadi lokasi Raden Wijaya bertapa sebelum mendirikan Kerajaan Majapahit. Hutan di kawasan Gunung Lawu itu diyakini sebagai petilasan raja terakhir Kerajaan Majapahit, Prabu Brawijaya V. Dikutip dari jurnal milik mahasiswa Universitas Negeri Surabaya, Francisca Ardiani, petilasan Brawijaya V di hutan ini kali pertama ditemukan kepala desa Babatan, Somo Darmojo, pada 1963. Warga setempat meyakini tempat tersebut memiliki kekuatan gaib yang sangat kuat. Setidaknya ada 9 petilasan yang berada di kawasan tersebut. Mulai dari Palenggahan Agung Srigati, Korigapit, Palenggahan Soekarno, Kali Tempur atau Tempu, Punden Tugumas, Punden Sendang Derajat, Punden Watu Dakon, Gua Sidodadi, Punduk Legak Kecak, dan Punden Watu Dakon. Petilasan ini berupa punden yang konon terus bertambah tinggi dan berhenti pada waktu-waktu tertentu. Dalam jurnal itu disebut pula bahwa Alas Ketonggo menurut penduduk setempat merupakan pusat keraton lelembut atau makhluk halus. Hutan sakral tersebut menjadi salah satu aset wisata yang dimiliki Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Setiap hari tertentu seperti Jumat Pon dan Jumat Legi pada bulan Suro, pesanggrahan Srigati di hutan tersebut dikunjungi banyak peziarah. Tapak Sejarah.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK membagikan tips menghemat BBM dengan menerapkan eco-driving. Langkah yang pertama, gunakan bahan bakar yang sesuai. Hindari pengereman tidak perlu atau pengereman mendadak. Selalu periksa tekanan ban dalam kondisi normal. Tidak sering-sering memanaskan motor. Jika motor tersebut sering digunakan, lebih baik tidak perlu dipanaskan. Membuka gas secara perlahan atau tidak agresif saat berkendara. Menjaga kecepatan konstan berkendara atau gunakan kecepatan secara konsisten. Tidak membawa barang melebihi kapasitas atau overload. Perawatan berkala seperti penggantian oli dan pembersihan filter udara.
1: RRI.co.id

0: 95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu. Saatnya info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Presiden Pemuda Masjid Dunia Said Aldi Al-Idrus menyatakan pemuda masjid dari 7 negara akan mengikuti Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ Internasional. Adapun event ini akan digelar di Masjid Istiqlal mulai dari tanggal 23 hingga 25 Mei 2026. Kemudian informasi lainnya, tiga pendaki Gunung Dukono, Halmahera, Maluku Utara hilang setelah gunung itu meletus. Adapun tim gabungan masih melakukan pencarian kepada tiga pendaki pasca erupsi Gunung Dukono sampai dengan Jumat 8 Mei 2026 sore. Sebelumnya dua orang dinyatakan hilang, namun kini menjadi tiga orang. Satu orang adalah warga negara Indonesia yang turut dinyatakan hilang. Ketiga pendaki tersebut masing-masing berinisial HWKQT, berusia 30 tahun, dan SMBAH berusia 27 tahun, dan keduanya warga negara asing atau WNA, serta inisial E, seorang perempuan WNI. Sementara itu, sebanyak 15 pendaki lainnya berhasil ditemukan dalam kondisi selamat. Mereka terdiri atas 7 WNA asal Singapura dan 8 dari WNI. Untuk informasi update lainnya teman Pro 2, kamu bisa cek di rri.co.id maupun aplikasi RRI News. Dan jangan lupa untuk mendownload aplikasi RRI News maupun aplikasi RRI Digital di Smart Mode kamu.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2. Dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Yo yo yo yo, weekend untuk edisi Sabtu 9 Mei 2026. Kembali lagi berjumpa barengan sama aku Nabila Negari ya, yang menemani awal pagi hari ini dengan sepada informasi-informasi update akan Nabila hadirkan ke ruang dengar kamu. Pastinya sampai dengan nanti pukul 8 waktu Indonesia Barat, update informasi dilanjut, nanti kamu boleh gabung ya teman Pro 2 untuk komen-komen ataupun request lagu sekalian ya. Dilanjutkan dengan hit list weekend, dan sebelum hit list weekend akan ada music live chat yang disiarkan melalui program 2 RRI Jakarta. It's bukan music live chat deng, music planner yang nanti bakal dipandu oleh presenter ataupun host dari program 2 RRI Jakarta ya teman Pro 2. Nah, sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat, tenang aja, Nabila akan menemani kamu ya, sambil mungkin lagi aktivitas pagi, olahraga, sambil dengerin program 2 RRI Madiun, ataupun yang lagi belanja-belanja di jalan dan melakukan apapun lah ya pokoknya ya. Sepanjang hari ini sampai dengan nanti menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat, kita program 2 RRI Madiun bersama dengan penyiar-penyiar Pro 2 yang lainnya akan menemani kamu. So stay tune aja ya teman Pro 2. Selain di frekuensi 95,2, kamu di sini juga bisa menyimak melalui streaming rri.co.id maupun aplikasi RRI Digital ya teman Pro 2. Kalau misalnya kamu bertanya-tanya, aplikasinya bisa didapatkan di mana Nabila? Bisa didapatkan di RRI, di Play Store ataupun di App Store nih ya teman Pro 2. Tinggal kamu menyesuaikan pakai HP apa atau gadget apa di situ. Oke deh, sambil nanti menunggu update-update informasi yang akan Nabila hadirkan, aku akan memutarkan dua buah lagu untuk kamu. Ada dari Step by Step ID dan The Groove featuring Tiara Effendi.

0: Mencium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.
1: rri.co.id

Update informasi pagi, Nabila buka dengan informasi dari dunia olahraga ya, teman Pro 2, di mana Timnas Futsal Indonesia mengalami lonjakan pada ranking futsal FIFA dan kini menempati posisi ke-14 dari sebelumnya berada di peringkat ke-24. Nah, dalam update ranking futsal FIFA terbaru per 8 Mei 2026, Timnas Futsal Indonesia berhasil meraih 1.269,82 poin dan Indonesia tepat berada di bawah Kroasia yang menghuni ranking 13 dan meraih 1.312,3 poin. Tim Garuda pun juga hanya 2 tingkat di bawah Jepang yang duduk di posisi ke-12 dan meraih 1.315,11 poin. Dan sementara untuk regional ASEAN sendiri masih dikuasai oleh Thailand yang saat ini berada di ranking 11 futsal dunia dengan raihan 1.354,78 poin. Mungkin kamu bertanya-tanya gitu ya, kenapa kok misalnya Timnas Futsal Indonesia ini bisa mengalami lonjakan peringkat FIFA? Nah, karena dengan keberhasilan melaju ke final Piala Asia Futsal 2026 yang digelar di Indonesia Arena pada bulan Februari lalu, yang kala itu tim yang diasuh oleh Hector Souto tersebut mampu menekuk beberapa tim tangguh seperti Vietnam yang sekarang duduk di peringkat ke-22 dan juga Jepang. Timnas Futsal Indonesia sendiri juga mampu menyulitkan Iran yang sekarang menjadi penguasa futsal Asia dengan duduk di posisi kelima peringkat futsal dunia. Untuk Timnas Indonesia sendiri, sempat juga kalah dari Iran yang melalui babak adu penalti dengan skor 4-5 usai bermain imbang dengan skor 5 sama sampai pada akhirnya perpanjangan waktu. Dan selain itu teman Pro 2, Timnas Indonesia baru ini melaju ke Piala AFF Futsal 2026 dan kalah tipis 1-2 dari tuan rumah Thailand. Dalam ranking FIFA yang terpantau hari Jumat lalu ya, tepatnya tanggal 8 Mei kemarin, Brazil masih menduduki posisi puncak usai memenangkan Copa America Futsal 2026. Kemudian di posisi kedua sampai dengan kelima diisi oleh Portugal, Spanyol, Argentina, dan juga Iran, sang penguasa futsal Asia. Di bawah Iran pun ada beberapa negara seperti Maroko, Rusia, Kazakhstan, Ukraina, dan juga Prancis yang melengkapi posisi ke-10 besar nih teman Pro 2. Sementara itu untuk di regional ASEAN ya, jadi Thailand di posisi 11 jadi yang teratas, disusul Indonesia di sini berada di peringkat ke-14, sementara Vietnam masih bertahan di peringkat ke-22 dalam ranking FIFA. Jadi untuk peringkat Timnas Futsal Putra ini berhasil juga menguasai sektor futsal putri dalam peringkat FIFA yang terbaru. Jadi selain futsal putra, futsal putri pun juga meraih peringkat terbaru di FIFA. Adapun Spanyol, Portugal, Argentina, dan Italia kemudian melengkapi posisi 5 besar ranking FIFA untuk futsal putri. Dan ini sayang banget, Timnas Futsal Putri Indonesia harus turun 3 peringkat pada peringkat FIFA yang terkini dari 18 ke 21 dengan meraih 1.033,44 poin. Ya, semoga aja ya harapannya ini bisa naik lagi untuk Timnas Futsal Putri Indonesia sampai dengan mungkin peringkat-peringkat 5 besar.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Pelindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.
2: Yuk, segera download RRI Digital.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: RRI.co.id, sumber terbaik.

Buat kamu teman Pro 2 yang mengisi BBM bersubsidi terutama ya dengan penggunaan QR barcode. Nah, di sini diingatkan kembali kepada masyarakat agar tidak sembarangan membagikan barcode kepada orang lain setelah mendapatkan QR code baru nih teman Pro 2, apalagi untuk pembelian BBM bersubsidi. Nah, perusahaan menegaskan bahwa barcode tersebut itu bersifat pribadi, jadi benar-benar hanya boleh digunakan oleh pemilik kendaraan yang sudah terdaftar dalam program subsidi tepat. Terkait hal tersebut, Ahad Rahedi, selaku area manager Komrel dan CSR Pertamina Patraniaga Jatim Balinus mengatakan bahwa penyebaran barcode ini kepada pihak lain berpotensi akan menimbulkan penyalahgunaan. Apalagi kalau misalnya sampai tersebar nih, teman Pro 2 bisa merugikan kamu yang berhak menerima subsidi. Selain itu, Pertamina juga menghimbau untuk segera melaporkan apabila menemukan indikasi penyalahgunaan barcode di lapangan. Laporan tersebut akan menjadi dasar untuk dilakukan pengecekan dan juga verifikasi lebih lanjut oleh pihak yang terkait. Selain itu, teman Pro 2 juga ditegaskan akan memberikan sanksi kepada lembaga penyalur yang terbukti melakukan pelanggaran, di mana langkah ini diambil sebagai upaya menjaga penyaluran BBM bersubsidi yang tetap tepat sasaran ya teman Pro 2, yang pastinya untuk mencegah praktik penyalahgunaan di tingkat distribusi. Lebih jauh lagi, masyarakat pengguna bahan bakar minyak BBM bersubsidi diminta untuk meriset QR code subsidi nih teman Pro 2 yang tepat secara berkala, karena untuk mencegah penyalahgunaan kuota itu tadi. Dan dikatakan juga bahwa langkah tersebut penting sekali untuk meningkatkan keamanan data serta menghindari pemanfaatan QR code oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Indikasi penggunaan QR barcode ini oleh pihak lain ini sering banget terjadi ya teman Pro 2 di kendaraan, apalagi kalau misalnya udah berpindah tangan gitu. Nomor polisi kendaraan pun yang masih terhubung dengan QR code lama ini berpotensi dimanfaatkan oleh pemilik sebelumnya atau pihak lain. Jadi kalau misalnya kamu membeli ataupun menjual motor, ini benar-benar harus diperhatikan baik-baik nih ya teman Pro 2. Dan untuk memudahkan proses riset, setiap SPBU sudah menyediakan helpdesk Pertamina. Dan di situ konsumen yang mengalami kendala diminta untuk tidak ragu meminta bantuan bagi petugas yang ada di lokasi. Jadi kalau misalnya kamu ada kendala nih teman Pro 2, bisa banget disampaikan atau ke Pertamina Contact Center di 135. Sementara itu, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur juga sudah membongkar kasus penyalahgunaan BBM subsidi. Salah satu modus yang ditemukan di sini adalah penggunaan QR code milik orang lain, dan kurang lebih sekitar 40 orang di sini berpotensi menjadi tersangka dalam kasus tersebut.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih di Spada Informasi, teman Pro 2. Kali ini kita bergeser ya dari informasi seputar BBM bersubsidi. Ya, mana kamu harus hati-hati teman Pro 2. Jangan sampai kamu menyebarkan QR barcode baru bagi pengguna BBM bersubsidi. Nah, kali ini informasi dari dunia pendidikan akan Nabila hadirkan untuk kamu. Yang kali ini buat teman-teman yang akan menjalani sekolah baru gitu ya, penerimaan murid baru. Karena di sini Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen memperketat adanya pengawasan pelaksanaan seleksi penerimaan murid baru atau SPMB. Nah, jadi langkah ini dilakukan untuk mencegah praktik jual kursi dan juga manipulasi data. Nah, terkait hal tersebut, Suharwoto selaku Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini Dasar Nonformal dan Informan Kemendikdasmen memastikan kuota sekolah tidak bisa diubah. Jadi kalau misalnya kuotanya 30 ya udah dikunci 30. Nah, adanya penguncian kuota ini dilakukan melalui sistem data pokok pendidikan atau DAPODIK setiap sekolahnya, teman Pro 2. Jadi tidak ada namanya jual kursi dalam SPMB kali ini. Kalau ada bukti, maka akan diturunkan tim investigasi. Kemendikdasmen mengunci data daya tampung sekolah setelah pemerintah daerah menetapkan petunjuk teknis di mana sekolah tidak bisa menambah ataupun mengurangi jumlah kursi penerimaan. Dan menurut Gogot, langkah ini mempersempit peluang manipulasi kuota murid baru dan pemerintah daerah pun wajib melaporkan data sebelum sistem dikunci permanen. Adapun pengawasan ini juga dilakukan pada jalur prestasi akademik dalam pelaksanaan SPMB. Dan Kemendikdasmen sendiri memanfaatkan tes kemampuan akademik untuk memfasilitasi adanya nilai rapor siswa. Dan langkah ini memang dilakukan untuk mencegah praktik markup nilai di dalam e-rapor sekolah, teman Pro 2. Dan pengisian nilai ini juga diwajibkan dilakukan setiap semesternya secara berkala. Selain pada jalur akademik, pengawas diterapkan pada jalur prestasi non-akademik siswa, di mana sertifikat lomba peserta akan diverifikasi bersama dengan Pusat Prestasi Nasional. Dan pemerintah pun akan memastikan hanya sertifikat kompetisi resmi yang bisa dilakukan ataupun digunakan dalam proses seleksi. Dan langkah ini diharapkan untuk menjaga keadilan bagi penerimaan murid baru nasional. Jadi buat teman-teman Pro 2 yang akan melaksanakan seleksi penerimaan murid baru, semoga saja diberikan kelancaran ya teman Pro 2 dan juga kemudahan, dan pastinya teman-teman Pro 2 diterima di sekolah-sekolah yang diinginkan.